مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, selawat dan salam ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kurniakan kepada kami perasaan takut kepadamu sehingga dapat menghalangkan kami daripada melakukan maksiat-maksiat terhadapmu, ya Allah. Kurniakanlah kami ketaatan kepadamu sehingga dapat menyampaikan kami ke syurgamu, dan kurniakanlah kami keyakinan sehingga ringan kepada kami segala kesusahan dunia, dan kurniakan kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama hidup kami, dan jadikannya pewaris daripada kami, dan jadikanlah pembalasan kami ke atas mereka yang telah menganiayakan kami, dan kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menghadapi mereka yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kami ditimpa musibah dalam agama kami, dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kehidupan dunia sebagai minat kami yang terbesar dan sebagai penghabisan pencapaian segala ilmu pengetahuan kami. Dan janganlah engkau jadikan kami, ya Allah, mereka yang tidak menaruh kasihan belas kepada kami itu berkuasa di atas kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Perhatian orang Pahang, Karya Anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: kembali bersama dengan ANNEANA. Amboi kemain Ana eh. Tak apa, mulai pagi bergerak solo untuk pagi ni, okey. Dan sekarang kita dah pun masuk ke rancangan Macam ke Kopi. Dengan topik dia ni, ikhlas boleh nampak melalui kata-kata ke perbuatan. Macam mana anda tafsirkan apa ni, kawan anda ataupun sesiapa saja keluarga anda, kan? Bila dikata ikhlas, apa tafsiran anda yang mengatakan ataupun yang menunjukkan memang betul lah dia ni ikhlas? Adakah cukup sekadar kata-kata? Weh, aku ikhlas dengan kau. Wati, abang ikhlas menerima Wati dan juga anak-anak Wati. Cewa. Saya ikhlas. Saya ikhlas dengan apa yang saya bagi dekat awak. Okey? Awak tak payah bagi balik. Tak payah pulangkan balik. Saya ikhlas. Apa ikhlas tu? Tolong bagi tahu dekat Ana. Dan macam mana? Adakah cukup sekadar kata-kata, anda dah tahu dah? Individu tersebut ikhlas dengan anda. Ataupun apa? Perbuatan dia ke macam mana? Cerita dekat Ana. Okey, sebabnya kalau diikutkan, ikhlas ni merupakan perkataan yang berasal daripada Arab. Okey, secara umumnya ikhlas ni bermaksud melakukan sesuatu perbuatan ataupun amalan dengan hati yang suci, tulus dan bersih tanpa mengharapkan sebarang balasan. Dari segi bahasa, suci, bersih dan murni daripada sebarang campuran atau kotoran. Dari segi istilah, niat melakukan sesuatu amal atau pekerjaan semata-mata untuk mencari keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dicampuri unsur menunjuk-nunjuk. Macam riak lah kan. Ataupun mengharapkan pujian manusia. Dan ikhlas, perkataan ikhlas sendiri pun memang ada di dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Jadi anak nak tahu, ikhlas ni sebenarnya cukup nampak daripada kata-kata ataupun perbuatan. Jadi ramai sebenarnya pendengar kita dah hantarkan WhatsApp di nombor 010-3207-448. Thank you so much, I love you. Mwah. Dan mana yang rasa-rasa macam, hari ni tak nak lah nak WhatsApp. Tak nak WhatsApp lah, hari ni nak call Ana. Boleh je. 0951-40124 atau 0951-40125. Baik, okey. Seawal pukul 6 pagi tadi, 6.46. Minit, 6.44 minit pagi, Kak Asmah daripada Segeraup awal-awal dah WhatsApp Kak Ana tau. Dia kata apa? Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Selamat tugas pagi ni ya. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Okey, Kak Amal Lembah Kelau. Pukul 7 tadi dah WhatsApp eh. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Amal. Selamat bertugas di Jana yang ceria somo ni. Moga sentiasalah berada dalam rahmat dan lindungan Allah selalu hendaknya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kak Amal. Alahai, Syian Ana, sorang-sorang lagi petang ni ya. Petang pula dah. Pagi ni, tak apalah, seorang-seorang pun pendengar ramai, teman Ana, Masya Allah. Terima kasih banyak. Hari ni, hari lahir anak sulung Aci. Selamat hari lahir ya, penghuni pertama rahimku. Moga dirimu sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih Ana. Muah, amboi. Dia pun kiss juga kat kita. Okey, kita ada ni daripada Abang Ahmad Harry Ulu Tembeling. Dia cakap, Assalamualaikum Pahang, Assalamualaikum DJ Pahang FM. Mana yang terima kasih Abang Ahmad. Gitu. Dan bersuara merdu, Masya Allah. Moga sentiasa ceria dan sihat adanya. Okey, mengupas topik hari ni tentang ikhlas. Bagi saya lah, okey, ni pendapat Abah Buntat kita. Bagi saya, ikhlas seseorang tak dapat dinilai dari kata-kata. Kerana keikhlasan tu tak nampak oleh sesiapa pun. Namun yang empunya diri sahaja menilainya. Kerana ikhlas tu hanya terletak di dalam hati. Yang tahu sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Pang FM satu pilihan. Number one semua, hashtag buntat, hashtag Harry Ulu Tembeling. Okey, itu pandangan daripada Abang Buntat kita. Dia kata apa tahu? Tuan punya diri je yang tahu. Dia ikhlas ke tak ikhlas? Sebab ikhlas ni di dalam hati. Siapa boleh nampak hati manusia? Okey, next kita ada... Siapakah jejaka ini? Alamak, tak ada nama lah. Macam mana ni? Itulah anak geram tau. Rasa nak cubik je siapa yang WhatsApp ni. Tak ada nama, tak ada bagi tahu daripada mana. Macam mana anak-anak nak baca ni? Tapi tak apa, anak baca juga. Anak baca juga. Tapi dia tengah scroll lagi tu. Okey, biar dulu eh. Okey, kita ada Macu Jarantot. Ni dia nak cakap pasal ikhlas ni. Terlupa pula tengah tengok bola tadi. Aduh. Okay, sorry lah. Sambil konti tengok bola. Okay, kejap nak pasang voice note eh. Alright, okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Murai satu ekor je hari ni.
0: Solo, murai solo.
1: Tak apalah. Ceria, tetap ceria.
0: MasyaAllah, terima kasih.
1: Lepuran jerantuk hari ni, Asyu nak lapor.
0: Okey.
1: Cuaca pagi ni cerah je, langit biru je.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkinlah tengah hari ke panas nak weh. Bagi topik hari ni, Macu lah. Asyu.
0: Okey, Asyu.
1: Asyu lah. Adalah seseorang tu, tapi Asyu tak nak cakap nama lah.
0: Kenapa?
1: Pada dari cakap dia, ikhlas.
0: Okey.
1: Tolong ke, apa ke, tapi pada Asyu tengok, pada mata dia, macam tak ikhlas.
0: Allah.
1: Asyu banyak jumpa gitu, tapi salah satu tak ada juga. Ikhlas dari mata, dari cakapannya, dari perbuatannya nak tolong, betul-betul nak tolong. Kalau contoh tolong Asyu ni,
0: okay.
1: Itulah Anang. Bukan manusia ni sama, Anang tak sama.
0: Betul, tak sama.
1: Cuma dia mulut cakap ikhlas. Tapi Asyu tengok pada muka dia, mata dia, memang mata dia berkata-kata macam tak ikhlas. Itulah.
0: Dari mata, guys.
1: Matcha atau kopi. Asyu tak suka matcha. Rasa rumput.
0: Acu, Asyu ni janganlah.
1: Bolehlah, tapi jangan Asyu tak minum sangat benda itu.
0: Cakaplah.
1: Kurang berkonti.
0: Okay, thank
1: semua
0: you.
1: Semua ceria.
0: Alright.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Asyu kita daripada jerantut, dia cakap apa tahu? Kadang-kadang ada je setengah orang yang kata ikhlas nak tolong Asyu, tapi bila tengok daripada mata dia tu kan, macam tak ikhlas je. Macam mana pula mata tu? Mata dia nampak apa? Garang ke? Mata dia pandang klien ke masa bercakap? Tapi orang kata kan, kalau betul-betul ikhlas kan, kalau orang tu bercakap, dia akan pandang terus ke mata kita. Betul ke? Kan, kadang-kadang yelah, kalau perempuan dengan perempuan tu okey je cakap pandang mata kan, tapi kalau macam dengan lelaki ni macam segan sikit lah. Kan, kita mesti kadang-kadang bercakap, yelah, kalau tak, janganlah terus tak pandang mata, tapi mungkin sekejap-sekejap kan, macam dalam tengah-tengah berborak tu, okay, pandang ke tepi sikit, ke bawah sikit. Biasalah, pemalu kan. Sama juga macam ada setengah orang kata apa tahu, mulut je jahat tapi hati baik. Adakah macam tu, guys? Sebabnya ustaz pun dia cakap tau, apa yang ada dekat dalam hati kita, itulah yang kita tunjukkan. Kalau contoh kan, awak kata tak sukalah orang tu, contoh tak suka orang tu kan, walaupun awak senyum tapi kan mata awak, muka awak tu ada subtitle guys. Ikhlas ke tidak? Kan? Itulah, tapi betul, ikhlas ni di mulut memang senang. Saya ikhlas, tapi dekat hati, dekat hati, bila dah hati tu tak ikhlas, kau rasa perbuatan tu tak ikhlas juga. Okey, baik, kita ada Kak Nas ni. Okey, Kak Nas, mana tadi nama Kak Nas? Okey, jom kita dengarkan komen daripada Kak Nas. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum. Hai Pahang.
0: Waalaikumsalam.
2: Hai Ana.
0: Hai.
2: Morning. Pagi. Good luck Harun. Okay, keikhlasan. Keikhlasan sebenarnya lahir daripada hati yang ikhlas. Dia kata-kata dan perbuatan. Bagi Kak Nas lah, orang lain Kak Nas tak tahu. Tetapi hidup ni kita kena ikhlas. Walau macam mana kita susah pun, InsyaAllah Allah pasti bagi jalan yang elok dan dipermudahkan. InsyaAllah, ikhlas lah. Walau apa cara sekalipun, hidup ikhlas kerana Allah Ta'ala. Okey Ana, Kak Nas sedang mendengar Kak Ana. Whatever life must go on.
0: Okey. Itu dia Kak Whatever kita. Kak Whatever Kak Nas lah tu. Menariknya dia kata, kalau kita ikhlas, kita buat sesuatu benda tu kerana Allah, InsyaAllah Allah akan bagi sesuatu yang lebih baik lagi. Okey, dan biasanya biasanya orang ataupun individu yang ikhlas ni, apa tahu, bila dia buat sesuatu kebaikan kan, dia tak mengharapkan pujian, penghargaan atau balasan daripada manusia lah bila berbuat baik. Sebab yelah, manusia ni kadang-kadang bila tengah baik kemain, tinggi pujian dia melambung-lambung, kan. Bila dah tak bertegur, ada yang apa orang kata salah faham, mulalah itu taklah dia senaraikan. Oh, dia senaraikan we 10 keburukan kawanku. Contoh, kan. 10 keburukan. Dia boleh list satu-satu kan. Dah tak ada dah orang kata pujian-pujian yang melambung tinggi tu, tak ada dah. Jadi lebih baiklah tak payah ya kita mengharapkan pujian daripada orang. Dan orang yang ikhlas ni, dia akan istiqamah, tetap konsisten melakukan kebaikan walau apa jua keadaan. Lantak langkong, kau list aku 10 keburukan. Kan kawan dia balik-balik, kau listkan aku 10 keburukan, tak apa. Kita tetap, bila kawan kita perlukan pertolongan, kita buat je lah baik kan. Itu kalau ikhlas lah. Dan kalau awak tak ikhlas, macam mana? Adakah perbuatan baik tu di dapat pahala? Dapat pahala, diterima Allah. Dan kalau tak ikhlas kan, ada juga orang kata kalau dah tak ikhlas, baik tak payah buat, sia-sia pahala. Gitu pula. Okey, kita nak berehat seketika. 8.25 minit pagi, jangan ke mana-mana. InsyaAllah sampai pukul 9 pagi nanti, Maca ke Kopi akan bersiaran dengan topik ikhlas nampak dari kata-kata ke perbuatan. Okey, kita dengarkan dulu lagu daripada Dato' Zainal Abidin, Ikhlas Tapi Jauh.

0: walau diriku jauh.
1: Mutiara kata, apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Oi, aku nak tanya ni, suka macam apa suku?
4: Jangan lupa dengarkan Macha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuraharakan pagi anda. Luncur bersama Morai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
5: Okey, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 8.31 minit pagi. Masih lagi Ana di sini di konti utama Pahang FM untuk Zone Aktif edisi Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Murai Pagi gerak solo pagi ini, tapi tak apa. Terima kasih banyak kepada anda yang setia bersama dengan Pahang FM. Seawal jam 6 pagi tadi, insyaAllah kita luncur hingga 10 pagi nanti. Dengan topik pagi ni, Macha ke Kopi? Ikhlas ni nampak dari kata-kata ke perbuatan? Masing-masing ada pendapat dan pandangan. Ana terima apa adanya, kan? Ada juga Ana baca, ikhlas tu bila kita memiliki sesuatu dan kita tak merasai kehilangannya apabila kita beri kepada orang lain. Macam mana pula dengan anda? Okay, apa pendapat anda berkenaan dengan ikhlas ni? Okey, di talian sekarang ini. Hello, assalamualaikum. Alahai. Okey, call semula. Cepat, Ana tunggu. Tengah-tengah lagu, dia berdering-dering-dering. Bila kita angkat, dah tak ada. Aduh. Okey, cepat. Siapa yang call tadi boleh call semula, eh. Minta maaf lah, kan. Kita tadi tengah lagu, tak boleh nak angkat. Nah, awak call semula. Kongsi apa benda yang anda nak apa? Bagi pandangan lah berkenaan dengan ikhlas ni, nampak dari kata-kata ke perbuatan. Okey, sambil tu, sementara Ana menantikan panggilan yang seterusnya, kita ada dari Kak Kiah Rompin. Kak Kiah, eh. Okey, jom kita dengarkan apa katanya.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ha,
6: selamat pagi.
5: Selamat pagi.
6: Ini apa, rancangan Murai Pagi, eh. Betul ni. Ayalah, ada juga lah Cik Kiah ni daripada Rompin ni. Dengarlah tajuk pagi ni tentang ikhlas ni, hati. Macam mana? Macam ni lah. Itu pendapat Cik Kiah lah, eh. Biasalah. Kita kadang tentang ikhlas ni memang susah sikit lah nak kita nak nampak. Sebab kita tak boleh nak tahulah orang tu ikhlas tak ikhlas. Yang tahu hanya Allah sajalah orang tu ikhlas tak ikhlas, kan. Kadang-kadang daripada perbuatan ataupun kata-kata ni, orang semua boleh berlakon. Jadi sebab tu kita sebagai manusia ni memang kita tak boleh nak baca lah tentang ikhlas tak ikhlas ni. Tapi orang kata apa pun, bila seseorang tu melakukan benda yang baik, orang kata dia memberi dan bercakap dengan baik-baik tu, kita kena, orang kata, kena anggap itu dia ikhlas lah, baik lah. Kan? Maknanya yang selebih tu, apa juga yang ada dalam hati dia, biar Allah sajalah yang ambil kiranya. Allah saja yang tahu. Kita tak boleh nak buat apa ketelahan, orang kata, orang tu ikhlas ke tak ikhlas ke. Tapi ialah, kita ni manusia satu je. Allah bagi petunjuk kita yang boleh kita nampak, dengan riak air muka seseorang, dengan perbuatan. kita tahulah dia ikhlas tak ikhlas. Kita cuma dapat baca daripada segi itu je lah. Tapi nak tahu betul-betul dia ikhlas tak ikhlas, memang kita sebagai manusia memang kita tak boleh nak tahu. Hanya orang yang punya diri itu aja yang tahu dia ikhlas atau tidak. Dan Allah yang lebih tahu. Itulah pendapat Cika. Tapi yalah, kalau kita nak orang kata buat sesuatu tu, memanglah kena ikhlas, kena jujur, barulah amalan kita tu diterima Allah, dan juga dapat kebaikan daripada sesama manusia. Itulah pendapat Cika pagi ni. Selamat pagi semua pada pendengar Radio Faham FM. Semoga semuanya dalam keberkatan dan rahmat Allah semuanya. Amin.
5: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, jom kita bersama di talian. Siapa eh? Hello, Assalamualaikum.
7: Hello, Waalaikumsalam.
5: A-L-O-N-G, Along. A-L-O-N-G, Along. Along, lama tak berbual dengan Along. Okay. Masya Allah, say hello.
7: Alhamdulillah, sihat.
5: Alhamdulillah.
7: Sibuk sangat lain dia.
5: Apa dia?
7: Sibuk sangat lain dia kalau
5: sibuk sangat lain. Oh, ya ke? Tapi happy lah dengan suara Along pagi ni. Dah makan ke?
7: Dah lah.
5: Makan apa? Makan apa pagi ni?
7: Ayu ni buat nasi goreng. Dengan Belanda, durian Belanda tu goreng. Durian Belanda muda.
5: Peliknya.
7: Kan? Umi macam goreng kredit tu.
5: Wow. First time mana dengar ni? Sila-sila tak tipu?
7: Sebab dia tak makan yang masak. Sebab dia macam ada masam-masam sikit kan. Tapi kalau yang muda tu Umi buat goreng lah.
5: Buat macam keledek goreng macam tu eh.
7: Gitu.
5: Wow. Okay, Along.
7: Alhamdulillah. Ya.
5: Cerita pasal ikhlas ni, apa yang Along nak kongsi sebenarnya?
7: Selalunya nampak daripada perbuatan lah.
5: Okay. Nampak daripada perbuatan.
7: Dia macam, selalunya kalau tak ikhlas tu dia macam macam kita faham lah kan, macam buat lambat-lambat ke ataupun dia tak penuhi apa yang kita nak ke kan. Tapi kadang-kadang macam kawan Along tu, perbuatan pun nampak, kata-kata pun nampak, tapi dia tak cakap lah perkataan ikhlas tu. Cuma contoh kan, dia kata nanti Long kalau kau ada apa hal, cakap je kat aku apa je, macam tu kan. Tapi dia tak cakap ikhlas ke apa.
5: Macam dia offerkan pertolongan lah.
7: Dia offer. Lepas tu kalau contoh dia tak ada masa, dia akan cuba adakan. Tak pun dia pasing kat orang lain tolong kita.
5: Sweetnya.
7: Gitu. Alhamdulillah.
5: Kadang-kadang Long ikhlas ni kita boleh rasa sebenarnya tau.
7: Betul.
5: Kan?
7: Alhamdulillah. Ya, betul.
5: Kita boleh rasa kalau orang tu betul-betul dia maksudkan ke tak. Ataupun sekadar... sekadar kata-kata je macam yalah tak apalah nanti aku tahu. Tapi kalau orang yang iklan ni kadang-kadang kita rasa sebenarnya.
7: Dia cuba sebaik mungkin.
5: Okey. Baik. Itu pandangan daripada Along ya. Terima kasih banyak telefon Ana pagi ni tau.
7: Okey, Ana happy country. Okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bye. Okey. Tu daripada Along lah. Okey, Along Gambang. Dia kata orang tu kan, kalau dia kata ikhlas sebenarnya, ya lebih kita boleh tengok komitmen dia. Betul ke tak kau nak tolong? Kan? Kita yalah masing-masing pun ada kawan-kawan baik kan, yang rapat kan. Kadang kadang kawan kita tak cakap pun benda tu. Tapi dari segi perbuatan dia kan, dia bantu kita, dia tolong siapkan ni, dia nampak kita macam, kau tak siap lagi ke? Tak apa, meh aku tolong. Kadang-kadang kan, kita boleh rasa tau keikhlasan tu. Dan kadang-kadang rasa terharu sangat dengan kawan-kawan kita kan. Terima kasih banyak-banyak lah yang selalu... orang kata selalu bagi bantuan, tak kira apa saja yang kita lalui kan. Itu yang kita kata kawan baik kan. Ada di saat susah dan juga senang. Bukan waktu senang je, saat bergelar-gelar ketawa tu ada. Lepas tu terus tak ada, tak timbul-timbul pun. Okey, ni daripada WhatsApp mana tadi yang Ana tak baca lagi. Okey, Abang Syed Zainal dia kata, Assalamualaikum, selamat berkonti Ana. Waalaikumsalam, terima kasih. Salam dari Shah Alam. Okey, Abang Syed Zainal mendengar Macam ke Kopi ataupun Murai Pagilah pagi ni. ada juga ni Ayah Cho ni. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ayah Cho. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita diterima oleh Allah, diberikan kita rezeki yang cukup, kesihatan yang baik, dan dipermudahkan urusan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Hey, awak.
8: Hey, yeah, awak.
5: Kemain, eh. Dengan suara.
8: Bini saja melipu daddy.
5: Apa dia?
8: Bini saja melipu daddy.
5: Ah, tak jadi. Eh, kena lawan. Lawan. Okay, Raimi. Kita cakap pasal keikhlasan ni. Sebenarnya macam mana awak tunjukkan keikhlasan awak pada isteri?
8: Dalam ini saya tak lebih nak cakap tentang sebab. Saya pernah ada kes baru ni terjadi. Saya raya haji baru ni, raya kedua.
5: Okey.
8: Saya beli makanan. Yang jadi hospital ni kan. Lepas tu bila sampai hospital, nak kedai kat Empaga tak ada buka kan. Saya belilah dekat kedai mamak. Ada satu kedai kat

0: buat kat saya macam tu. Orang cakap saya ni menipu.
1: Maksudnya awak nak awak beli roti tu untuk belanja dia orang lah.
0: Ya, yeah, saya beli roti untuk belanja dia orang. Dia kata saya ni menipu. Kata saya beli kat Bentong. Saya cakap tanpa ada kedai, tak ada buka lagi hari-hari kedua. Dia orang cakap saya ni menipu lah apa. Lepas tu saya rasa macam hilang juga kan.
1: Yelah.
0: Kerana kita kena memang cakap macam tu, orang cakap macam tu lah. Kita.
1: Daripada ikhlas jadi tak ikhlas kan?
0: Ah, dia dah sering bawa makanan.
1: Allah
0: Rabbi. Saya pula kena marah dengan orang yang menipu lah pula lah cakap kuat.
1: Kesian pula tak menjaga air muka.
0: Wah, dia orang tak letih saya cakap macam mana. Kita ikhlas ni sebenarnya. Kita tak mengharapkan apa-apa. Terima kasih pun tak cakap terima kasih pun tak apa. Macam tu lah ikhlasnya.
1: Okey.
0: Tak mengharapkan apa-apa balasan pun. Ha, walaupun ucapan terima kasih kita memang tak harap
1: mula-mula, betul, tapi betul.
0: Bila orang cakap macam tu, jadi lepas tu nak bawa mula-mula jadi serik.
1: Faham? Jadi saya faham situasi awak ni.
0: Betul, saya cakap kat dia orang. Cakap Bentong ni, cakap kalau saya mata nampak bawa kereta kostan boleh cakap bandar Bentong ni. Masa saya tak tahu kedai Bentong ni kedai apa.
1: Ha, bukannya saya duduk kat sini. Saya beli pun mujur. Allahu Rabbi.
0: Bila kan kita beli pun kita, kalau ikutkan kita lah kan, kita dah beli pun kita dah mujur dah.
1: Iya, betul. Betul.
0: Terima kasih, marah pula kita.
1: Betul.
0: Kata kita menipu lah apalah.
1: Betul. Ya Allah, ya takut tak sepatutnya kan bila kita okey, itu side awak yang memberi. Kita side yang menerima pun sebenarnya ada adab dia, betul tak?
0: Iya.
1: Bila orang dah memberi, takkanlah awak sedak-sedak je cakap orang tu.
0: Saya macam kecil lah. Macam tu balasan dia. Memang kita tak harap apa-apa balasan.
1: Ya, faham.
0: Biasa-biasa je, bukan bawa pun dia bang. Terima kasih pun tak apalah. Kita bagi kan, tak ada hal. Tak ada terima kasih pun tak ada masalah. Kita nak beri kan. Dia orang menolong kita kan.
1: Okey, baik. Terima kasih berkongsi cerita ni, pengajaran juga untuk kita semua eh.
0: Ya, betul.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Raimi. Raimi ni sebenarnya sweet tau. Dia dengar wife dia call, lepas tu terus dia kata, mana boleh wife je call lah. Dia pun nak call juga. tapi itulah kan. Aduh, kadang-kadang itulah. Frust juga bila berlaku perkara macam ni. Ana ada je. Situasi yang lebih kurang dengan Raimi. Okay, contohnya. Adalah hamba Allah kan. Macam mana nak cerita ni? Alamak. Okay. Adalah hamba Allah ni kan. Bila dia datang ke rumah kita. Dia nak datang ke rumah kita kan. Dia akan WhatsApp lah macam. Nanti kalau datang buat ni tau. Buat nasi biryani tau. Contoh kan. Buat nasi biryani. Lepas tu nanti jangan lupa buat ni kan. Macam-macam lah dia minta kan. Suruh masak tu, suruh masak ni, suruh buat tu kan. Kita okey sahaja. Sebab kita pun memang sebenarnya suka melayan tetamu. Sebab tetamu ni kan rezeki. Tetamu ni rezeki. Dia datang bawa rahmat, orang kata kan. Ambil benda yang tak elok buat keluar daripada rumah kita. Jadi sebenarnya kita ni memang suka melayan tetamu kan. Tapi janganlah awak meminta-minta banyak sangat. Sebab kadang-kadang tu kita tak tahu waktu tu tuan rumah ada duit ke kan. Awal-awal bulan ni janganlah minta macam-macam. Kadang-kadang tuan rumah sediakan air pun alhamdulillah. Jangan kata air sirap, air kosong pun alhamdulillah rezeki. Adab kita menerima apa yang orang bagi. Kan? Orang dah bagi tu. Dapat roti? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak rezeki saya pagi ni. Kan? Ini janganlah pula awak condemn pula. Engkau bagi roti je. Dah lah roti 5 bosen. Belanjalah roti RM3. Allahu Rabbi. Jadi ikhlas ke tak ikhlas kita belanja? Kan. Lepas tu dah minta macam-macam nak datang rumah orang, suruh buat tu, suruh buat ini. Orang tu ada duit ke? Tengah tak ada duit ke? Tengah ikat perut ke? Kita tak tahu. Kan. Lepas tu bila kita pergi pula rumah dia, Allahu Rabbi. Hai, 2 jam dah duduk. Air masak pun tak ada. 2 jam kan.

Tak ada. Bila dia nak pergi rumah kita macam-macam, dia minta. Kita duduk rumah dia 2 jam, air masak pun tak ada. Tak minta pun. Memang tak minta, kan? Orang beri, kita ambil. Orang tak beri, janganlah meminta-minta. Kat rumah pun ada air masak. Boleh minum, tak ada masalah. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus tengah Pahang FM. Kita nak layan lagu daripada Isma Sani. Sayang, sayang.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Again, Matcha ke Kopi. Ya, 8.53 minit pagi. Anda di sini di Konti Parang FM. InsyaAllah kita teman-teman hingga pukul 10 pagi nanti. 4 jam bersama, okey? Masih lagi dengan topik kita, ikhlas ni nampak dari kata-kata ke perbuatan? Okey, Anan nak, sementara kita menantikan pemanggil, Anan nak dengar ni voice note daripada Kak Ngah Jerantut. Jom. Okey, jap.
1: Assalamualaikum, adik Anan yang jambang.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
0: Khabar baik.
1: Semoga adik Anan sehat di sini semua, ya.
0: Amin, ya Rabbal Amin.
1: Dalam murai pagi, segmen Matcha ke Kopi. Mm-hmm. Dengan topik keikhlasan ni di hati ke ataupun kata-kata, ya. Mm-hmm. Ginilah Kak Ngah ceritakan. Kita kalau pemberian seseorang tu, kita tengok air muka dia, gerak-geri dia macam mana kan. Nah, dengan ikhlas dia cakap. Kalau dia bagi tu benda, kita tadi cakap gini, nah saya bagi awak ni ikhlas lah, dia cakap gitu kan. Mm-hmm. Tapi kita tak tahu hati dia berkata apa. Sebabnya hati ni susah kita nak nilai ke kan, hati seseorang ni ha, ikhlas ke tidak ke pemberian ke kita tu. Hmm. Kalau kita pemberian ke orang, kita niat sampai ke hati kan, saya bagi awak ni ikhlas di dunia sampai akhirat di hati saya ha, gitu. Tapi kalau seseorang tu bagi benda kita ha, kalau mata dia tak open nak tetap kita tu kan, nak pandang kita tu, pemberi tangan dia bagi kita, mulut dia kan buat ikhlas ha, kata air muka dia lain ha, dengan macam sengaja, macam tak ikhlas bagi barang kita kan ha, gitu. Kita tak boleh baca hati manusia ni ha, sebab hanya Allah je yang tahu ikhlas ke tidak pemberian dia tu kan. Kalau kita anak tak ikhlasnya, kalau kita ada kawan baik ha, susah senam sama kita ha, itu ya ha, itu okay. Ya Kak Ngah percaya sebab ikhlas sungguhlah kawan kita kan. Mm-hmm. Ha, sampai sanggup dia kawan bersama, susah senam sama kita. Mm-hmm. Ah ha, gitu ha, itulah kalau pendapat Kak Ngah. Okey adik anak, hai PN satu pilihan tetap dati memang terbaik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, penutupnya kita nak bersama dengan Pak Chu Chef Ferry dengan topik hari ni keikhlasan. Maknanya ni Pak Chu buat pergulungan lah. Okey, dia punya penutupnya. Silakan Pak Chu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Okey, selamat pagi juga buat semua penonton-penonton FM satu pilihan. Murai pagi kita. Di Matcha ke Kopi pagi ini topiknya ikhlas dari kata-kata ataupun perbuatan. Ikhlas ini lahir daripada hati ya? Dan diterjemahkan dalam dua keadaan lah. Yang pertama dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan ya? Sebagai contoh ya? Dengan kata-kata kah ikhlas tau ni nak nolong. Itu daripada kata-kata ya. Dan daripada perbuatan dia bagi terus je ya. Lepas tu dia susuli dengan kata-kata ya. Ambillah kau ni, kaiklah bagi kau RM50 dia kira gitu ya. Contoh lain lagi macam kan ni ikhlas tu sayang kau kan. Itu dalam bab percintaan kan. Lama dah kenal kau, kaiklah sayang cinta kau dia lebih kurang gitu ya. Okey. Itu sajalah pandangan daripada Pak Chu pada pagi ni. Semoga semuanya riang ceria pagi ni. Teruskan bersama dengan DJ Ana pagi ni dalam Matcha ke Kopi di Pang FM satu pilihan. Cuma satu lah nak cover dalam apa mood yang baru RTM klik ni kan. RTM Pang tak ada. Pang FM tak ada dalam tu.
0: Oh iya ke?
2: Pak Chu dah geledah beberapa hari dah.
0: Okey.
2: Dua hari rasanya geledah. Nak dengar ke Pang FM. Tak ada.
0: Okey, nanti
2: dia last kali dalam apa? Dalam state apa tu? Okay. Dalam yang state punya tu. Last kali Terengganu. Bohong tu tak ada. Biasakan bawah perut tengah ada perang. Ini tak ada.
0: Okey. Baik. Okay, terima kasih.
2: Cubalah apa anu semua ke mana.
0: Okey. Terima kasih maklumat Pak Chu. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye. jangan ke mana-mana sebab kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Sekembalinya nanti pukul 9.15 minit pagi kita ada Say What. Nak tahu apa perkataan yang kita akan belajar? Kejap lagi, okey? Di jam yang terakhir.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian geran aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, geran diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa anak ikasih baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baru akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
2: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
1: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim baradaya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang pentadbiran perniagaan, dapur maya. Dapur maya atau dalam bahasa Inggeris virtual kitchen dieja dalam dua patah perkataan, iaitu dapur maya membawa maksud perniagaan atau perkhidmatan penyediaan makanan yang menawarkan servis eksklusif kepada pelanggan, iaitu penghantaran makanan berasaskan pesanan melalui telefon atau pesanan secara dalam talian. Pantun hari ini. Pagar ada bertemu tidak, buah segamat dalam peti. Berpandang ada bertemu tidak, rasa kiamat dalam hati. Pagar besi pagar kota, sampai ke taman bunga. Abang tak reti adik berkata, abang tidak tahu apa maknanya. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: sambil-sambil dengar radio tuh, jom kita belajar bahasa Inggris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.
1: Phrase of the week, that's on you.
2: Wan, sorry, aku lambat.
3: Kau jangan buat hal tau, Sab. Hari ni, Puan Ana nak dengar pembentangan projek kita tau.
2: Ya, aku tahu. Aku dah kunci jam 10 kali tau. Tapi, tak sedar. Letih sangat kot.
1: That's on you. Phrase of the week is that's on you. Maksudnya, itu salah atau tanggungjawab awak sendiri. So, kalau sesuatu jadi sebab pilihan sendiri, orang akan cakap that's on you.
0: Take it easy with Sufi and Pahang FM. Say what? Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi. Hai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Eh, Lan. Lan. Esok kau tolong aku punch card, boleh tak?
1: Uish, nanti kalau Bob tahu, nanya aku, Bob. Oh, Bob. Kau balik dulu, ah.
0: Ah, yelah. Eh, Lan.
1: Ui.
0: Komputer dengan kipas tu kenapa kau tak tutup?
1: Biar je lah. Bukan kita yang bayar elektrik pun, Bob. Bos yang bayar. Biar.
0: Kau pandailah.
2: Bob, ni bos suruh siapkan invoice untuk bulan ni.
0: Kejap lagi lah aku buat. Letak je atas meja tu. Aku tengah layan cerita ni.
2: Eh, Lan, kau buat apa kat sini?
1: Lah, aku datang nak tolong kau lah. Nak siapkan laporan projek lebuh raya tu.
2: Yelah, hari cuti memang ada sokmo muka kau. Kalau hari kerja, lesap.
3: Dania, mana Bob dengan Lan?
2: Tak tahulah, bos. Lepas dia orang punch card pagi tadi, terus keluar. Sampai sekarang tak balik-balik lagi.
3: Melampaulah dia orang ni. Makin saya diam, makin jadi-jadi.
4: Ha, kan bos dah marah. Nilai dan etika kerja adalah penting di dalam sesebuah organisasi. Kecemerlangan yang berterusan di tempat kerja tidak bergantung kepada pembaharuan sistem kerja dan teknologinya semata-mata. Malah, ia berkait rapat dengan perilaku atau tata kelakuan para pekerja. Bekerjalah dengan jujur dan ikhlas agar pendapatan yang kita perolehi diberkati Allah. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
5: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Okay, Zone Aktif Pahang FM. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Cintaku Sampai ke Uganda, nyanyian Chombi. Membawa kita ke jam 9.53 minit pagi. Nampaknya sampai di sini sahaja anda dapat teman berteman bersama dengan anda di Zone Aktif edisi Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih di atas kesetiaan anda selama 4 jam bersama dengan Ana. Seawal jam 6 pagi tadi, jadi sampai masalah Ana nak pass baton seterusnya kepada rakan tugas Ucup yang akan bersama dengan anda di Zone Persona 10 pagi 2 petang. InsyaAllah kita berjumpa di hari yang lain pula di ruangan udara Pahang FM, Rabu, Khamis. Zone apa khabar weh, okay? 2 hingga 6 petang. Ana tinggalkan anda dengan lagu daripada Hijau Daun. Hijau Daun, suaraku berharap. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astaghfirullah dan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Teruskan bersama dalam

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Malaysia, faham.

0: 4 desen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Nak dengar Pohang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my.
2: Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa
1: atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, balik sana sudah pun 10.30 minit pagi ketika ini. Seperti yang dijanjikan, kita nak membawakan kepada anda rancangan tajaan selama 15 minit dari Yana Mattress. Jadi di talian kita nak bersama dengan Puan Umi. Jadi Assalamualaikum Puan Umi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Puan Umi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik Puan Umi, silakan untuk program kita pada pagi ini.
2: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi juga untuk pendengar-pendengar setia. Hari ini anda bersama dengan saya, Umi Syahira daripada syarikat Tilam Yana Mattress. Okey, tapi sebelum tu, sebelum saya nak kongsikan kepada promosi hari ini, saya nak tanya terlebih dahulu lah kan. Anda pernah tak mengalami situasi macam ni? Tidur tu dah cukup 8 jam, tapi bangun tu rasa penat, bangun tu rasa badan sakit-sakit, pinggang tu masih lagi rasa lenguh, ataupun tengkuk tu rasa tegang, rasa tak selesa. Okey, sebenarnya kan kebanyakan daripada kita anggap perkara ini biasa sebab kita punya faktor usia semakin meningkat. Tapi kan kadang-kadang hakikatnya punca sebenar adalah salah pilih tilam. Okey, nak tahu tak sebenarnya tilam yang dah melengkung, okey, tilam yang dah lagi tak support badan sebenarnya adalah bukan tilam yang baik untuk kita gunakan ketika tidur. Okey, jadi kami dekat Yana Mattress hari ini, kami sebenarnya telah membantu ribuan keluarga untuk menikmati tidur yang lebih selesa melalui pilihan tilam yang berkualiti yang kita reka khas untuk bagi sokongan terhadap badan. Jadi untuk anda yang nak dapatkan nasihat dahulu sebelum membeli tilam, ambil nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Baiklah, hari ini dekat Yana Mattress sebenarnya kami adalah buat promosi keemasan untuk tilam yang istimewa, untuk tilam yang mampu menyokong badan anda. Jenama tilam yang kita bawakan hari ini adalah tilam jenama Duria. Untuk tilam jenama Duria ini, kita datangkan tilam ini dengan saiz kelamin. Pada harga pasaran, tilam ini berharga RM1,699. Tilam yang berkualiti datang dengan harga yang memang keras. Tapi bila mana anda membeli dengan Yana Mattress hari ini, harga yang kami nak bagi, harga yang cukup-cukup istimewa, promosinya hanya RM699. Maksudnya apa? Harga tilam ni RM1,699 dekat pasaran, tapi dengan Yana Mattress, harga tilam ini hanya RM699. Okey. Untuk tilam harga RM699 ini, kami nak berikan, kami nak offer tawaran yang sangat eksklusif. Sebab apa? Harga biasa RM699 dapat satu unit tilam kelamin, tapi sekiranya anda tambah RM100 lagi, kita nak tawarkan satu unit tilam Duria bersaiz queen, tilam yang kedua. Maksudnya apa? Dengan harga RM799, anda akan dapat dua unit tilam bersaiz kelamin, tilam yang padu. Okey, ada yang dah tanya Umi, Umi, apa kebaikan tilam Duria? Kenapa dia boleh mampu menyokong badan? Okey, untuk kebaikan tilam Duria ini, tilam ini adalah tilam tanpa sprit. Okey, saya pasti rata-rata pendengar dekat Pahang FM dah tahu. Tilam yang spring ni kadang-kadang bila mana pasangan dekat sebelah bergerak-gerak, kita dekat tepi memang akan rasa getaran. Kadang-kadang tu rasa letih bila bangun tu. Sebab apa? Sebab pasangan kita tu bergerak terlampau banyak. Tapi dekat kami hari ini, kami tawarkan tilam Duria tanpa spring. Jadi bila mana sebut je tanpa spring, pasangan anda dekat sebelah tidur bergeraklah macam mana sekalipun, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Okey, yang itu satu. Yang lain pula istimewanya, tilam Duria yang kami berikan kepada anda ini, tilam ni mudah dialihkan. Ada yang cakap, Umi, tilam ni tak ada spring, mesti berat sangat. Okey, tidak. Untuk tilam Duria yang kami berikan kepada anda, tidak terlampau keras, tidak terlampau lembut, tidak terlampau berat. Okey. Jadi untuk anda semua, khususnya mak ayah yang mungkin ada masalah kalau tilam tu terlampau keras, terlampau berat, susah kita nak alihkan. Tapi untuk tilam durian adalah tilam yang sesuai kepada anda. Dan apa yang lagi eksklusif, tilam durian ini tilam yang bebas cetakan warna kimia. Bukan fabrik yang berwarna-warni itu. Kadang-kadang ada fabrik yang berwarna-warni itu sampai terkena, terlekat dekat baju, tak mau hilang. Tapi tilam durian ini adalah tilam yang bebas warna. Jadi untuk anda semua boleh dapatkan, okay, nak buat tempahan boleh ambil nombor talian kami 019-417-0477. Okay, 019-417-0477. Okay, sebelum kita nak berehat ni, saya nak kongsikan sekali lagi promosi untuk tilam durian hari ini. Daripada harga pasarannya RM1,699, tapi kita turunkan harga kepada RM699. Dan tawaran eksklusif kita nak bagi kepada anda hari ini bukan sahaja RM699, tapi tambah RM100 sahaja lagi. Anda akan dapat satu unit tilam durian bersaiz kuih, tilam yang kedua. Maksudnya dengan harga RM799, anda boleh dapat dua unit tilam kelami. Jadi dah dapat dua unit ni, satu unit tu boleh guna sendiri, satu unit lagi boleh bagi dekat mak ayah. Jadi yang nak buat tempahan, senang sahaja WhatsApp kami, telefon kami, nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Baiklah Ucup, kita berhenti dehat seketika.
1: Okey, baik. Terus bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

0: Okey, itu dia Ikatan Asmara. Dari nyanyian Fairuz Misran dan juga Baby Shima. Okey, kita sambung kembali bersama dengan Puan Umi. Silakan Puan Umi.
1: Okey, baiklah untuk anda semua yang tadi dah berhibur dah pun, mungkin lagi nak dengar apa promosi Umi nak tawarkan hari ini. Okey, buat yang belum dengar, promosi hari ini sangat-sangat istimewa, cukup-cukup special. Okey, di mana tilam durian hari ini kita datangkan dia dengan saiz kelamin. Harga pasaran untuk tilam ini adalah RM1,699. Tapi untuk hari ini sahaja, harga tilam ini adalah RM699. Dan bukan sekadar itu. Okey, tawaran eksklusif kita nak berikan kepada anda hari ini. Anda tambah RM100 sahaja lagi, kita nak bagi lagi satu unit tilam yang kedua. Maksudnya apa? Dengan harga hari ini RM799, anda akan dapat dua unit tilam yang padu bersaiz kelamin, saiz double. Jadi yang nak dapatkan, senang sahaja cara nak buat tempahan. Terus telefon kami sekarang, WhatsApp kami sekarang, nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Untuk filem durian hari ini, tawaran yang sangat-sangat istimewa. Sebab apa? Tawaran durian, filem durian ini adalah filem yang sangat-sangat padu. Okey, sebab tu kita nak tawarkan dia dengan harga yang sangat eksklusif. Okey, harga yang sangat-sangat berbaloi. Harganya hanya RM699. Dan untuk unit tilam yang kedua, anda akan dapat RM100 sahaja tambahan. Anda dapat tilam yang kedua. Maksudnya, dengan harga RM799, anda akan dapat dua unit tilam berkualiti, saiz kelamin, ketebalan 6 inci. Jadi untuk anda semua yang nak tempah, yang nak rebut sekarang, stok kami memang sangat-sangat terhad. Okay, jadi dapatkan sekarang nombor talian kami 019-417-0477. Okay, 019-417-0477. Umi juga sebenarnya nak jemput untuk pendengar-pendengar setia Pahang FM, kunjungi kami punya unit pameran yang terletak dekat Perak ataupun dekat Kedah. Kalau dekat Perak tu dekat Taiping, Taiping ke Munting Perak. Tapi kalau dekat

0: 7 7. Okey, 0194170477. Okey, jadi dapatkan hari ini tilam durian, tilam yang sangat istimewa kepada anda. Waranti ketahanannya sehingga 5 tahun, di mana tilam durian ini hari ini sahaja kita nak tawarkan harganya hanya RM699. Tapi sekiranya anda tambah RM100 sahaja lagi, anda akan dapat 2 unit tilam duria ketebalan 6 inci. Okey, jadi dapatkan sekarang tawaran yang sangat-sangat eksklusif beserta dengan penghantaran percuma. Jadi penghantaran kami berikan kepada anda secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam durian hari ini, boleh dapatkan 2 unit dengan harga RM799 sahaja. Boleh kongsi dengan jiran ke apa. Okey, jadi nombor talian kami yang nak buat tempahan, 0194170477. Okey, 0194170477. Okey, beli dengan kami hari ini di mana harga RM699 untuk 1 unit ataupun RM799 untuk 2 unit, memang itu adalah harga akhir. Tak ada apa-apa charge tambahan, tak ada apa-apa charge untuk penghantaran sekalipun. Okey, jadi dapatkan hari ini tilam durian yang sangat-sangat eksklusif dengan harga RM699 untuk 1 unit. Tapi sekiranya anda beli 2 unit, bayar hanya RM799 sahaja. Jadi untuk anda yang nak dapatkan tilam durian hari ini, nombor kami adalah 0194170477. Okey, 0194170477. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada kami, Diana Mattress. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi saudara, kita baru sahaja bersama dengan Puan Umi dari Yana Mattress yang mempromosikan tilam Yana bagi bulan Jun 2026. Jadi kepada anda, terus bersama Ucup di Zon Persona 5FM, satu pilihan.

0: Aroma Amor.
1: Mahang FM, kebanggaan kita.
2: Okey, balas saya sudah pun 10.50 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda. Kita bertemu sekali lagi dalam segmen Trivia Maskulin, Definisi Jiwa Lelaki. Untuk minggu ini, topik yang ingin Ucup kongsikan bersama anda ialah pakai topi ataupun biarkan je. Di mana tip bijak untuk rambut yang bad day. Okey, balas saudara, kadang-kadang Ucup pun ya memilih untuk memakai topi apabila berada di luar, terutamanya ketika cuaca panas ataupun apabila rambut susah hendak diuruskan. Jadi hakikatnya ramai antara kita pernah mengalami situasi yang sama kan. Bangun pagi dalam keadaan yang tergesa-gesa, rambut tidak menjadi seperti yang diharapkan, ataupun cuaca yang membuatkan rambut terus hilang bentuk sebaik saja melangkah keluar rumah. Jadi walaupun nampak remeh, keadaan ini kadangkala boleh menjejaskan keyakinan diri. Jadi jangan risau, kerana ada beberapa cara mudah untuk anda menghadapinya. Sama ada memilih untuk memakai topi ataupun membiarkan rambut dalam keadaan semula jadi. Kedua-duanya mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi pakai topi cara mudah untuk menyelamatkan penampilan. Di mana topi sering menjadi pilihan utama apabila berdepan dengan masalah rambut yang sukar dikawal. Dalam masa yang singkat, atau topi juga ya mampu membantu menyembunyikan rambut yang kusut, yang mengembang ataupun leper. Malah selain berfungsi sebagai pelindung daripada cahaya matahari, topi juga ya boleh menjadi aksesori fashion yang melengkapkan penampilan. Dan hari ini ya terdapat pelbagai pilihan seperti bucket hat, snapback ataupun cap sukan dan juga sebagainya yang boleh disesuaikan dengan gaya masing-masing. Jadi jika anda kesudukan masa ataupun mahu tampil kemas tanpa banyak usaha, topi mungkin menyelesaikan yang paling praktikal. Okey, sekarang kita berehat seketika. Selepas ini Ucup akan sambung lagi perkongsian dalam Trivia Maskulin, Definisi Jiwa Lelaki. Terus bersama kami di PAM FM, Satu Pilihan.

trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Okey, kita teruskan dengan pilihan yang kedua, iaitu biarkan je. Tampil semula jadi dengan penuh keyakinan. Di mana semua masalah rambut perlu disembunyikan. Di mana kadangkala ya, membiarkan rambut dalam keadaan semula jadi juga boleh memberikan penampilan yang lebih menarik dan juga santai. Malah gaya rambut yang sedikit tidak teratur kini ya, menjadi pilihan ramai kerana memberikan imej yang lebih casual dan juga bersahaja. Yang paling penting sebenarnya bukanlah keadaan rambut itu sendiri, tetapi keyakinan ketika membawa penampilan tersebut. Jadi apabila seseorang yakin dengan dirinya, orang lain akan lebih tertarik kepada personaliti dan juga cara pembawakannya berbanding dengan kesempurnaan gaya rambut. Jadi jangan terlalu risau ya jika rambut dah tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Mungkin itulah gaya yang paling sesuai untuk anda pada hari tersebut. Seterusnya, pakai topi ataupun biarkan je. Pilihan ini bergantung kepada situasi. Jika anda mempunyai jadual yang padat dan juga tidak sempat menguruskan rambut anda, memakai topi mungkin pilihan yang lebih mudah. Namun jika anda ingin tampil lebih santai dan juga selesa dengan penampilan semula jadi, biarkan sajalah rambut anda seadanya dan juga bukannya satu masalah. Dan apa yang penting, jangan terlalu memikirkan perkara yang kecil. Hakikatnya ramai orang tidak pun menyedari apa yang kita anggap sebagai masalah besar pada penampilan diri. Jadi justru sama ada anda memilih untuk memakai topi ataupun membiarkan rambut dalam keadaan semula jadi, pastikan anda kekal yakin dan selesa dengan pilihan tersebut. Ini kerana gaya yang terbaik sentiasa datang daripada keyakinan diri yang tinggi. Okey, saudara, kesimpulannya, bad hair day bukanlah alasan untuk anda hilang keyakinan sebenarnya. Sama ada anda memilih untuk memakai topi bagi menyelamatkan penampilan ataupun membiarkan rambut dalam keadaan semula jadi, kedua-duanya tetap boleh menyelahkan gaya tersendiri. Yang penting, tampil kemas, selesa dan yakin dengan diri sendiri. Jadi, rambut mungkin tidak sentiasa sempurna, tetapi keyakinan diri sentiasa boleh berada pada tahap yang terbaik. Jadi, sekian saja perkongsian kita dalam Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik dan juga bermanfaat untuk dikongsi bersama. Terus bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Apa jeling-jeling, aku tengah pasang.
3: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
4: Harumnya sungguh.
1: Pahang

Baik, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada anda. Waktu sekarang sudah pun 11.05 minit pagi ketika ini. Kita kini memasuki jam yang kedua bersama saya Ucup yang masih setia menemani anda dalam Zona Persona di Pahang FM. Jadi terima kasih kepada semua pendengar yang terus bersama kami pada pagi ini. Sama ada menerusi di frekuensi-frekuensi Pahang FM di kawasan anda mahupun yang mengikuti siaran secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik. Baik, saudara, seperti biasa di jam kedua di Zona Persona hari Isnin ini, kita akan bawakan segmen Marathon Hit Music tanpa henti selama satu jam. Jadi apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, sama ada di pejabat, di rumah ataupun di dalam kenderaan atau di mana sahaja anda berada, teruskan bersama kami dan nikmatilah lagu-lagu terbaik pilihan di Pahang FM. Okey, kita mulakan maraton kita pada pagi ini dengan lagu dari Jacqueline Victor.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
5: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, saya dah serap pun 12.01 minit dah tengah hari ketiga ini. Kini kita memasuki jam yang ketiga dalam zona persona bersama dengan Ucup bagi edisi hari Isnin hari ini 15 Jun 2026. Baiklah saya dah, tengah-tengah hari ini biasalah panas kan? Okey, baik Ucup ingin kongsikan dengan anda info di mana fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun 2027 bukan sekadar ya menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan juga kering, malah ia turut memberi kesan kepada kesihatan awam jika kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi apabila suhu meningkat, risiko dehidrasi dan juga strok haba juga menjadi lebih tinggi, terutamanya melibatkan warga emas, kanak-kanak, individu yang mempunyai penyakit kronik serta mereka yang banyak melakukan aktiviti di luar. Selain itu juga perubahan cuaca juga ya boleh meningkatkan risiko penularan penyakit bawaan nyamuk seperti denggi, di samping masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan pernafasan. Jadi gangguan bekalan air juga akibat cuaca kering yang berpanjangan juga boleh memberi kesan kepada kebersihan dan juga kesihatan komuniti. Jadi justru ya pastikan kita minum air yang secukupnya, kurangkan aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas, hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan sentiasa mengikuti maklumat cuaca daripada My Cuaca, aplikasi My Cuaca ataupun saluran rasmi daripada Med Malaysia. Okey, saudara, seperti biasa 12.15 minit tengah hari nanti kita ada tetamu wawancara khas yang akan kita bicarakan berkenaan tentang panduan keselamatan ketika aktiviti lasak di luar. Jadi nak tahu siapa tetamunya, nantikan saja pada pukul 12.15 minit tengah hari. Baik, kita berhibur dahulu dari Realiti Insan Santiki. Pahang FM, satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan. 3, 2, 1.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan sudah pun 12.16 minit tengah hari ketika ini. Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan, kini tiba masanya untuk segmen tetamu di Konti tengah hari ini. Okey, sejak kebelakangan ini ya, aktiviti rekreasi dan juga lasak seperti pendakian gunung, perkemahan, glamping, jungle trekking dan juga pelbagai aktiviti luar semakin mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat. Jadi namun begitu ya, aspek keselamatan tidak boleh dipandang ringan bagi mengelakkanlah sebarang kejadian yang tidak diingini. Jadi bagi membincangkan perkara ini, jadi di Konti Pahang FM ketika ini kita ada tiga tetamu yang akan membicarakan tentang topik kita pada tengah hari ini. Jadi kita nak bersama dengan Encik Azman Ibrahim selaku Presiden Kelab Veteran Komando Malaysia Negeri Pahang ni. Jadi assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan seterusnya kita ada juga Meja Besara Muhammad Yusof Abdullah, pengarah latihan. Jadi assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam.
1: Dan juga Tuan Hisham selaku Ketua Jurulatih.
4: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih banyak-banyak di atas kesediaan hadir ke Konti Pahang FM pada tengah hari ini. Okey, baiklah, sebelum kita berbicara lebih lanjutlah mengenai topik keselamatan aktiviti lasak kita, bolehkah tuan memperkenalkan secara ringkaslah Kelab Veteran Komando Malaysia Pahang ni serta peranan yang dimainkan oleh kelab ini dalam masyarakat? Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM Negeri Pahang kerana sudi menjemput Kelab Veteran Komando Pahang.
1: Ya. Yeah.
2: Untuk berbual cara.
1: Ya, yeah, berbicaralah wawancara kita.
2: Untuk latihan-latihan atau aktiviti yang akan Kelab Veteran Komando Congan Pahang lakukan.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi saya terus untuk kepada penubuhan Kelab Veteran Komando Negeri Pahang ni. Jadi untuk Kelab Negeri Komando Negeri Pahang ni telah ditubuhkan sudah 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun sudah ya.
2: Dia bermula pada tahun 2006. Jadi saya ni yang ke-6 lah, yang dipoto yang ke-6.
1: Okey.
2: Okey, jadi dia ditubuhkan pada 26 Februari 2006. Makna di rest house Bentong.
1: Okey.
2: Masa tu dikumpul lah, makna ada dia Haji Muhammad Samsudin ni, dia telah mengumpul lah sebab Negeri Pahang ni luas. Jadi di mana kenalan-kenalan tu dia kumpulkan lebih kurang dalam 70 orang. Kebanyakannya daripada Feda Sungai Koyan sebab masa tu veteran banyaknya ditempatkan di Feda Sungai Koyan.
1: Okay. Dan
2: situlah banyak dia mengumpul lah. Jadi pada situ dia kumpul-kumpul sehinggalah dia berjaya untuk tubuhkan Kelab Veteran Komando Negeri Pahang.
1: Ya. Yeah. Okey, jadi mungkin boleh bagi tahu kita lah sikitlah. Mungkin setakat ni jumlah keahlian tu dah berapa tu tuan?
2: Sekarang ni jumlah keahlian 208 orang. Setakat ni 208 orang lah. Jadi termasuklah dia Kelab Veteran Komando ni, dia ada anggota tentera orang asli di Cameron Highland.
1: Oh, ada juga ya.
2: Sebab dia ni dilatih oleh komando dulu masa tahun 72-73.
1: Okay.
2: Jadi dia yang diangkat lah. Sebahagian daripada sebagai bersekutu kepada Kelab Veteran Komando Negeri Pahang.
1: Baik, itu dia ya, penjelasan yang telah diberikan oleh Tuan Azman Ibrahim. Okey, mungkin soalan seterusnya, kita juga difahamkan tuan juga ada terlibat sebagai tenaga pengajar, mak tu ada facilitator kan. Jadi bagi pelbagai aktiviti rekreasi ini dan juga aktiviti lasak seperti hiking, perkemahan dan juga sebagainya, mungkin pada pandangan lah kan, apakah persediaan yang paling penting yang perlu kita lakukan oleh seseorang sebelum menyertai aktiviti seperti ini? Mungkin siapa nak jawab ni?
2: Jadi saya serahkan kepada pengarah latihan lah, Meja Yusof, untuk berbicara lah.
1: Okey, baik. Silakan Meja.
3: Okey, kalau kita nak bergiat dalam apa tu luar, luar ni, kita mesti ada persiapan.
1: Betul.
3: Super askar nak masuk hutan mesti ada persiapan.
1: Ya, tak boleh masuk begitu je orang
3: tak
1: kata.
3: Tak boleh, tak, pakai redah tak jadi.
1: Tak jadi, betul. Kalau ilmu jadi, tak ada payah.
3: Persoalan pertama ialah kita mesti fit, sihat tu badan.
1: Ya, betul.
3: Kalau tak ada fit, tak sihat, tak boleh.
1: Betul.
3: Mesti pergi long line, pergi jatuh.
1: Ya. Yeah.
3: Kedua, kita mesti ada ilmu, skill tu mesti ada.
1: Betul.
3: Kalau tak ada ilmu, katakan nak pun nak berkaya, berkaya tak henti, berenang tak henti, mati sekatak aja. Jadi kena ada ilmu.
1: Ya, yeah, betul.
3: Lepas tu kita kena ada kepimpinan yang betul.
1: Betul.
3: Sekarang yang berlaku ialah kepimpinan tak betul, masalah boleh berlaku.
1: Betul.
3: Kemarangan berlaku. Pimpinan betul, selamat semuanya.
1: Ya. Yeah.
3: Itu antara persiapan yang kita ada.
1: Okey, baik. Ni meja mungkin ramai jugalah yang teruja ni nak menyertai aktiviti pendakian ya, selepas melihat perkongsian di media sosial ni kan. Jadi adakah faktor kecergasan fizikal perlu dinilai terlebih dahulu sebelum seseorang menyertai aktiviti lasak ni? Bagaimana? Adakah perlu?
3: Perlu. Sebabnya kalau dia tak fit,
1: yeah,
3: mana kita macam bawa bangkai lah. Bawa masalah.
1: Bawa masalah pula balik kepada kita.
3: Habis tu kalau dalam kursus saya ni, saya akan bagi test dia dulu. Tiap orang tidak dia punya heartbeat.
1: Ya. Yeah.
3: Kalau heartbeat dia normal, okay. Kalau heartbeat dia terlalu kencang, itu ada masalah.
1: Tak boleh nak bawa. Ini bahaya ni kalau bawa ni. Okey.
3: Kena check balik.
1: Kena check balik eh.
3: Tak boleh sembarang bawa, tak boleh.
1: Betul kita tu. Ya. Yeah? Okey, baik. Alright. Mungkin juga kita nak tahu jugalah kan. Mungkin pendapat daripada tuan sendirilah, baru-baru ini negara kita dikejutkan dengan kes kehilangan seorang pendaki di Gunung Batu Putih di Perak ni, yang akhirnya berjaya ditemui selepas 14 hari operasi mencari dan juga menyelamat yang dijalankan. Jadi mungkin sekiranya seseorang yang tersesat ataupun terpisah daripada kumpulan dia ni ketika melakukan aktiviti pendakian, apakah tindakan pertama yang perlu kita lakukan bagi meningkatkan peluang untuk ditemui dengan selamat ni?
3: Okey, dalam hal ini saya rasa saya ada tulis buku.
1: Okey.
3: Tentang benda ni, bagaimana tindakan kalau sesat. Kita mesti lakukan satu benda dalam apa dia ya, henti, H-E-T-I.
1: Okey.
3: Henti.
1: Henti.
3: Stop, jangan ke mana-mana.
1: Tak boleh nak gerak, tak boleh, jangan.
3: Kalau you stop, kalau you jalan juga, you mungkin akan lebih sesat.
1: Ya, yeah, betul.
3: Ini yang berlaku tu.
1: Kalau
3: misalnya yang sesat tu dia tunggu.
1: Okay.
3: Dia jalan. On the second day mungkin dah ada jumpa.
1: Betul.
3: Dia merayau. Merayau lagi sesat.
1: Ya. Yeah.
3: 14 hari baru jumpa.
1: Itu
3: kena. Keduanya dia kena elak. Elak apa yang jangan buat.
1: Ya. Yeah.
3: Jangan hidup bawah pokok ke. Jangan tidur lereng ke. Tidur tepi jalan ke. Nanti harimau lalu kan.
1: Ya. Yeah.
3: Elak. Ketiga, dia kena bertindak.
1: Betul.
3: Tidak untuk buat kemah, pasang api, untuk cari apa, untuk lihat ke kanan.
1: Ya. Yeah.
3: Untuk cari punca air. Dan last kali, air lah isyarat. Mesti bagi isyarat. Dengan whistle ke, dengan suara ke, gantung seluar pun boleh.
1: Ya. Yeah.
3: Orang lalu dapat, luar lah. Mesti ada orang.
1: Okey.
3: Pasang api asap pun. Orang tak, ada asap lah. Mesti orang kata, mesti ada orang.
1: Ada orang nak minta bantuan kan?
3: Itu antara yang. Jadi, H-E-T-I, henti, elak, tindak, isyarat.
1: Okey. Baik, sekali lagi lah. Mungkin selain apa nama ni, peralatan kecemasan yang tadi yang disebutkan, mungkin ada lagi peralatan kecemasan yang wajib dibawa oleh setiap peserta ni, walaupun hanya menyertai aktiviti pendakian yang dianggap mudah ataupun singkat seperti torchlight ke ataupun apa sebenarnya ni tuan?
3: Yalah, kita apa yang alat lain kita buat mesti ada pisau.
1: Betul.
3: Ada parang.
1: Ya. Yeah.
3: Sebab masa hutan kan mungkin nak tambah pokok, nak renting jalan kan.
1: Ya. Yeah.
3: Kena ada.
1: Betul.
3: Apa itu yang penting sekali, apa itu kita ada guide. Kalau guide tak ada, soset lah jawab.
1: Betul lah kan, kita pun tak mahir sangat. Dia punya denai laluan tu kan. Okey, mungkin ada tambahan lagi ni tuan.
0: Saya setuju dengan apa yang media usuk beritahu tadi. So sekarang ni saya nak tambah sedikit untuk yang yang pergi hiking apa semua.
1: Okey.
0: Pertama sekali adalah kita kena apa ni, persiapkan diri kita dahulu. Maksudnya daripada segi sehat dan cergas. Sehat dan cergas ni adalah, sehat itu adalah ditentukan oleh doktor. Contohnya, okay, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis kan. So kecergasan tu adalah daripada kita sendiri. Kalau tangan kita patah, macam mana kalau kita masuk ke hutan, kita nak berpaut?
1: Betul.
0: Okey, so begitu juga dengan kaki kita.
1: Yeah.
0: So kecergasan tu bermula pada diri kita.
1: Mm-hmm.
0: Baik, saya nak tambah dekat sini adalah tentang peralatan.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau saya cerita pasal komando, mm-hmm. bila masuk hutan, dia ada alat, dipanggil tool kit, alat untuk survival.
1: Okey.
0: So, benda ni lah, pada 3 hingga 5 bulan nanti saya akan mengajar macam mana kita nak buat alat-alat survival.
1: Okey.
0: Contohnya kita kena ada persiapan diri, eh. Ini maksudnya adalah persiapan diri, kita kena ada pisau, kita ada lampu, kita kena ada lighter, sekurang-kurangnya lighter. Kita ada ubat-ubat apa semua kan, krim gatal contohnya, Panadol. Inilah alat-alat bantuan kita untuk kita bila kita tersesat. Contohnya pisau, kita kena tandakan dengan daun pokok ataupun batang pokok tu, kita kena tandakan supaya pihak sah mudah untuk mencari kita. Inilah dia katakan SOS.
1: Maknanya kena ada ilmu jugalah tu. Kalau ni bukan orang kata sebarang tanda mungkin, ataupun boleh tanda saja. Kalau ada pokok tu kan, pisau ataupun parang, tanda saja dia pokok ke macam mana tu tuan?
0: Ya, tanda saja. Maksudnya pihak sah ni tahu.
1: Okay.
0: Bila kita membuat tanda, maksudnya pihak sah ni akan tahu, oh ni arah yang si sesat tadi ni telah lalui.
1: Okay.
0: So pihak sah akan ikut jalan tu. Bila kita tak ada membuat tanda,
1: okay,
0: kita pihak sah pun akan jadi sukar.
1: Sukar
0: untuk mencari je.
1: Betul. Okey. Sebab tu kalau macam berlaku kita sesat di hutan, mana kita tinggalkan tanda. Ataupun macam yang baru lepas tu pihak sah tu tinggalkan nota.
0: Ya.
1: So
0: dengan hutan yang luas, dengan hutan yang luas, macam mana pihak sah nak mencari seorang yang
1: betul
0: yang tidak tahu di mana punca
1: dia. Ya, kita tak ada koordinat dia. Bagaimana kan? Kita tak boleh nak trace kan?
0: Lagi satu untuk ilmu untuk kita nak buat persiapan untuk masuk hutan ni.
1: Okey.
0: Saya sarankan kita belajar peta, kita belajar kompas, kita belajar protector.
1: Betul.
0: So dalam angkatan tentera, khasnya dalam komando, memang peta, kompas, protector ni adalah memang kita belajar.
1: Ya. Yeah.
0: Itu adalah asas untuk kita nak masuk ke hutan apa
1: betul.
0: Semua. Nak mencari koordinat dia apa semualah kan.
1: Ya, yeah, betul lah.
0: Nak check bearing.
1: Ya. Yeah. Kan, semua tu kena tahu tu sebenarnya.
0: Semua kena tahu.
1: Ya, yeah. Okey. Baik-baik. Itu dia tadi. Kita baru saja bersama dengan Tuan Hisham tadi kan. Okey. Sebelum tu kita berehat seketika. Dan selepas ini kita akan sambung kembali bersama dengan tetamu kita.

0: Okey, itu dia Drum Komando dari Search yang menyanyikan lagu ini. Masih lagi tetamu di konti utama Pahang FM iaitu Encik Azman Ibrahim, Presiden Club Veteran Komando Malaysia Cawangan Pahang, Major Besar Muhammad Yusof Abdullah selaku pengarah latihan dan juga Tuan Hisham selaku Ketua Jurulatih. Baik, kita nak sambung lagi bual bicara kita. Jadi saya nak tanya kepada Major lah sendiri kan. Mungkin boleh kongsikan dengan pendengar mengenai kursus survival yang akan dijalankan ni bila ni. Dan juga program yang dianjurkan oleh Club Veteran Komando Malaysia Pahang ni bagi meningkatkan pengetahuan dan juga kesedaran masyarakat tentang aspek keselamatan aktiviti LASAK ni tuan.
1: Okey, kursus pertama yang terdekat ni ialah kursus outdoor safety.
0: Okey,
1: ini penting. Lepas itu kita follow up dengan kursus survival.
0: Okey.
1: Lepas itu kita ada team building.
0: Yeah.
1: Lepas itu macam-macam lah. Jadi banyak program yang kita buat. Kita ada team building, ada kepimpinan, ada summer camp, dan berbagai lah.
0: Yeah.
1: Bergantung kepada keadaan atau permintaan. Yang pentingnya tiap-tiap pelanggan yang nak minta dengan kami khusus apa, dia mesti ada objektif. Berdasarkan objektif itu baru kita buat modul.
0: Yeah.
1: Tak boleh kita bagi modul saja tapi tak tahu objektif. Kena tahu apa awak nak, baru kita bagi.
0: Yeah.
1: Kena nak goreng pisang, kini goreng pisang. nak apa kan, tak boleh. Kena
0: betul.
1: Bagi tahu apa. Itu yang kita penting.
0: Okey, jadi mungkinlah kalau yang mendengarkan kita ketika ini mungkin berminatlah untuk menyertai kursus ataupun latihan yang dianjurkan oleh kelab, boleh bagaimana nak mendapatkan maklumat yang lebih lanjut ni? Bagaimana?
1: Okey, maklumat tu maknanya dia kena kontak kita.
0: Okey.
1: Dan kita akan bagi tarikh, bagi tahu apa nak bawa,
0: dan
1: apa dia punya apa tu modul dia.
0: Okey.
1: Kita akan bagi tahu.
0: Maknanya
1: dia register masuk WhatsApp, kita akan bagi info.
0: Okey.
1: Apa yang perlu bawa, apa persiapan, apa-apa tu lain-lain, apa tu barang nak bawa, semua kita
0: tepuk. Yeah.
1: Maknanya benda ni jelas.
0: Jelas eh?
1: Jelas.
0: Okey, jadi maknanya adakah boleh secara individu ataupun kena berkumpulan ni? Nak apa masuk ke join kursus ni?
1: Dua-dua cara boleh.
0: Dua-dua cara boleh?
1: Kita ada terbuka, maknanya individu boleh masuk.
0: Okey.
1: Dan kita on request.
0: Okey.
1: Request kena grup lah. Paling tidak kita nak 25 orang.
0: Okey.
1: Kalau on request,
0: paling
1: maksimum 40 orang.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau individu ni, dia terbuka, tak kira apa.
0: Okey. Okey, mungkin kita nak tanya jugalah, dah mungkin dah berpengalaman mengaturkan kursus-kursus yang telah dianjurkan. Mungkinlah dari segi pemerhatian tu kan, apakah kesilapan yang selalu yang tuan nampak lah semasa program ini dijalankan lah?
1: Masalah terbesar pertama sekali ialah dari segi kepimpinan. Dia kata let's go, itu saja.
0: Itu saja.
1: Mari kita pergi. Jom kita pergi. Tapi tak bagi dia punya briefing macam mana nak melangkah, apa alat, apa tindakan kalau ada kecemasan. Tak aku tahu.
0: Okey.
1: Yang tersesat. Tak ada kawalan.
0: Ya. Yeah.
1: Dia mesti ada kawalan. Jadi benda ni kalau dia ambil khusus kami, khusus auto safety ni, kita akan cerita.
0: Ya. Yeah.
1: Iaitu kita ada 6 langkah untuk elakkan kemalangan. Termasuk masalah kepimpinan ni.
0: Ya. Yeah.
1: Termasuk pengurusan risiko.
0: Baik.
1: Macam-macam kita ada 6 langkah ni. InsyaAllah kalau dia amal, dia tak akan sesat.
0: Betul.
1: Tak akan ada kemalangan.
0: Ya. Yeah. Itu dia daripada Major. Okey, mungkin ada lagi tuan nak sambung lagi. Silakan.
2: Kalau kita bercakap pasal pasal safety outdoor kan.
0: Okay.
2: So banyak benda yang kita perlu buat sebenarnya. So kita kena dalam hutan ni kita kena ada prinsip juga.
0: Betul.
2: So prinsip yang pertama yang kita akan mengajar adalah kawalan diri.
0: Betul.
2: So yang kedua adalah keselamatan. Yang ketiga adalah keutamaan. Yang seterusnya adalah usaha, penjimatan dan improvisasi rupanya.
0: Okay.
2: So benda ni lah kita kena bila pada 3 ke 5 bulan ni, benda ni lah yang kita akan ajar diorang.
0: Okay.
2: So untuk permulaan kita.
0: Okey, mungkin kita nak tanyalah soalan tambahan. Saya nak tanya ni, mungkin kalau orang nak pergi hiking ataupun pergi pendakian ni kan, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu kan, seperti hujan lebat, ada kepala air, matu ribut petir pula tu kan. Jadi mungkin apakah tindakan yang perlu diambil oleh peserta dan juga penganjur aktiviti ni sebenarnya?
1: Okey, kalau masalah cuaca ni, memang saya dalam buku tu saya tulis.
0: Ya. Yeah.
1: Satu bab tentang cuaca.
0: Mm-hmm.
1: Ha, maknanya kalau cuaca buruk, apa kita pergi?
0: Betul.
1: Jangan pergi.
0: Betul.
1: Saya bulan 11-12, janganlah pergi.
0: Ha.
1: Itu cuaca buruk. Tak boleh. Ha. Dalam saya punya bab pengurusan risiko dah.
0: Mm-hmm.
1: Satu daripada faktor yang kita kena ambil lah, mesti tahu cuaca.
0: Ya. Yeah.
1: Apa kita boleh buat? Kalau tak tahu, jangan.
0: Betul.
1: Ha, jadi maknanya, yang kita orang kata-kata sengaja nak pergi, seorang nak pergi tapi tak ada persiapan.
0: Ya. Yeah.
1: Tak boleh.
0: Itulah sebab saya tengok buku yang yang dikarang oleh Major Muhammad Yusof Abdullah ni tentang survivor dan keselamatan luar ni, memang orang kata memberi panduan dan juga orang kata memberi kita satu ilmu lah kan. Kalau nak masuk hutan ni, orang kata bukannya kosong saja. Maknanya kena ada ilmu yang perlu kita belajar sebelum kita nak masuk hutan. Sebab di hutan ni macam-macam, kita akan jumpa macam binatang buas, lepas tu yang benda yang kita tak jangka akan berlaku kan. Jadi persediaan tu penting tuan.
1: Ya betul. Gini, kebanyakan orang dia cuma minat nak adventure saja.
0: Adventure, ya. Yeah.
1: Ilmu keselamatan tak ada. Ini yang berlaku.
0: Itu yang susah
1: tak
0: tu.
1: Tak boleh. Jadi dia nak adventure, ilmu tu dia jadi misadventure. Terbalik pula.
0: Terbalik pula.
1: Tak jadi, kena. Jadi buku ni saya buat ni, khas sebab ni bukan setakat saya baca tapi saya sendiri alami.
0: Ya. Yeah.
1: Saya buat eksperimen.
0: Betul.
1: Contoh dia, kalau ikut teori, dia kata apa tu, lumut berada di sebelah utara.
0: Ya. Yeah.
1: Saya pergi buat eksperimen. Bukan. Lumut tu sekilas pokok.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi mana nak utaranya?
0: Ya. Yeah.
1: Rupanya bila saya buat kajian, rupanya lumut bukan dia tumbuh menghadap matahari, tapi dia tumbuh kerana lembap. Maknanya lembap itu dia tumbuh. Sebab tu kat pokok dengan lembap semua, keliling tu ada lumut.
0: Ya. Yeah.
1: Ini mana eksperimen.
0: Betul.
1: Lepas tu saya eksperimen, saya tengok burung merbah, dia makan keladi. Keladi apa tu. Saya pun, burung makan, aku boleh makan. Saya pergi. Oh, gatal. Jadi apa burung makan, belum tentu kita boleh makan.
0: Betul.
1: Kecuali kalau apa monyet makan, kita boleh makan.
0: Okay.
1: DNA dia akan sama dengan manusia punya DNA.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi ialah bukan semua.
0: Betul.
1: Cuba makan buah getah. Monyet makan buah getah, kita makan buah getah, poning kepala.
0: Poning kepala. Okey. Baik. Okey, baiklah saudara, kita sebenarnya dah di penghujung wawancara kita untuk hari ini. Pastinya banyak ilmu dan juga panduan berguna yang telah dikongsikan oleh yang telah dikongsikan lah untuk pendengar kita di Pahang FM ni, serta penonton yang mengikuti siaran secara langsung menerusi live Facebook kita di Pahang FM. Jadi sebagai penutup, apakah pesanan dan juga nasihat tuan lah ya kepada masyarakat yang ingin melibatkan diri dalam aktiviti lasak seperti hiking, perkemahan dan juga aktiviti rekreasi luar yang lain? Siapa nak jawab ni?
1: Okey, beginilah. Sekarang ni rekreasi ni satu aktiviti yang baik.
0: Betul.
1: Recreation, baik. Dia membina mental kita, fizikal kita. Kalau kita bekerja teruk-teruk kan, pergi masuk hutan, rekreasi.
0: Betul.
1: Refresh balik kita punya mood. Tapi jangan lupa, ilmu kena ada.
0: Betul.
1: Terutama sekali ilmu keselamatan.
0: Ya. Yeah.
1: Jangan pergi nak orang pergi, kita pergi tapi tak ada bekalan apa-apa.
0: Ya, yeah, seronok nak pergi bergambar aje orang kata kan.
1: Macam main masuk askar, tak ada training, mana boleh?
0: Tak boleh.
1: Mesti ada.
0: Ya. Yeah.
1: Itu penting.
0: Okey. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan dengan anda untuk tengah hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azman Ibrahim, Presiden Kelab Veteran Komando Malaysia Cawangan Pahang, Major Besar Muhammad Yusof Abdullah selaku pengarah latihan, dan juga Tuan Hisham selaku Ketua Jurulatih kerana sudah hadir ke konti utama Pahang FM bagi berkongsi dengan kita tentang keselamatan ataupun panduan keselamatan ketika aktiviti lasak di luar sana. Jadi insya insyaAllah kita akan berjumpa lagi ya, di lain masa dan ketika. Jadi assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia tadi saudara, baru saja kita bersama dengan tetamu kita di konti utama PAM FM.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan

0: dah lebih daripada 2 employment dah sekarang.
1: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
2: Kita mesti uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi, saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
1: Tio Ni Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
3: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impact kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
1: Profesor Dr. Zamri Razzi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran Amir Galanui berkata perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini manusia dia terlalu sibuk menjaga penampilan luar, sibuk menjaga apa manusia fikir tentang dirinya. Tetapi manusia lupa untuk menjaga hati. Sedangkan hati itulah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras, Allah tidak melihat harta kamu, tetapi Allah melihat hati dan amalan kamu. Maka sidang pendengar, boleh jadi seseorang nampak biasa pada pandangan manusia, tetapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi seseorang dipuji-puji manusia, tetapi hatinya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, jangan terlalu sibuk mencari pujian manusia. Kita perbaiki hati kita, buang sifat riak, buang sifat sombong, buang sifat suka menunjuk-nunjuk. Kerana amal yang ikhlas walaupun kecil lebih dicintai Allah daripada amal yang besar tetapi penuh dengan riak. Moga Allah kurniakan hati yang bersih dan ikhlas dalam setiap amalan.
1: Cantiknya iman, Pahang FM, Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Selagi hayat dikandung badan,
1: terus setia bersama kami, Pahang FM.

InsyaAllah kita nak bicarakan tentang Ma'al Hijrah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati kita semua insyaAllah. Apapun, sama ada kita menyambut tahun baru Masihi ataupun tahun baru Hijrah, apa yang kita kena ingat, ya, yang sangat kita kena ingat, masuk tahun baru saja bermakna umur kita makin hari makin berkurangan, ya. Ha. Maka umur kita yang Allah pinjamkan ini, yang Allah boleh ambil bila-bila masa sahaja. Ha. Ya, bila Allah nak ambil kita ni, dia tak kira sama ada kita orang muda, kita orang tua, kita hak sakit, kita tak sakit. Ya, ha, kadang-kadang kanak-kanak mati, ya. Ha, sebab itulah bila masuk tahun baru Hijrah ini, kita kena banyak-banyak bermuhasabah. Sebab itulah ayat yang saya bacakan tadi, surah At-Taubah. Saya ulang balik. Ayat Quran ini dia biar kena selalu dengar, ya. Ha, biar dia banyak dengar Al-Quran. Allah

Surakallahul Azim. Cantiknya Allah sebut. Allah kata apa? Orang-orang yang beriman dan berhijrah, Allah sebut, serta berjihad perjalanan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka, Allah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang-orang yang memakmurkan masjid saja. Kemudian Allah sebut, wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang yang berjaya. Kita nak berjaya ini bukan sekadar berjaya di dunia saja. Ya, kalau sekadar di dunia saja ni samalah kita seperti dengan orang-orang yang bukan Islam. Ya, kerana apa? Kerana selepas kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dibangkitkan semula.

iman, salimna wal muslimin. Kita minta Allah selamatkan kita dan orang Islam daripada azab, jauh daripada syaitan, jannibna minasyaitan, qaribna ila rahman, dekatkan dengan ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita tanya dalam doa, doa akhir tahun kan kita minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sorry, doa awal awal tahun kita minta dengan Allah, apa yang kita minta? Sebab itu beza kita menyambut tahun baru Masihi dengan tahun baru Hijrah. Dulu, kalau dululah, sekarang ni ada, ada yang tak ada. Ada masjid dia baca, ada masjid dia tak baca dah. Doa apa? Doa akhir tahun dengan doa awal tahun. Dalam doa awal tahun, doa akhir tahun kita minta dengan Allah, kita mengadu dengan Allah. Kita banyak melakukan dosa, sedar tak sedar kita buat kesilapan. Kita manusia, mana mungkin tak buat dosa, Rob? Tak tahulah kau orang Kuala Penuh ni, kau orang ustaz, alhamdulillah ustaz, tak ada lalu dosa. Wah, hebat. Mana mungkin, kita manusia kan, memang ada hak cakap dia pun lagi banyak dosa kan. Jadi kita dalam doa awal tahun tu kita kita kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak dosa yang aku buat, ya Allah, aku tak sempat bertaubat minta ampun denganmu, ya Allah, antaranya. Kemudian dalam doa awal tahun pula kita minta dengan Allah. Minta apa? Kita minta jauhkan daripada syaitan dan kuncu-kuncu syaitan dan penolong-penolong syaitan. Syaitan di kalangan jin, syaitan di kalangan manusia. Yang Nabi sangat bimbang, syaitan di kalangan manusia. Namanya Muhammad Idris. Contohlah. Kan? Tapi PA perangainya macam syaitan tu. Ajar orang buat macam-macam benda-benda yang bertentangan dengan agama. Baik. Sebab itu kita minta bahagia dunia akhirat dan jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tadi prasyarat nak jadi orang yang berjaya, siapa dia? Tiga Allah sebut. Yang pertama, alladzina amanu. Ini syarat pertama. Nak menjadi orang yang berjaya di dunia dan akhirat, mestilah orang itu orang yang beriman. Tak cukup sekadar dia beriman saja, dia kena beramal dengan hukum hakam agama. Segala pantang larang yang Allah tak bagi buat, dia tak buat. Segala yang Allah suruh buat, dia buat. Kiknyeng. Alamak tak dengar kiknyeng sini. Trademark kan? Ni ya. Jadi, apa dia terbalik? Apa yang Allah suruh buat, dia tak buat. Apa yang Allah tak bagi buat, dia buat. Maknanya kita, melanggar apa yang Allah dah arahkan kepada kita. Sebab tu syarat yang pertama, nak jadi orang berjaya di dunia akhirat, mestilah dia orang yang beriman. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ini, mereka memiliki iman yang kental. Kalau iman tu hebat, tu datang tau. Cantik kita macam tu lah. Dengar je ada majlis-majlis ilmu kan, cepat kita datang. Niat nak datang tu dapat pahala dah. Sahabat-sahabat Nabi ni yang berhijrah, iman mereka hebat. Tengok antara bagaimana Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, orang Rom. Dulu dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Parsi, Iran sekarang ni. Tengok ya, Iran dah mula menunjukkan kehebatan dia yang kita pun tak sangka kan. Yang Israel baru ni belagak sangat tau. Konon-kononnya dia lah paling hebat. Tiba-tiba macam berhentih datang ke tempat dia dah. Mereka pun tak sangka Iran, mereka pun tak terfikir bahawa Iran memiliki senjata yang sangat canggih. Kita kena sokong. Sebab orang-orang Israel dah hentang Islam, bila ada orang sama-sama Iran ni kan, kita kena sokong lah dia. Ketepikan soal fahaman, bukan masa tu.
Masa sekarang ni masa kita membela umat Islam. Ya, sekurang-kurang ada sokongan dalam hati. Baik. Suhaib Ar-Rumi tengok tatkala mana dia datang ke Mekah ini dalam keadaan dia ni miskin, susah, tak ada apa-apa. Tetapi bila dia masuk ke Mekah, dia ni pandai berniaga sikit. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi ini menjadi orang yang kaya. Masuk ke Mekah, dia berhijrah ke Mekah, batu hijrah. Ya, macam kita berhijrah, hijrah daripada Kuala Penuh, hijrah ke Balut contohlah kan. Ni kan? Allah bagi rezeki kat kita kan, kita tak sedar, berlimpah ruah. Ni kata nikmat hijrah. Ya, kita tak sedar. Baik. Bila mana dia menjadi orang kaya sampai seruan untuk hijrah. Masa itu Syekh Ar-Rumi ini kerana iman yang mantap, dia pun nak berhijrah juga. Tapi tengok, tatkala mana dia nak berhijrah, lalu pembesar-pembesar Mekah ni tahan dia, tak bagi dia ikut Nabi hijrah. Dia kata, Suhaib, enta ingat sikit, dulu enta datang sini, enta miskin. Kalau bahasa Ibrahim dia kata apa? Papa kedana. Jadi Ibrahim dia tu kan, enta fakir. Ingat sikit, datang sini kamu enta menjadi orang yang kaya. So, dia tak sebut so lah, tu ayat saya. Kalau kamu nak hijrah ikut Muhammad, boleh. Syaratnya, dia kata, tinggalkan segala harta kamu di Mekah. Kalau kita agak-agak nak meninggal. Kita daripada orang yang susah, kita membangun kehidupan daripada susah, kita tak ada apa-apa. Rumah pun tak ada masa tu menyewa rumah orang. Ada masa dan bayar, ada masa tak dan bayar. Ni ya, motor pun tak ada, ada masa pinjamnya orang. Tiba-tiba Allah bagi nikmat kekayaan, senang ke kita nak tinggalkan? Tetapi Suhaib Ar-Rumi ini kerana Allah dan Rasul, dia sanggup. Kaya Suhaib Ar-Rumi ini lebih kaya daripada Abdul Wahab. Kaya dah tu, lebih kaya daripada Abdul Wahab. Kaya kan, cerita perang kita kan, kaya kan, kaya ni ya. Kalau kita mikir 5-6 kali kan, nak tinggalkan semua harta. Suhaib kata, kalau enta nak ambil harta aku ni, ya Allah, silakan ambil. Yang penting aku nak hijrah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah, demi Allah. Sebab tu kita diajarkan dalam solat tu kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil alamin.

untukmu. Mu siapa? Allah. Ni eh, semua yang kita buat ni hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syair Rumi. Siapa lagi sahabat yang imannya kental? Semua kita tahu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini imannya kental, hebat. Kerana Islam, kerana Allah, dia sanggup menerima bermacam-macam siksaan. Walaupun diletak batu besar di atas perut, setengah kata dipakaikan baju besi, diletak di tengah padang padang pasir yang kering kontang, panas. Di Mekah baru ni 47 punya panas. Bayangkan. Itu yang masa kita jemaah haji naik bas kan, tengok ya.

pasir yang begitu panas. Malam pula sejuk dengan kesejukan yang amat sejuk. Bayangkan dengan kiri kanan itu, ya, tidak ada pokok-pokok yang menghijau. Saya tengok daripada Mekah ke Madinah tu sepanjang jalan tu kiri kanan, ya, semuanya bukit, gunung, batu belaka. Bayangkan ni, ya, tetapi kerana hijrah Nabi teruskan, ya, ni kita nak hijrah daripada rumah ke masjid pun puas tak? Ha, hayya 'alas salah. Ha, tok bilang ngajar tak sampai kadang-kadang, kan, ini baru ujian sikit, belum seperti mana Bilal bin Rabah. Dia letak batu besar, mulut Bilal tetap mengata ahad. Sakit macam mana ahad, ingat lagi Allah. Kalau kita kena, kita buat sakit gigi baru, aduh, aduh, sakit gigi dah. Baru sakit sikit, baru nak kena cucuk, kan, sengah tu tak kena cucuk lagi, you know? Menjerit kamai dah. Orang tengok dalam YouTube antar tu, kan, puas berpegang, tak kena jarum lagi, jerit kamai dah. Ni Bilal bin Rabah, mulutnya menyebut ahad, ahad. Kita sebut juga ahad tau. Ha, ya ahad tu, kan. Ha, ya ahad. Isteri kata, bang, subuh dah ni pukul 6. Ahad. Sambil lalu, bang, nak setengah dah ni. Ahad. Abang pukul 7 ni. Ahad, kau khabar? Cuti, cuti. Ha. Bukan semua orang lah. Tapi orang hak begitu lah, kan. Ada orang yang hebat. Tapi betul, kan. Soi Ar-Rumi, Khabbab Al-Arad. Khabbab, dia ni dibakar, dipanggang macam ayam pusing tu. Sehinggakan masa dibakar tu, dia melecur, air bisa tu jatuh, kulit-kulitnya jatuh melekat. Ketika Umar tengok belakang Khabbab ini, ya, memang teruk dengan paruk yang macam-macam disiksa. Tengok hebat tak hebatnya, ya, iman orang dulu kental. Sebab tu iman penting. Nak berjaya tadi antaranya syarat dia iman. Iman tak boleh diwarisikan. Iman tak dapat diwarisi. Arahan ke apa, kan? Walaupun ayahnya tu imam, walaupun ayahnya ustaz, walaupun ayahnya ulama, walaupun ayahnya mufti, anak belum tentu. Sebab iman tak boleh diwarisi. Iman ini kita kena usaha untuk mendapatkan iman. Iman tidak boleh dijual beli. Ha, ni. Iman, nak dapat iman mantap, kena banyak-banyakkan amalan. Kena banyak baca. Banyak lagi lah benda-benda yang kita tahu. Cuma ni, kita nak buat ke tak buat. Bilal bin Rabah. Tetapi Umar lagi hebat berhijrah. Ha. Umar ni baru memeluk Islam, imannya mencacok naik. Hebat. Sebab itulah bila Umar nak berhijrah, dia melaung di kota Mekah. Dulu dia pernah meraah, dia pernah melaung semasa dia belum Islam. Umar ni pernah, ha, dia menjeru di Mekah. Dia kata apa? Ni sebelum memeluk Islam. Dia kata apa? Dia kata, wahai orang Mekah, dengar sini. Ni Umar anak Al-Khattab nak cakap. Orang pendengar. Umar ni, oi, hebat. Kalau sebelum Islam ni, dia antara orang yang samseng lah sebelum memeluk Islam. Ya, kalau sakat samseng kampung dusun tu, apa sangat, kan? Sedek je tau. Nah, itu pun bertumbuh dengan Piramli pun menipu, kan? Tabur pasir, kan? Ya, kalau tidak, kalau, kan? Ni Umar. Umar kata, hari ini aku akan penggal leher Muhammad. Aku akan bunuh Muhammad hari ini. Umar ni kalau dia bercakap, dia pasti akan buat. Ha, dia bukan heronistan tau. Umar kata, hari ini aku akan bunuh Muhammad. Orang bila dengar je Umar kata begitu, ah, habislah Muhammad. Habislah Muhammad kali ni. Tamat riwayat Muhammad kali ni. Sebab dia apa cakap? Umar yang cakap. Tetapi itulah, kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Siapa sangka Umar yang begitu hebat, yang terkenal dengan kegarangannya, akhirnya Umar memeluk Islam. Bila dia memeluk Islam, dia menyeru pula kali yang kedua. Ha, ni. Dia kata apa? Dengar sini orang Mekah. Ha, masa tu Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, macam-macam Abu masa tu, ya, ha, tengah-tengah ngetek dah menunggu. Dia kata, dengar sini, dia kata, hari ini siapa

yang nak menjandakan isterinya, siapa nak meyatimkan anak dia, sila tunggu aku di lembah sana. Dia kata Umar keliling Kaabah 7 kali dia keliling sambil menyeru. Semua tak berani belaka. Abu Jahal tak berani, tak angkat muka belaka. Ni Umar hebat. Kenapa tu? Kerana imannya hebat. Setelah memeluk Islam, dia pegang sungguh-sungguh, imannya hebat sungguh, tu dia buang semua. Ni. Baik. Sebab itu, syarat pertama nak berjaya, mestilah orang yang beriman. Yang kedua siapa dia? Wahajaru. Orang yang berhijrah. Hijrah ni ada dua. Satu disebut dengan hijrah makaniyah. Hijrah tempat. Berarti hijrah dalam Islam ni ada tiga ke zaman Nabi kan. Hijrah yang pertama, hijrah ke Habsyah. Kemudian yang kedua, hijrah ke Taif. Yang ketiga, hijrah ke Yasrib. Masa tu bila nama Madinah lagi, Yasrib. Lepas Nabi pindah hijrah, baru Nabi tukar nama kepada Madinah. Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Tapi sebenarnya proses hijrah ini bermula sebab zaman Nabi Adam lagi. Adam Allah hijrahkan daripada syurga, hijrah ke dunia. Apa tujuannya? Untuk mengimarahkan dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata, aku akan jadikan atas muka bumi ini seorang khalifah, seorang pemimpin untuk mengimarahkan dunia. Sebab itu menjadi kewajipan kita ini untuk mengimarahkan dunia ini dengan apa yang Allah perintahkan. Tak boleh sewenang-wenang, tak boleh ikut suka hati kita. Sebab itulah bila Allah suruh kita solat, kita kena solat. Bila Allah suruh kita buat benda-benda yang baik-baik, kena buat. Allah suruh tinggal benda-benda mungkar maksiat, kena tinggalkan. Baik. Hijrah yang kedua disebut dengan hijrah, hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ni ada tiga. Yang pertama, hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah ni apa dia? Hijrah pemikiran. Pemikiran kita ini, kita kena channelkan dengan mengikut hukum hakam agama. Sebab itulah bila bertembung iman dengan logik akal, iman kena dulukan. Ya? Sebab tu kalau kita tengok Isra Mi'raj kan, kita Isra Mi'raj. Kalau ikut logik akal, tak logik. Tapi iman kata, ya, ya. Kalau ikut logik akal, Nabi Nuh AS sepatutnya dia membuat bahtera di tepi sungai atau tepi laut. Baru senang. Tetapi Nabi Nuh dia buat bahtera di tengah-tengah padang pasir. Sampai orang kata dia ni gila. Orang tanya dia, Nuh kenapa kamu buat ni bahtera ni tengah-tengah padang pasir? Dia kata, Tuhan aku, awak ke Tuhan awak pun sama gila. Tetapi bila iman, kena dahulukan. Allah perintahkan dia buat bahtera begitu, Nabi Nuh buat, tak banyak soal. Sebab itulah kita ni, wama atakumur rasul faquzuh. Apa-apa yang didatangkan daripada rasul, kita akan kena ambil. Wama nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang ditegah, maka kita tinggalkan. Oh ya, bukan senang, bukan senang boh. Sebab itulah orang-orang musyrikin ketika itu, mereka menentang Nabi, antaranya kenapa? Kerana banyak benda-benda yang dibawa oleh Nabi ini bertentangan dengan jiwa mereka. Sebab itu mereka marah. Mereka suka dengan benda-benda yang bertentangan agama. Tiba-tiba Nabi bawa. Antara tadilah Nabi sebut kan, Nabi cerita bahawa selepas kita ni besok, mati besok, kita akan dibangkitkan semula begini-begini. Mereka tak percaya. Dia kata, mana pula hak mati-matilah. Tak ada kena-mengena. Hak mati-mati. Nabi kata, tak, di sana besok ada alam lain yang menunggu kita. Banyak lagi. Alam barzah, alam kubur, alam mizan, alam sirat. Banyak lagi alam sampailah ke yaumil mahsyar. Akhir sekali penentunya, syurga ataupun neraka. Oh, mereka tak percaya. Mana mungkin. Tak ada dah alam. Dah. Siapa nak tahu? Mati dulu tengok. Sebab ni kena mati dulu, boleh tahu lah. Kalau tak mati, tak tahu. Ya, sebab tu iman. Bila Nabi kata, kita kena
kena yakin. Sebab wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi takkan bercakap sembrono melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa. Sebab tu Nabi kata, dengar, Nabi kata besok kita ni lepas mati ada alam lain pula dibangkitkan semula. Mereka tak percaya. Kita percaya pasal apa? Sebab kita dah dapat daripada tok-tok guru, ustaz-ustaz, patut kita yakin kan? Lagu pun sebut kan?

ada alam lain yang menanti. Maksud terbarulah. Oh ya betul, Ustaz khabar itu. Ha, dah mula dah menyesara keluh kesah ketika itu.

0: alasan, tak dapat dah buat alasan. Atas dunia ni macam-macam alasan kita bagi. Kenapa tak pergi masjid? Kata melatu dengar dia ceramah, kau tak tahu. Eh, tak ada orang apa? Tak ada orang apa kalau. Padahalnya jumpa hati kau jenuh pusing gambaro tu memang gambaro kita tahu. Dak. Ni barulah masa tu kita sedar Allah punya betul ada alam lain. Sebab itulah sementara umur yang ada ni kita kena buat benda baik-baik, sebab setiap benda yang kita buat di besok satu pun tidak ada yang tercicir. Cukup canggih catatan malaikat di kiri kanan kita ni, ada malaikat, ada rakib dan atik kiri kanan ni yang tak pernah tidur, sentiasa mencatat. Malaikat ini sangat taat dengan Allah. Sifat malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ni malaikat dia tidak pernah engkar dengan Allah, taat dengan Allah. Sebab tu malaikat mencatat tu satu pun tidak ada yang tercecer yang kita datang. Malaikat catat ni. Berbahagialah orang yang berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Hijrah Membawa Kebahagiaan Dunia dan Akhirat bahagian pertama bersama-sama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Idris bin Haji Terus yang telah dirakamkan di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baik, saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam zona pesona dari 10 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Dan selepas ini dalam zon Apa Khabar Weh, anda akan bertemankan pula rakan setugas DJ Awang dan juga DJ Jihah menerusi zon Apa Khabar Weh dari 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Jadi insyaAllah Ucup akan menemani anda lagi pada hari esok, hari Selasa, menerusi zon Nurani. Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: borong-borong ngeteh cerita kedai kopi.
1: Borong-borong ngeteh cerita kedai kopi. Perhatian untuk orang Pahang lah ya. Keharian orang Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan juga karya terbaik wakmu lah, bagi menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi seseorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anok Pahang. Okey, kena kembali lah semula ya. Untuk hari ini dari Isnin 15 Jun 2026 sama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Ya, menerusi Zulhijjah, apa khabar weh? Seperti biasa 2 sampai pukul 6 petang sama dengan Komob 2 di sini untuk hari ini. Dan hari ini kita nak cerita dalam cerita kedai kopi kita berkenaan dengan
1: enam motivasi pasu ya yang boleh memusnahkan kejayaan wakma.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadinya apabila sudah mencuburi dalam bidang dunia pekerjaan ni, kejayaan ataupun orang khabar itu jadi segalanya untuk kita lah. Mana rezeki kita di situ, ya. Jadi, untuk mengejar cita-cita dan juga impian wakma, wakma akan berusaha apa yang terdaya lah. Jadi, setiap peluang dan juga kesempatan akan digunakan sebaiknya demi menggapai kesempurnaan hidup lah, ya. Jadinya, lumrah manusia untuk kita kesilapan. Tak ada apa yang salah dalam melakukan kesilapan. Yang penting adalah belajar daripada kesilapan dan terus berusaha. Namun perkara yang lebih penting daripada belajar daripada kesilapan itu, iaitu apa yang wakmu katakan pada diri wakmu selepas wakmu melakukan kesilapan tu. Ada yang kata fikir dalam senubari dia sama ada akan menambahkan impak negatif pada diri wakmu ataupun membantu wakmu dalam langkah ke depan yang lebih kuat lah. Pentingnya mengetahui jangan sekali menghukum diri wakma dengan teruk jika melakukan kesilapan. Sememangnya, orang khabar kita akan berasa tidak semangat lah selepas kita melakukan kesilapan dan berfikiran dan berkata perkara negatif pada diri sendiri itu tidak akan membantu, malah merugikan diri kita sendiri. Dan ia akan menghantui diri kita seterusnya, menempatkan wakma di satu tempat yang sukar dan untuk diselamatkan dan akhirnya menghancurkan kejayaan wakma. Benda ni boleh kita fikir-fikirkan lah ya. Orang khabar sama ada fikirkan yang ni anda boleh ataupun anda tak boleh. Kedua tu adalah betul. Ini daripada Harry Ford.
2: Baik.
1: Nama dia. Yang mengabarkan ni.
2: Yang mengabarkan benda itu ya. Artikel lah.
1: Artikel tu. Jadinya khabar dalam artikel tu khabar, mengapa EQ lebih penting daripada IQ. Ini sudah dibuktikan bahawa tahap EQ berperanan penting dalam menentukan kejayaan seseorang dalam hidup. Mereka yang mempunyai tahap EQ yang tinggi mempunyai kemahiran untuk mengenal pasti emosi dan mengawal perkara negatif yang diutarakan kepada diri sendiri. Dengan ini mereka dapat mengelakkan diri daripada terhalang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Jadi kita kongsilah enam orang khabar apa dia punya tu tadi kan, poin-poinnya.
2: Ya, kita kongsikan ini. Yang pertamanya, kesempurnaan bermakna saya akan berjaya. Ini kepercayaan yang biasanya akan menghancurkan kejayaan kita lah. Sebabnya benda kesempurnaan ni adalah subjektif. Mungkin bagi kita ia sempurna, bagi orang lain tidak lagi. Betul?
1: Betul.
2: Jadi ini yang paling biasa dipercayai dan ditanam dalam hati kita lah dan diri kita sendiri. Bukan saja dalam kejayaan, malah kalau kita kat sekolah lagi kita diterapkan dengan kepercayaan itu. Kau rasa slow je ke? Hingga ia menghantui kita dalam pekerjaan. Sebab kita selalu dimomokkan dengan buat dia dengan cara yang sempurna, insyaAllah akan diterima. Macam tu. Tapi sebenarnya tidak, sebab semua fikiran tu dia berlaku dalam bukannya sama dengan fikiran kita tak? Jika kat sekolah dia dikatakan dan diramalkan akan berjaya dalam hidup jika mendapat semua A dalam SPM. Contoh-contoh ya.
1: Tapi memang ini itu memang dalam tu
2: realiti kehidupan kita. Awak dapat 8A, 9A, awak dapat 7A, awak dapat kerja yang baik. Tapi sebenarnya realitinya tidak. Dia tengok pula pada keadaan masa dan sekarang ini, ekonominya semua bergantung belaka ya.
1: Semua jadi faktor.
2: Tapi yalah, kata kodok dan kadar Tuhan tu dah pun ditentukan. Jadi beramai yang mendapat keputusan sederhana yang teruk dalam SPM tapi berjaya dalam hidup. Ramai. Kau ada tengok hari tu ada satu hamba Allah tu kan, dia tak sempurna pun. Dia orang kerdil dan sebagainya. Dulu mengutip sampah, sekarang jadi CEO kutip sampah.
1: Dia next level ya. Baru dulu sebagai orang yang ngutip, dia jadi boss kepada yang bukan kutip sampah.
2: Oh, jangan main-main. Ha? Dia orang kata, dia tak adalah orang kata berkejaya, mana belajar tu terlampau tinggi. Tidak. Mengaburkan bahawa sebenarnya keputusan tu tidak menjaminkan di mana kita berada. Kan? Jadi jangan risau bila kita buat salah, sebabnya sifat itu kita sebagai manusia. Jadi bila kita menjadikan kesempurnaan itu sebagai sasaran, awak akan cenderung untuk dihantui oleh kegagalan. Maksudnya kita takut nak gagal. Kan? Jangan takut gagal. Gagal ni satu perjalanan yang membuatkan kita rasa tahu itu adalah itu salah sebenarnya kau buat tu. Contohlah kan. Jadi setiap langkah kita, kita akan sentiasa berjaga-jaga untuk elokkan kesilapan tu berulang lagi. Jadi kita pula akan habiskan masa untuk meratapi kalau kita sentiasa mengaburkan sempurna-sempurna tanpa kita tahu apa itu kegagalan. Sepatutnya kita kena raikan. Gagal pun kita kena raikan. Sempurna ataupun berjaya pun kita kena raikan. Jadi di situ kita akan jadi realiti pada diri kita sendiri. Kita boleh tahu kat mana tempatnya benda itu berada.
1: Gitu. Okey. Kita baca online nanti. Dia panjang ni. Jangan risau. Okey. Apapun kita beribu dulu ya.
2: Baik.
1: Kita bersama dengan lagu Nustang kita. Jadi terus dengar.
2: Bahang FM.
1: Satu Bilahan.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

0: Bohong-bohong. Cerita kedai kopi.
1: Okey, Mo, kita cerita lagi berkenaan dengan 6 motivasi palsu yang boleh membuatkan hancurnya kejayaan, Ma.
2: Yang kedua adalah takdir aku sudah ditentukan.
1: Ini
2: orang kata adalah salah satu kesilapan besarlah untuk kita menyalahkan takdir atas kegagalan kita. Jadi terlalu ramai yang menganggapan takdir mereka telah ditentukan. Tadi apa yang boleh mereka ubah lagi? Kuredo cua.
1: Kuredo je lah.
2: Memangnya takdir wakmu terletak di tangan-tangan orang khabar bergantung kepada usaha kita sendiri. Dalam Islam, Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Jadi, ini membuktikan bahawa wakmu bertanggungjawab ke atas masa depan wakmu. Semestinya kadang-kadang anda berada di atas. Segala perkara berjalan dengan lancar dan pasti akan ada ketika wakmu akan berada di bawah di mana masalah melanda tidak henti-henti. Apa yang menentukan masa depan wakmu adalah cara wakmu menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin, bukan hanya menyerahkan kepada takdir semata-mata.
1: Betul lah ya, takdir memang dah ditentukan tetapi kita kena berusaha. Gitu dia ya. Baik, seterusnya adalah aku mesti atau tak boleh lakukan. Mesti dalam kurungan atau tak boleh dalam kurungan tu untuk melakukan.
2: Maknanya mindset dia yang
1: getih ya. No, never. Macam itulah. Jadi sebenarnya hidup kita ni memanglah sesuatu yang subjektif. Kadang-kadang kita okey, kadang-kadang tak okey, kadang kita boleh atau tak boleh kan. Jadi seperti yang menjawab pertanyaan tu, apa makanan kegemaran awak? Contohnya dan tentunya dia tiada jawapan yang betul sebab ia bergantung kepada selera masing-masing. Kalau awak tanya dengan kau, kau akan kabur nasi goreng Cina. Awak kabur tanya pula dengan awak, mungkin dia kabur nasi goreng kampung.
2: Betul.
1: Pasal dia orang kampung. Contohlah,
2: contoh
1: kan?
2: Pedas sikit.
1: Dia kena bubur apa nama ikan bilis banyak sikit. Kangkung. Dia kata gitu.
2: Ikan bilis sebagainya.
1: Kan namanya pun subjektif sebab tak semua orang tu sama.
2: Betul.
1: Jadi begitu juga dengan kejaya, ianya adalah subjektif dan juga tiada istilah tak boleh atau tak akan dan juga mesti. Tak boleh, tak akan, mesti. Jadi ada perkara yang awak perlu buat dengan kadar sedikit dan ada benda yang perlu awak letakkan usaha keras sikit untuk dapatkan sesuatu tu lah. Jadi jika awak menetapkan yang awak tak boleh lakukan atau mesti lakukan sesuatu, secara tak langsungnya ia akan membuatkan dia awak terperangkap dan seolah-olah awak ni tak mempunyai kawalan ke atas diri sendiri. Maksudnya awak tidak ada pendirian di atas diri sendiri lah. Maksudnya kan,
2: betul.
1: Sama ada awak nak atau tak nak buat. Ada macam tu lah.
2: Dia mudah confused ya.
1: Dia mudah confused sebabnya dia tidak ada pendirian. Kita hidup kan kena ada pendirian. Kita ada pasaport, kita hidup sendiri.
2: Kalau nak buat-buat je lah ya.
1: Langgar lah, langgar. Orang kata nak langgar. Tapi kita kena fikir pula, langgar tu langgar apa? Dia macam tu lah. Dia akan menghadkan keupayaan kita dalam sesuatu pekerjaan. Jadi selagi kita tak langgar undang-undang, baru tadi cerita pasal langgar kan. Kalau selagi tak melanggar undang-undang dan membawa kemudaratan kepada kita dan juga orang lain, jangan hadkan sesuatu pada yak. Dia mudah je kan. Kabur dah kan. Kita orang kita dalam kerja ni dah boleh datang pukul berapa. Anda tahu waktu itulah. Jangan tiba orang melanggarnya pula kan. Langgar gitu jadi masalah pada dia awak. Itu bendanya.
2: Okey, contoh ya. Okey, aku sudah berjaya jika orang lain menerima aku. Ada yang berfikir gitu.
1: Ya, gitu betul.
2: Orang takkan berpuas hati dengan apa saja yang awak melakukan. Kena ingat tu. Akan sentiasa ada perkara yang tidak kena. Jika awak mengambil pendapat orang lain dalam menilai diri awak. Tak kisahlah apa pun yang orang fikir dan katakan. Apa yang pasti adalah awak tak akan sebaik atau seburuk yang mereka katakan. Hanya wakmu saja yang boleh menilai diri wakmu kerana tiada siapa melalui hidup wakmu melainkan wakmu sendiri. Memang mustahil untuk hentikan apa yang orang lain katakan tentang wakmu. Yang wakmu boleh lakukan adalah ambil yang baik dan endahkan yang buruk. Dengan cara ini, keyakinan dan juga harga diri wakmu akan datang dari diri wakmu sendiri. Ia lebih berharga dan bermakna. Ingat, penerimaan orang lain tak menentukan siapa dan di mana wakmu berada. Gitu ibarat hanya lah ya. Okey, kita ada dua lagi. Kejap lagi kita cerita hot tu pula. Apa pun mau kita beribu lah dulu. Katanya antara dua Farah.
1: Okey.
2: Si Farah ni nyanyi ya. Jadi terus dengar
1: Pahang FM
2: Satu Pilihan.

0: Bahaya Mikrosleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda mikrosleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan mikrosleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: bobo banget eh. Cerita kedai kopi.
1: Okay, Mak, nak kita sambung balik ya. Ini yang kelima adalah masa lampau. Aku akan sama seperti masa depan. Kenyataan ini.
2: Orang khabar dalam ni kita melalui kegagalan beberapa kali dalam hidup ni. Tetapi tak berana akan menentukan bagaimana masa depan kita.
1: Betul.
2: Sebab kita nampak banyak kan dekat media sosial dan sebagainya. Banyak orang berjaya tu. Rupanya sebelum tu macam-macam kegagalan dalam ni. Kan?
1: Betul.
2: Keyakinan diri wakmu akan tak hakil lah. Akibat kesilapan lalu dan membuatkan wakmu suka lah untuk mempercayai bahawa wakmu mampu mencapai kejayaan suatu hari nanti. Tapi benda tu salah.
1: Mana boleh kita percaya dulu dengan sekarang ni sama. Tak boleh.
2: Betul.
1: Kan kabar tadi kena ada usaha.
2: Jadinya, kebiasaan kegagalan yang wakmu alami adalah hasil daripada percubaan wakmu dalam sesuatu yang berisiko dan juga suka untuk digapai. Tetapi, apa yang positifnya adalah kejayaan akan dikecapi jika wakmu mampu bangkit daripada kegagalan lalu. Kita belajar daripada kegagalan kita yang lepas tu.
1: Kan dah khabar tadi kan, kesilapan tu yang bawa kita siapa kita pada hari ini sebab kita menyedari kesilapan.
2: Belajar.
1: Tapi, kalau kita buat silap tapi tak sedar dengan kesilapan itu,
2: tak bangkit lah ya.
1: Jadi tak bangkit, jadi tetap akan berada di tempat yang sama lah.
2: Jadi mungkin wakmu tak tahulah bila wakmu akan berjaya. Tetapi bak kata Jack Ma, jika anda tak putus asa ya, anda masih ada peluang. Berputus asa adalah kegagalan yang paling besar.
1: Betul.
2: Jadi jangan biarkan kegagalan masa lampau menentukan masa depan wakmu. Selagi wakmu menapas, cuba sebaik mungkin.
1: InsyaAllah. Siapa tak kenal Jack Ma ni, dia rugilah dia. Siapa tak kenal dia, kau kenal.
2: Ibarat gitulah ya.
1: Kita tahu orang-orang yang pernah berjaya, orang yang pernah gagal, siapa dia dulu, siapa dia sekarang.
2: Dia sekarang. Okey. Seterusnya
1: ada emosi aku sama seperti reality.
2: Okey.
1: Baik, kalau sesekali lah yang kita ni sebenarnya sekali tak boleh menyamakan emosi kita yang sekarang ni dengan reality kehidupan.
2: Betul.
1: Maksudnya ataupun emosi kita yang dulu dengan kehidupan sekarang, tak boleh kan. Sebab emosi ni bergantung kepada situasi, keadaan di mana kita berada sekarang.
2: Dia tak menentu.
1: Dia tak menentu. Dia iyalah kan, kita jumpa orang A yang happy, kita akan jadi happy. Kita jumpa orang B yang sedih, kita akan jadi sedih. Itu maksudnya sebenarnya, bergantung kepada sesuatu lah kan. Jadi awak tak perlu pun, awak sebenarnya awak hanya perlu tahu melihat perasaan awak sendiri dari sudut lain dan mengasingkannya daripada realiti.
2: Betul.
1: Contohlah macam di konti kan, kita ada masalah rumah tangga lah. Contoh. Tapi bila kita masuk ke konti, kita tak akan bawa masalah rumah tangga ke dalam konti.
2: Tinggi
1: je. Kata orang dululah, tinggikan pintu tu. Nanti pintu, bila dah habis konti, ambil balik masalah tu. Orang dulu dia suka cakap macam tu kan.
2: Yelah, suruh jinjing balik boleh. Orang jadi gegap pejabat. Jangan orang lain ambil.
1: Orang lain
2: pula yang sekampur.
1: Dia kebawa macam tu lah. Itu masa dia kan.
2: Contoh.
1: Jadi kalau kita ni gagal dan emosi kita terbawa-bawa pula, mengatakan yang awak tidak akan berjaya.
2: Faham.
1: Padahal awak masih ada peluang yang luas. Yang inilah yang akan mempengaruhi keputusan kita dan juga tindakan kita. Jadi awak perlulah kawal emosi sebaiknya. Dan tak boleh buat keputusan yang penting secara terburu-buru. Kena dalam keadaan stabil. Emosi pun kena dalam keadaan stabil sebenarnya. Betul. Kan, kita kena fikir pro and con, baik dan buruk,
2: baik, buruk dan
1: jadi percaya kat diri sendiri. Jika kita buat keputusan A, apa yang akan berlaku. Jadi kalau kita buat keputusan tu di kalau emosi tak stabil, itu yang akan kita akan menyesal. Contoh kan, kita buat keputusan nak beli sebuah motosikal. Tapi motosikal tu akhirnya akan membebankan kita. So untuk apa? Kan contohnya macam itulah.
2: Itu antara-antaranya lah ya.
1: Habis lah.
2: Untuk ni apa, kepercayaan toksik yang boleh menghancurkan kejayaan ni apa?
1: Kejayaan kita.
2: Komalah ya. Sesiapa saja benda yang negatif tu kita buang, yang baik-baik tu kita ambil.
1: Betul.
2: Itu sebagai contoh lah.
1: Contoh.
2: Mau kita berhibur kejap lagi. Kita punya tajuk tu tak pusing mana pun. Memang inilah kan.
1: Kita punya nak tanya pasal motivasi.
2: Motivasi diri lah. Daripada kosong dalam hidup kita tu kan. Macam mana boleh ni apa, berjaya lah. Bukan berjaya, tetapi
1: ada sesuatu.
2: Sesuatu lah.
1: Maksudnya kita tak mengatakan kejayaan tu macam khabar tadi, SPM kata tinggi itu satu kejayaan. Tidak. Itu adalah satu permulaan sebenarnya. Pada kau lah. Itu pada kau. Kau tak tahu pada orang lain. Kan? Tapi bila kita berjaya tu, apabila kita dapat melakukan sesuatu dengan cara yang betul,
2: dengan baik.
1: Dengan baik.
2: Itu motivasi kita
1: untuk buat lebih baik. Sebenarnya Jadi itu nak tanyalah, apa motivasi yang ada diri awak untuk awak berada pada tahap sekarang ni?
2: Ha, betul. Ha,
1: tak kisahlah, siapa je lah kan.
2: Ha, mana-mana je, apa je kan.
1: Kalang lah, kalang. Okay. Kau tiga lebih kan.
2: Ha, sabar dulu. Kita beribu dulu ya. Bersama kapal terbang ketah. Daripada Aziz, jadi terus dengar.
1: Bang FM.
2: Satu pilihan.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesa.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Lah weh. Kita ni mudik. Bukannya ngilai.
5: Dengar.
6: Lailahaillallah.

0: sampai dah kita ni weh.
1: Berhenti. Selangor kejam kan tu kaya.
0: Haa, acik unjuk tali tu.
2: Nah,
3: sudah sampai waktunya untuk bersama dengan Kot Awang
2: dan juga Ayu Jiho. Tak lama dah borak-borak ngete.
3: Mulah kita.
2: Mulah.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 3 sampai ke pukul 5, kita borak-borak ngetik petang ini, macam biasa.
0: Macam biasalah, ya.
2: Baik, hari ini kita nak cerita pasal motivasi.
0: Motivasi.
2: Benda yang awak pernah biasa dengar motivasi untuk diri awak, ataupun awak sendiri lah utarakan motivasi itu untuk diri awak lah.
0: Orang khabar benda-benda gitulah, kan. Ni lah, kalau contohnya, acik-acik juga, ni lah kita ni, yang duduk di Feda. Orang khabar dulu, mudah ceritanya sampai ke tingkat pun tak ada. Untuk yang apa,
2: baru permulaan tu,
0: permulaan tu kan, sekarang boleh katakan orang feda 2 biji kereta.
2: Kalau tak ada hak yang 4x4 tu, bukan dia lah.
0: Macam-macam, bukan saja orang khabar balik ke kebun. Demo ni orang khabar siap ada lembu. Lepas itu ada perniagaan sendiri. Macam-macam dia membuat.
2: Sebagai
0: contoh lah,
2: kan, buka kedai runcit kan,
0: kedai runcit dan sebagainya. Apa yang motivasi, apa yang boleh dibuat tu, ya? Yang kamu sokmu cakap pada diri sendiri boleh sampai ke peringkat itu.
2: Dan kamu nak tahu juga apa yang awak sentiasa cakap kat orang lain tentang apa motivasi kat orang lain ni. Nak bagi inspirasi lah kat orang lain
0: pada anak-anak, kan? Benda-benda gitulah.
2: Contohlah, boleh je, kita boleh saja hantar ke WhatsApp-nya. Atau boleh juga hantar ikut telefon kita pun boleh. Tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
2: Ni kita ambil daripada Kak Nas ni. Kak Nas ni banyak motivasi ni.
0: Mau kita dengar lah, ya.
2: Mau kita dengar ke Kak Nas cakap apa.
5: Assalamualaikum. Hai Awang.
2: Hai Jihan.
5: Hai. Kalau kita masih berada di tempat tu ataupun orang toksik. Sebenarnya kat mana-mana pun kita bekerja, pasti ada masalah, pasti ada orang toksik. Tapi bila kita bekerja, kita perlu ada sifat personal is personal. Work is work. Tapi Kak Nas simple je. Kak Nas dari kecil diajar oleh datuk nenek Kak Nas untuk menghormati orang. Tapi kalau orang tu memang, Kak Nas memang dah tahu dia tu memang main kuang hajong dengan Kak Nas. Sorry lah, Kak Nas nak hormat kat dia. Macam kat sekali dua kali kita menundukkan kepala juga. Tapi apa yang orang cakap dengan Kak Nas, Kak Nas akan simpan. Kak Nas simpan dan Kak Nas tengok. Kak Nas tengok satu hari bila dia menyakitkan hati Kak Nas. Sebenarnya dalam hidup ni Jiha, yang paling jahat sekali orang baling batu sembunyi tangan. Lepas tu dia play victim. So whatever, bila kita nak berjaya, kita kena bertahan. Tapi kita jangan bertahan bodoh gitu je. Kita kena lawan balik lah. Kalau orang pun hajar dengan kita, kita pun hajar balik. Orang nak cakap kita gila, itu lantak dia lah. Lama-lama orang akan faham apa sebabnya.
0: Okay
5: Awang, okay Jiha.
0: Kalau
5: tak, kau tak boleh hidup Awang Jiha. Kalau kita nak tunduk pada orang semata-mata, whatever.
0: Life must go on. Yo, FM
5: always the best, and thank you.
0: Okay, terima kasih banyak kepada
2: Kak Nas. Kak Nas lah, ya. Life must go on.
0: Okay,
2: kalau orang kau ajar dengan dia, dia kau ajar jugalah. Kata Kak Nas lah, kan. Itu dia punya prinsipnya.
0: Prinsip dia, setiap orang ada prinsip mereka sendiri. Ya,
2: betul. Malah kita ambil pemanggil di talian, ya.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Tak jadi kan?
2: Tak jadi.
0: Hello, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Jadi. Mana
2: maju? Jadi.
0: Jadi, ya.
6: Kuih macam kuih telah.
0: Kalau guna pula ni maju.
2: Apa motivasi yang awak sering kabarkan dari dia kah?
6: Apa dia?
0: Motivasi.
6: Apa? Motivasi.
2: Apa yang awak sering kabar? Apa motivasi apa yang awak sering kabar kat dia telah? Untuk berjaya sampai ke sekarang ini.
6: Ke diri kau ni. Mula-mula dulu kan, kau ni susah. Susah dulu-dulunya, susah. Segala-gala kerja buat. Jadi kau ni motivasilah ke diri kau. Dulu kita susah, sekarang kita dah senang. Jadi kita, apa yang jalan kita dulu susah, kita boleh jadi senang ni. Kita bagi korang. Cara macam mana kita dulu. Jadi kita jangan memilih kerja.
0: Itu yang penting
6: sekali. Satu lagi, kita berkawan ni jangan pilih orang. Kita berkawan, kata orang ni ramai kawan, banyak pengalaman.
0: Setuju.
6: Orang ni dia ajar kita gini, orang ni ajar kita gini. Kalau kita buat musuh orang,
0: okey.
6: Memang tak ada lah, tak ada kawan. Nak pula duduk peda ni kalau awak duduk musuh-musuh duduk jawab ni awak duduk seorang lah, duduk bawah pembunuh.
0: Tak jadi apa lah ya.
6: Tak jadi apa. Jadi kita kena, kata orang ni kena berkawan. Kena tunjuk ajar ke orang. Kalau kita tak pandai, kita tanya orang.
0: Okey.
6: Macam mana awak, macam mana diri awak, macam mana awak boleh berjaya, awak boleh senang, boleh kaya, boleh didik anak awak berjaya. Jadi kita pada mokju lah. Kena berkawan orang.
0: Okey, berkawan
6: macam
0: orang
6: ya. Kita, macam mana sekarang mokju kan, dulu mokju belajar pun tak pandai je. Belajar bodoh. Tapi sekarang ni kata orang ni apa yang orang boleh buat, macam ketua-ketua. Mokju pun boleh buat, boleh jadi ketua.
0: Alhamdulillah.
6: Orang boleh baca, kita boleh baca. Orang boleh ngira, kita boleh ngira. Okay. Orang boleh memimpin orang, kita pun boleh. Tak ada masalah.
0: Yakin beri
6: kita pelajaran ni memanglah penting. Tapi kalau tak kata orang kita tak berjaya dulu, kita usaha. Kita cari orang yang boleh kita ikut lah.
2: Pengalaman tu penting kan?
6: Pengalaman tu penting. Memang pengalaman tu penting. Ibarat orang kata berkawan kan? Dulu mok juga rajin cakap. Awak kalau nak pandai, awak kena kawan dengan orang cerdik. Kalau awak nak lebih, awak kena berkawan dengan orang yang
2: duduk masjid.
6: Berilmu.
0: Berilmu, betul?
6: Orang alih. Baru awak dapat. Kalau awak tak berkawan dengan orang gitu, awak memang tak dapat lah. Awak ikut cara orang yang tak betul. Yang tak boleh. Jadi betul. Kita memang berkawan tu satu-satunya kena pilih jugalah.
0: Kena pilih
2: juga. Sekal kita tu kan?
6: Orang tak molek, kita ikut.
0: Tak jadi apalah ya.
2: Kau setuju juga tu Maju. Sekal kita tu yang membuatkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita, sekal kita sentiasa bersama dengan orang yang apa namanya, duduk positif, di kedai minum. Itulah benda.
0: Itulah kan?
6: Kalau kita, itulah. Kalau kita berkawan dengan orang minum, duduk di kedai, kita akan duduk di kedai.
2: Betul.
6: Kalau kita jenis orang membuat kerja, orang jari kejayaan, mana macam Mokju, orang apa yang orang boleh buat, Mokju nak buat. Mesti Mokju boleh.
0: Yakin ya?
6: Mokju macam tu.
0: Okey, terima kasih banyak Mokju ya.
6: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia benda Mokju. Kita ambil satu lagi memanggil.
2: Silah.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, Santana. Okey, Santana hari ni.
7: Okey, ini dapat nombor apa?
0: Nombor dua.
2: Nombor dua.
7: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah, okey lah tu. Awak bergilir dengan Mokju tu. Ini Santana. Ini cerita apa motivasi awak sampai ke peringkat ini?
7: Dulu orang tua lah.
0: Okey.
7: Dia bagi tahu kawan lah. Lepas pada sekolah rojo nak.
0: Okey.
7: Lepas tu umur 13 tahun. Dia tak mampu hantar ke dos kalau mendengar.
0: Okey.
7: Jadi kata dia, oh minum air getah lah kata dia. Mereka getoh jadinya. Kalau nak guna getoh, ada kita getoh tu. Neka je.
0: Neka. Luas je pun.
7: Orang tua kita, tiga ekor.
0: Okay.
7: Kita ni budak nakal, kita okok. Dia tak marah lah kita cari duit.
0: Duit sendiri ya.
2: Bagus. Cari duit.
7: Boleh cari duit. Dah betul waktu tu. Umur 18. Jadi potong cerita ni. Umur 18 potong minta kerja lah. Kita dah jadi nak benda sekolah kena. Minta asko.
2: Minta asko.
7: Asko dah tak orang tua tak bagi mok kawan pula.
2: Pula dah.
7: Zaman tu kemeni banyak.
2: Takut lah.
0: Anak dia sayang.
7: Dan kawan ini. Dan belum tak jari lagi. Anak dia semua dah jauh dari selesai. Tak jari belum lagi.
0: Kisahnya.
7: Kemeni banyak ni. Dia ni. Belum ni. Banyak kerja. Semua apa kita buat kemeni. Lepas tu cerita pula. kawan pemintuk majlis daerah.
0: Okey.
7: Dapatlah sampai nak tahu gaji murah
0: Waktu itu ya.
7: Waktu semua masa itu bukan majlis.
0: Okey.
7: Sampai orang gelar.
0: Yelah, faham?
7: Mula nama orang putih.
0: Yelah.
7: Sampai dan tahu aja kerja kawan pemintik. Nikoh. Bila nikoh ni minta nak sangat, tak nak buat kemutuan tak bagi.
2: Belum.
7: Kata dalam 2 tahun kan Niko. Bercerai. Bercerai dapat 2 anak. Dia sorang kawan sorang.
0: Menjaganya.
7: Lepas tu larilah Kuala Lumpur. Kerjanya. Jaga. Lamalah 13 tahun.
0: 13 tahun waktu tu, ya.
7: Jaga kilang Motorola. Ada kata Motorola.
0: Zaman dulu-dulu ingat.
7: Lepas tu kawan pembalik kampung getuh semher pula.
0: RM2. Waktu itu ya?
7: RM2 dalam RM2 sekilo getuh kepai, bukan getuh buku.
0: Okey, faham?
7: Nore-nore okay, suka lah. Kata orang tu beli motor lah kita. Kalau tak ada motor apa ni, beli motor nak kau. Itulah cintanya.
0: Okey, perjuangnya ni
7: itulah dia cinta kawan.
0: Okey. Sampai ke hari ni itulah istimewa. Okey, terima kasih banyak Santana.
7: Sama-sama sini. Baru ada hujan lebat.
2: Kita kat hujan. Sini panas sangat ni ha.
7: Hujan lebat ini.
2: Alhamdulillah. Sejuk. Sejuklah tanah rauh. Awak pun seronok je duduk di atas sofa atas ha.
7: Yalah, kawan sebablah. Hujan lebat ni.
2: Baik. Okey. Ya, insya-Allah terima kasih banyak.
7: Minta sehat berdua tu.
2: InsyaAllah mudah-mudahan.
7: Minat menjaga awak tu memang ketelepon lah.
2: Ya lah. Terima kasih lah. Kerana meminatinya. Tak ada agak lah.
0: Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Bye.
0: Ini dia berasa tanah gede ya.
2: Sedap dia duduk atas sofa hujan-hujan macam tu ya.
0: Hujan-hujan lebat pula tu ya.
2: Makanlah goreng pisang.
0: Petang ya. Okey, mohon kita pergi bola dulu ya.
2: Mama.
0: Okey, jadi tunggu dengar.
2: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiha.
1: Kuih berada juga awang ni ha. Adalah
2: moh borok-boroknya teh. Borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM satu pilihan. Kita masih lagi dengan tajuk kita, apakah motivasi yang salah ucapkan untuk diri sendiri ataupun adakah orang minta motivasi dengan awak, okey?
4: Ha, betul.
0: Apa yang awak bagi ke orang tu? Apa kata-katanya awak bagi, kan?
4: Kata-kata semangat tu ya.
0: Ya, okay. Ni. Daripada Rosita Muhammad katanya, jauh ngawang salam dari orang Rak. Yang bekerja di Rawang.
4: Okey.
0: Dahulu arwah ayah dan arwah mak selalu titipkan ke telinga kami. Ayah dan mak tak berharta, cuma mampu berikan pendidikan kepada kami empat beradik. Alhamdulillah itu. Dengan kesedaran itu kami belajar dengan tekun. Terima kasih kepada arwah ayah dan mak, kini kami berjaya dengan kejayaan masing-masing. InsyaAllah kami tak lupa kepada pesanan ayah dengan mak, jangan menyombong diri. Kalau sudah berjaya, itulah dia punya kata-kata, kan? Jangan menyombong diri sekali, kalau sudah berjaya. Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Okey, Moh, kita dengar daripada Pak Cu
0: Safri.
4: Safri Jerantek ni ya.
0: Moh, kita dengar ya.
4: Okey.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Petang Awang dan Jiho.
0: Petang.
5: Okey, selamat bertugas ya. Selamat petang juga buat semua perengok-perengok Pak FM.
4: Baik.
5: Satu pilihan. Okey. Dan kita berada dalam
2: Moh Barak-barak Ngeteh.
5: Petang ini tajuknya tajuk motivasi ya. Tajuk motivasi.
4: Okey.
5: Okey, daripada Pak Cu lah kan. Satu daripadanya, kita tak boleh nak ikut untuk orang.
4: Okey.
5: Dan kita tak boleh nak membetulkan keadaan orang. Cuma apa yang kita boleh bagi, sekadar nasihat, pandangan, serta sedikit pedoman lah kan, kepada mereka yang berkenaan lah kan.
4: Okay.
5: Dan kita tak boleh nak mengubah kehidupan orang lain. Melainkan dia sendiri yang akan mengubah kehidupan dia.
4: Betul.
5: Cuma pada blog kita, apa yang kita boleh bagi daripada orang hidup dia tu, kita cubalah bagi pandangan yang terbaik ya. Pandangan yang terbaik itu pun kalau dia nak terima lah kan. Itu antara motivasinya lah ya. Jadinya tak boleh nak ikut untuk orang, dan kita ada rentok kita sendiri. Hidup sekadar biasa. Kalau rasa boleh maju ke depan, teruskan maju ke depan. Atas usaha daya sendiri. Itu saja. Dan satu lagi, cakap biar jujur.
4: Cakap biar jujur.
5: Jangan sekejap cakap begini, sekejap cakap begini. Tak boleh lah kan. Menyebabkan apa, orang kurang percaya lah. Orang akan kurang percaya kepada kita kepada percakapan. Dia punca utama percakapan.
4: Betul.
5: Bila percakapan tu sekejap begini, sekejap begini, dah orang tahu hal yang sebenar. Orang tak boleh percaya. Jadi itu sajalah. Sebut sedikit pandangan daripada Pak Cu untuk pendengar-pendengar Pahang FM pada petang ini. Dan teruskan mendengar Pahang FM satu pilihan bersama dengan Awang dan Jiho. Dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.
4: Ini daripada Zabar katanya.
0: Yo.
4: Selamat petang DJ yang sedang bertugas. Saya Zabar Security. Pada Ahmad hari ni.
0: Yo.
4: Tapi
0: dia tengah typing lagi tu. Ngabur tu mendapat ni pasal motivasi ni. Betul lah, motivasi kalau kata kalau motivasi tu dijadikan sebagai sandaran hidup kita untuk kita lebih bersemangat.
4: Betul.
0: Sebenarnya. Tapi janganlah awak memberi motivasi pada orang tetapi awak melemahkan orang. Tak boleh lah. Macam tu kan.
4: Motivasi maksudnya semangat.
0: Dia kalau motivasi tapi dalam masa motivasi tu macam kata Pak Cu Safri tadi lah, dia menjatuh ke orang pula kan. Tak jadi macam tu. Jadi harap-harap tak adalah jadi begitu kan. Biar kita ikhlas
4: gitu ya.
0: Biar kita ikhlas. Dia mudah cerita. Ada pemanggil ke?
4: Okey, tak ada.
0: Kejap lagi lah kita baca Zabar ni sebab awak tengah typing lagi
4: tak apa. Kanan pun ada juga benda dia nak type tu.
0: Benda lagi tu kanan ya.
4: Kita baca ya. Okey, apa pun kita bersama dengan Iwan dan juga Emelina.
0: Baik.
4: Dengan lagunya Yang Tersayang. Jadi kita dengar
0: Pahang FM
4: satu pilihan.

0: Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiha.
1: Kuih pun ada juga. Awang ni ha. Adalah
2: moh borok-boroknya teh. Borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM, satu pilihan. Okay. Kita masih lagi bersama dalam topik kita ni, dalam borok-borok ngeteh. Mula kita dengar benda kata Kak Anas ni. Bukan dengar, kita baca balik. Motivasi dia kata untuk hidup.
4: Okay.
0: Kak Anas dari kecil memang diajar menghormati, jujur dan ikhlas untuk hidup. Whatever dah kehidupan ni. Mesti ada ujian je orang awam.
4: Betul.
0: Okay, baik kita, orang baik kita baik. Tapi kalau orang kurang ajar, Kak Anas akan jadi samalah macam tu.
4: Okay.
0: Whatever je hidup, kita kena saling hormat menghormati kerana kita sama manusia. Okay, apa pun hidup mesti diteruskan.
4: Okay.
0: Itulah tadi. Okay, Zabar. Kenapa yang nak kabur tadi, Zabar?
5: Saya Zabar ni security Kuala Krab. Dulu saya kerja security, ganti orang cuti jaga sekolah. Ganti-ganti je. Sampailah sekarang saya ganti-ganti security. Banyak sekolah dulu. Sekarang dua sekolah je. Ganti siang je. Ganti malam. Tak nak dah. Waktu malam saya jaga mok pula. Mok tak sihat. Hari Sabtu dah saya gantilah orang yang nak cuti tu. Gitu.
0: Faham.
5: Okay.
0: Itu yang nak tulisnya tadi tu.
5: Mok kena dengar daripada kekangguh je kantut.
6: Assalamualaikum. Awang Jihan.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum. Sehat semua ya.
0: Alhamdulillah.
6: Topik petang ni motivasi di sini. Ya, gini lah Kak Ngah nak ceritakan.
5: Okay.
6: Lama Kak Ngah ni dulu susah. Susah jadi kahwin awal kan. Jadi mak kahwinkan awal. Lepas tu dah kahwin tu, kita tentu berdekari kat suami kan.
5: Okay. Lama
6: mak ni nasihat lah. Bila nak mau hantar tempat orang tu, kata dia, tengok di kabar jangan buat masalah dengan jiran. Kita di kabar cari jiran yang baik-baik. Cari jiran yang kuat masuk orang atau orang cakap gitu. Jadi kita dengar kata-kata nasihat dia tu kan. Jadi pegang. Di kabar, lepas tu di kabar. Kalau kata kita ikut jiran yang kuat mengasuh orang lah, kita mulalah di kabar nak melawan orang juga. Ikut je kata kejahatan dia juga begitu. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang di kabar. Sekali kalau ngak orang terkacau peluk nasi kita, bawa kita bawalah kita berkasar kita juga begitu. Jadi Kak Ngah pegang lah perkataan itu.
5: Okey.
6: Sampai lah sekarang. Sebab tu Kak Ngah sekarang tak adalah nak cara-cara korang kan. Gitu. Sebab kita fikir ya, kalau kita seorang lagi pula, kalau kita bermusuh orang, habislah kita kan. Baik kita biar jangan masuk campur. Kalau orang tu bergaduh, kita jangan masuk campur. Biar itu hadiah. Gitu.
5: Itu demo.
6: Itulah ya, kata-kata Kak Ngah petang ni.
5: Okey.
6: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Okey. Mau kita ambil pemanggil kita ya?
0: Yo.
5: Hello. Assalamualaikum.
0: Halo. Assalamualaikum. Yo.
7: Saya Jehang Hawang.
5: Yo. Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat kita hari ni?
7: Ya.
5: Yo.
7: Baiknya.
0: Baiknya. Alhamdulillah. Tak berapa nak dengar tadi. Baiknya yeah tu. Ni dari mana ni?
7: Kuantan lah Cik Jia.
0: Kuantan. La ilaha illallah.
5: Baik.
7: Burger.
0: Ya, betul. Ni Abang Burger kita ni.
5: Abang Burger kita.
0: Dialah Abang yang mula-mula. Yang mula-mula buka burger kat Kuantan ni.
5: Ya.
0: Ya.
7: Tahun 78.
0: Sekarang burger. Ya, sekarang burger dia masih ada tapi ada orang lain lah buat. Dekat bus stand lama tu.
7: Okay. Depan balai.
5: Depan balai tu.
0: Ya, betul.
5: Okey, perasan.
0: Yang hak burger hak famous sekarang ni tu. Okay. Yang dekat dengan kedai warna kunan tu. Anak buah dia lah tu.
5: Ya ke? Okey, so.
7: Ramai budak-budak dulu.
0: Ya.
7: Budak-budak gereja senang.
0: Betul. Kita nak dengar juga ni motivasi daripada orang yang menghasilkan burger kat Kuantan ni.
7: Kawan-kawan ni motivasi dia bagus.
0: Ya, ya. Okay.
7: Semua. Dan bandar tu penting kawan.
0: Betul.
7: Business ke apa semua atas kawan-kawan lah. Tapi yang orang bagus lah, yang kawan cari yang benda tak baik. Saya datang Kuantan selesai.

0: tak ada kerja. Cakap lagi tak ada kerja, kau buka burger sini.
1: Ya, betul.
0: Tahu apa semua. Ada yang jaga bagus itu.
1: Alhamdulillah kan.
2: Alhamdulillah. Ini untuk
0: dah masa tu bagus.
2: Ini orang kata nak ngikut lah. Mana tahu buat generasi muda yang nak ngikut, nak menega macam tu juga. Apa dia punya motivasi ataupun dia punya kata-kata untuk demo dia.
1: Mananya nak bagi kekal lama lah.
2: Nak bagi mungkin ada kata-kata semangat lah untuk ni sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang nak menega juga
0: lah. Semangat lah. Niaga yang senang bagus.
2: Okey.
0: Tapi orang Melayu kita ni ajalah kurang niaga kan. Nampak benda tu kecil.
2: Okey.
0: Tapi besar.
1: Dia kan orang kata meniaga burger ni.
0: ATM ada meniaga tu. Tahun 80 lebih.
2: Tahun 80
0: lebih. ATM pun saya pernah meniaga sana.
2: Oh, karnival-karnival kita tu ya.
0: Saya ambil.
2: Waktu tu. ATM dulu. Okey. Oh, ada sejarahnya ya.
1: Ada sejarahnya. Mananya Dato' kan.
0: Dah kenal. Juru kamera tu.
2: Okay.
0: Saya dengan dia baik tu dulu.
2: Kisahnya
0: Datuk Anggar. Sekarang tak ada lah dia.
1: Dia kan kalau orang kata perniagaan ni tak kira kecil besar sebenarnya. Yang paling penting sekali yakin sebenarnya.
2: Yakin.
1: Lepas itu kena ada semangat tu.
0: Semua tak buat stand buat. Saya keluarkan modal buat store dia meniaga.
1: Betul. Orang benda tu kan, orang yang jarang makan makan dulu-dulu kan. Bila dapat je kata macam best je benda ni kan. Lepas tu orang sentiasa.
0: Orang Kuantan, orang gilan burger tu sampai sekarang dia ada lagi.
1: Betul.
0: Gilan burger tu. Mula-mula dengan saya tu.
2: Baik.
0: Dia kat komitmen.
2: Okey. Ini pelopornya.
1: Yang pentingnya meniaga dah ada kemahuan.
2: 24 jam
0: tarik 1,000 lebih, 2,000 dapat.
2: Alhamdulillah. Rezeki tu ya.
1: Yelah, ini boleh menjadi
0: tengah masa tu.
1: Betul.
2: Masa tu
1: dan boleh menjadi titik tolak lah kepada anak muda kita yang kata sekarang ni tidak ada pekerjaan, tak tahu nak buat apa. Sebabnya bukan apa, kau dengar kan sekarang ni dalam statistik kita ramai yang masih lagi mencari pekerjaan sebab tak ada kerja. Walaupun keluar daripada universiti, kita cuba kan, cuba sedaya upaya.
2: Ini salah satu jalan. Okey, terima kasih banyak ya.
0: Yo, sama. Kalau nak makan burger, cakap lah.
2: Kita tahu dah mana nak
0: cari. Kau, apa ke?
1: Kau dah pergi dah hari tu sebenarnya. Tak naklah bercakap dengan tuan dia. Kau pergi sendiri je lah.
2: Okey, terima kasih banyak ya.
0: Sudah lama, 35 tahun.
2: 35 tahun.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Itu dia godong kita ya. Ini dah pelopor je kalau dipang ni kan, di Kuantan. Di Kuantan sebenarnya.
2: Okey, mohon kita ambil satu lagi memanggil ya. Hello, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam.
1: Apa khabar? Lama tak dengar suaranya. Ke mana perginya? Ingat lepas jadi hajah adanya. Lama sangat tak adanya.
3: Ada hajah-hajahnya.
1: Yelah. 60 hari dari tanah suci tu kalau tibanya. Kalau tak ada kau tak agaknya ni pergi haji ni.
2: Baik Kak Siti, ni orang kata motivasi-motivasinya untuk diri sendiri ni daripada dulu kan sampai ke sekarang ni guna benda ni dia pegang.
3: Bukan tu orang. Kita jaga diri kita dia awak jangan kita kosong orang.
2: Kosong
3: orang tu alhamdulillah. Kalau jiran-jiran kau umur kau Siti ni alhamdulillah. Kalau bekerja buat sedorang tu kahwin ke apa ke sama-sama lah buat sedorang tu.
2: Saling bantu-bantu ya.
3: Anak sikit anak berkelahi sama anak tak, kita tak payah macam tampak. Kita tak jadi berbaloh.
2: Yelah, nama berbodoh ya.
3: Kalau kita masuk campur, itu yang kita jadi berbaloh. Itu yang ke orang pulau. Kita tangkap hari ni tak ada lagi orang mulanya. Sini, bagus ni. Alhamdulillah lah. Kau Siti Kenuri baru ni, alhamdulillah bersyukur sangat-sangat.
2: Ramai datang.
1: Ramai datang ya.
3: Ramai datang saudara mara, bapak saudara tu orang luar pun mana yang kau Siti jemput tu. Ada lah ya, datang. Tidak masalah kadang-kadang ya. Tak ada bapak tak boleh nak bawa.
1: Itu orang kata, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
3: Angah dia beradik pula, alhamdulillah bersyukur dia beradik kau Siti. Hari-hari Kamis lagi datang dah.

0: kedai kami lagi datang.
1: Hari satu hari kami
2: dia
1: berada
2: support
1: semua datang
2: ke Muak Pasir. Kena support.
0: Belaka-belaka lah.
1: Terima kasih yang ada beradik sebanyak-banyak dengan kawan-kawan, hadirat-hadirat. Tak kasi orang kita jangan bermusuh. Kalau kita bermusuh memanglah orang pulau lah kita. Jangan bermusuh orang. Jangan jadi satu atau satu masalah. Tak kasi orang sikit tu jangan bersokan. Tak
0: cerah
1: orang tu.
0: Itu
1: je kita ni. Itu je pengennya. Ada beradik ke. Dengan siapa lah sedara mara dengan jiran-jiran ke.
0: Berkecil je lah ya. Berkecil-kecil. Kita
1: sahabat-sahabat. Mana anak sahabat kita. Kita sahabat. Mana tak anak tu.
0: Mana
2: buat macam
0: mana
2: kan.
0: Mana boleh
2: paksa
0: dah.
2: Ego dia lah.
1: Nanti pandai
2: datang sendiri. Dia nak ke kita dia datang. InsyaAllah masa tu akan tiba.
0: Itu dia rasanya. Okay, terima kasih banyak kat sini ya.
1: Sama-sama.
2: Buat ngawang
0: lagi awak.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat yo.
0: Itu terima kasih tinggi dia yo.
2: Kalau orang tak nak tak payah.
0: Jangan lupa so.
2: Satu orang kata ni kita ngabarkan tentang motivasi lah. Dia sebenarnya adalah satu dorongan yang membangkitkan semangat untuk bertindak dan mencapai matlamat.
0: Betul.
2: Jadi motivasi ni sebenarnya kena dipupuk. Dan juga kita kena diri kita ni sendiri kena letakkan matlamat.
0: Okay.
2: Kena berfikiran positif dan juga ambil langkah. Kalau okay. kita tak ada matlamat, tak ambil langkah, memang dia tak akan menjadi. Betul, dalam hidup kita ni mim alif lam si tu sangatlah besar. Kan? Huruf mim tu pun besar dekat kepala kita. Jadi mungkin kita boleh kekalkan ada beberapa prinsip penting lah untuk membina dan juga kekalkan motivasi ni. Yang pertama dia ada motivasi intrinsik. Iaitu motivasi dorongan dalaman yang lahir daripada minat dan juga keinginan peribadi. Contoh macam awak lah, awak minat benda. Contoh minat dengan gambar-gambar semua. Contoh lah kan. Benda tu minat daripada awak semua. Jadi awak mendorong diri awak kan. Contoh macam betul? Tu. Tapi kalau motivasi intrinsik ni, dorongan luar. Maksudnya pada keluarga, rakan, dan juga kalau kita diberi ganjaran. Kita pun nak buat. Contoh macam tu kan. Jadi dua.
0: Boleh buat duit kan.
2: Betul. Dua benda beda je kan. Jadi kita kena faham lah. Jadi lepas tu dan satu lagi benda dalam apa motivasi ni pastinya hidup kita akan jadi stres. Sebab bila kita nak mencapai satu benda yang kita dah memang tetapkan matlamat, pastinya ada tekanan, sama ada baik atau buruk kan. Jadi kita jangan mudah putus asa lah. Kau kata kena ada kata-kata suntikan.
0: Itulah anaknya ya.
2: Adalah.
0: Okay, apa pun kita nak tegurkan lagi untuk hiburan kita.
2: Tak apa, terus lah.
0: Jadi terus dengar
2: Hang FM
0: Satu Pilihan.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Wadah.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuih berada juga awang ni ha. Adalah moh borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, mau kita baca daripada Ahmad Hairi Ulu Tembeleng. Dia kata apa pasal motivasi ni. Dia kata topik petang ni, apa yang saya nak ajukan ialah seandainya kita mempunyai jiran dan kawan yang kedekut ataupun namanya tangkai jiran. Jangan kita bersifat dendam terhadapnya. Tapi kalau kita ada rezeki, selalulah bermurah hati dengannya. InsyaAllah satu hari jiran dan kawan kita pasti sedar dan akan berbaik-baik dengan kita. Orang kedekut jangan dibalas kedekut. Hashtag kabarnya.
3: Gitu.
0: Yelah. Janganlah buat gitu kan. Dan awak pula janganlah kedekut sangat dengan orang. Tak kurang rezeki awak tu.
3: Tak ada benda yang sedekut kan.
0: Ya, tak ada benda. Bukan suruh bagi sedulah. Tak ada. Dia bagi spirit aja.
3: Spirit je lah. Mana seadanya yang mampu.
0: Tak adanya bagi. Orang nak minta sampai sedulang tu. Tak adanya. Melampau sangat. Kita pun tak adalah. Gitu ya.
3: Yelah.
0: Kelakor juga. Tapi macam mana lah orang tu. Dia macam-macam prinsip dia
3: lah. Lah hidup ni macam-macam kan.
0: Ya. Ni ada sedikit kata-kata motivasi. Ada orang nak nipu kan?
3: Tak ada lagi.
0: Ni dia kata begini. Janganlah merasa terlalu rendah. Atau terlalu sombong. Kerana keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang sihat. Kata Hamka.
3: Kata Hamka.
0: Okay. Ini untuk kesihatan mental jugalah. Kerana kita kena berwaspada juga kan, dalam dunia sekarang ini. Ataupun zaman sekarang ini yang katanya kerjanya semuanya berkejar-kejaran.
3: Betul.
0: Sebab kita tahu dunia moden ni pantas. Dan sangat mencabar keupayaan minda kita. Kadang-kadang mungkin kita di usia 50 dah tak terlampau. Dah tak jangkau dah. Kan? Contoh. Jadi kata-kata semangat motivasi diri ni sebenarnya boleh jadi satu pemangkin dan semangat lah untuk bantu kita bangkit. Tak 100% pun mungkin 50%.
3: Tak kisah lah. Janji kita boleh bangkit kan.
0: Yo. Jadi apa lagi kata-kata semangatnya?
3: Okay.
0: Benda ya. Alahai. Tadi banyak sangat. Oh ni, don't cry because it's over, smile because it happened.
3: Itulah ya. Benda ni.
0: Apa ni? Ni bahasa Inggeris ni.
3: Banyak bahasa Inggeris ya.
0: Banyak bahasa Inggeris. Kau tadi kau cari bahasa Melayu tadi.
3: Yalah.
0: Apa ke bahasa Inggeris dia datang?
3: Tak ada aruh lah ya.
0: Ni contohnya. Contohnya lah ni.
3: Apa saja yang berlaku adalah satu proses pembelajaran. Pada bila-bila masa sahaja, wakmu boleh jatuh. Ia akan mengajar wakmu untuk bangkit pada masa yang akan datang. Itulah kata-katanya.
0: Itu kata Joy and Egerton.
3: Ada yang khabar anda tidak anda tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan matlamat lain ataupun mengimpikan impian baru.
0: Ya betul. Ini sebenarnya kata-kata yang baik ni sebenarnya. Kita tak perlu nak ikutkan usia lah. Sebenarnya kan usia tu tak
3: ada
0: istilah usia yang tua.
3: Itu adalah angka saja.
0: Ya kan. Selagi kita larat, selagi kita mampu, kita buat lah. Besok dah ada sakit terlentang, memang tak dapat lah kan. Jadi kat mana lagi peluang tu nak dapat?
3: Yelah, kita tak boleh ikut.
0: Kita masih ada ni lah upaya lah.
3: Ikut orang muda kan. Orang pantai. Tapi kita ikut untuk kita lah.
0: Ikut lah. Cara kita sendiri kan.
3: Cara kita sendiri. Okay. Mohonlah kita beribu lah yo.
0: Ya. Hari ni Azia Asur kita 4.36.
3: Betul. Apapun kita beribu dulu bersama dengan Amy Masura. Katanya cinta. Jadi terus dengar
0: Pahang FM,
3: satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
5: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Kelakarlah dia orang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah selerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi, Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Takpelah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu. Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azhar Aziz dan Pahang FM.
3: Kakak Azraf, dengarkan Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free. Kerja OT hari-hari.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini manusia dia terlalu sibuk menjaga penampilan luar, sibuk menjaga apa manusia fikir tentang dirinya. Tetapi manusia lupa untuk menjaga hati. Sedangkan hati itulah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras, Allah tidak melihat harta kamu, tetapi Allah melihat hati dan amalan kamu. Maka sidang pendengar, boleh jadi seseorang nampak biasa pada pandangan manusia, tetapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi seseorang dipuji-puji manusia, tetapi hatinya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, jangan terlalu sibuk mencari pujian manusia. Kita perbaiki hati kita, buang sifat riak, buang sifat sombong, buang sifat suka menunjuk-nunjuk. Kerana amal yang ikhlas walaupun kecil lebih dicintai Allah daripada amal yang besar tetapi penuh dengan riak. Moga Allah kurniakan hati yang bersih dan ikhlas dalam setiap amalan.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuih ada juga awang ni ha. Adalah moh borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM satu pilihan. Kita dah pun sampai ke pukul 4.51 minit petang ya.
3: Yo.
0: Yo, jadi macam-macam benda sebenarnya kita boleh aplikasikan diri kita menerusi motivasi-motivasi yang kita boleh dapat lah sebenarnya kan.
3: Untuk orang kata kadang-kadang motivasi tu maknanya kita bercakap pada diri kita sendiri lah. Dengan kata-kata yang orang kata memberi semangat untuk kita. Walaupun bagaimana pun keadaannya, untuk hilangkan perasaan takut.
0: Yo.
3: Untuk hilangkan perasaan orang kabur dalam keadaan yang kecewa dan sebagainya.
0: Betul. Ni kata Michael Jordan.
3: Okay.
0: Jika anda cuba menggapai sesuatu, pasti ada halangan. Saya melaluinya, semua orang pernah menghadapi. Tapi halangan tak perlu menjadi penghalang. Jika anda terlanggar atau terjumpa tembok, jangan patah balik atau putus asa. Fikirkan cara untuk memanjat, menempuh atau mencari jalan yang bersesuaian dengan persekitaran.
3: Ini antara atlet yang orang kata sangat-sangat berjaya dalam dunia.
0: Ini atlet main bola keranjang.
3: Okey. Itu yang dapat kita kongsikan bersama dengan Oma. Kejap lagi apapun kita nak bersama untuk kita punya utama 5 petang. Tapi kita bersama dengan Ajan dengan Nurul dululah. Katanya seiring dan sejalan. Jadi tengok-tengok
0: Pahang FM,
3: satu pilihan.

0: rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila penjajah itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sediakala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan kita dah pun sampai ke segmen Pahang Sana Sini.
2: Okay.
1: Dan kita nak mengabarkan kepada semualah, kepada yang berada di negeri Pahang ini, bahawasanya pada 17 Jun 2026, hari Rabu, akan diadakan satu majlis sambutan Maulid Hijrah peringkat negeri Pahang Darul Makmur, ya. Yang bertempat di Laman Sejahtera Jelai Sungai Koyang Lepih, Pahang.
2: Okay.
1: Pukul 10 pagi, ya.
2: Okay.
1: Jadi banyaklah pengisian program yang diadakan, antaranya ceramah Maulid Hijrah oleh yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Gimik pelancaran modul kelas pengajar Al-Quran Negeri Pahang.
2: Okay.
1: Pengundian anugerah dan juga tokoh Mak Hijrah peringkat Negeri Pahang. Jadi kepada semua orang, dijemput hadir beramai-ramai lah, ya.
2: Okay.
1: Baik, ada lagi. Kejap, maafkan saya, ya.
2: Okay.
1: Okay. Dan juga
2: ini pula adalah majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan awal tahun 1448 Hijrah.
1: Baik.
2: Ini berlangsung di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahal Lipih, ya. Pada 16 Jun 2026, Selasa.
1: Besoklah.
2: 6:30 petang. Yang mana majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan awal tahun 1448 Hijrah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Warusli Wan Ismail lah. Antara pengisian majlisnya adalah bacaan surah Al-Waqiah, Widur Latif, selawat dan juga kasidah oleh Firqah Nurul Huda Al-Hadi.
1: Baik.
2: Dan juga bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah oleh Ustaz Awis Kardi bin Adwa, iaitu pengetua Pusat Pengajian Tahfidz Ribat Al-Mustafa Sungai Karang Kuantan. Di mana bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah dipimpin oleh Al-Fadhi Kadi di Daerah Lipih. Bacaan Hijrah oleh Yang Bahagia Tuan Haji Nik Ibrahim bin Nik Abdullah.
1: Baik.
2: Dan juga untuk tinta langsung program bersama dengan penyampai Pahang FM, Syukri Suraman dan juga Hizri Hazrat.
1: Ya, baik.
2: Nah, jadi kepada warma semua
1: jemput lah hari ramai, ya. Mudah-mudahan lah. Ya, betul. Dan apa satu lagi yang kita nak ngabarkan, bahawasanya bersempena juga dengan penamanya Maulid Hijrah ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga akan menganjurkan tausiah dan ataupun Maulid Hijrah, majlis bacaan doa akhir dan tahun, dan apa, doa akhir dan awal tahun, pada hari besok juga pukul 5 petang hingga pukul 9 malam, dan juga majlis sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah pada 17 Jun 2026, 7 pagi hingga 12:30 hari.
2: Okay.
1: Yang ini akan diadakan bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Dan insyaAllah majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM.
2: Okay.
1: Jadi selain itu, sesi tausiah Maulid Hijrah ini juga akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan juga TV Al-Hijrah.
2: Okey, itulah yang orang kata program yang terdekat lah yang boleh kita kongsikan bersama dengan Omar.
1: Ya, baik.
2: Okey, mohon kita beribu lah dulu bersama dengan Krista dengan lagunya Zunika. Kejap lagi kita bersama pula untuk kita punya kabar Pahang, ya.
1: Allah.
2: Jadi, terus dengar
1: Pahang FM,
2: satu pilihan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di 1.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, Pang FM, satu pilihan dah sampai ke penghujungnya. Mercy Zone, apa khabar sekarang ini?
2: Dan kita jumpa lagi lah ya.
1: Ya.
2: Dan kita tinggalkan Walkman dengan lagu ini.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Bye.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia Pahang
1: FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.05 minit petang, masih lagi dengan Wawa sini menemani anda. Macam biasalah kita di hari Isnin untuk Zon Nurani ya. Hari ini 15 Jun 2026, bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar anda semua pada petang ini ya? Harapnya sihat-sihat belakalah. Untuk sama-sama kita dengarkan halaqah usrati kita sekejap saja lagi. Jadi untuk anda minggu ini, seperti yang saya dah beritahu minggu lepas, kita ada topik yang lain bersama dengan tetamu yang lain pula untuk halaqah usrati. Jadi orang kata tak nak buang masa kan, sebab nanti yalah takut topik kita menarik, mungkin panjang pembincangannya macam mana. Hari ini saya bawakan bersama dengan anda, di hadapan saya ialah Ustaz Wan Muhammad Nasrullah bin Wan Muhammad Zawawi, merupakan Timbalan Qadi Daerah Maran. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Ya, jadi Ustaz, hari ini sebenarnya topik kita agak orang kata menarik juga. Kan? Jadi untuk anda, insyaAllah jika berkesempatan, bolehlah ajukan persoalan lah ya pada Ustaz, sama ada dekat Facebook lah Pang FM boleh, dekat TikTok Pang FM pun boleh, dekat WhatsApp pun boleh, 0103207488. InsyaAllah kita cuba jawab lah. Okay, dan juga sebenarnya halaqah usrati kita ni bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Topik kita hari ini, nikah bukan konten. Relati kahwin muda zaman media sosial lah ya. Dan fokus kita sebenarnya rukun nikah lah Ustaz ya. Ya, jadi tak nak buang masa, terima kasih yang juga saksikan kami di TikTok dan juga di Facebook Pahang FM. Jadi yang pertamanya Ustaz, mengenai topik kita hari ini, rukun nikah lah, fokus kita rukun nikah ya Ustaz ya. Jadi rukun nikah apa yang wajib kita penuhi supaya perkahwinan kita tu sebenarnya sah di sisi syarak? Mungkin ada yang masih belum tahu ni Ustaz, apa rukun nikah? Silakan Ustaz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Pertamanya mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini sama-sama kita dapat berada di dalam majlis ilmu yang mana sama-sama kita akan berbincang dan saya akan berkongsi sedikit sebanyak perkara berkaitan dengan nikah bukan konten, realiti kahwin muda zaman media sosial, berfokuskan dalam perihal rukun nikah.
1: Ya.
2: Terima kasih kepada DJ Wawa atas kesedian menjemput pihak kami pada petang ini. Dan berbalik pada soalan yang diberikan, kan, apa rukun nikah tersebut kan? Rukun nikah ini adalah satu perkara yang perlu dipenuhi bagi setiap satu daripadanya supaya perkara yang kita lakukan itu sah. Solatnya ada rukunnya, wuduknya ada rukunnya, nikah pun ada rukunnya juga. Dan untuk rukun nikah ini terbahagi kepada lima. Yang pertama, nak kahwin mesti kena ada bakal suami. Kalau tak ada, tak boleh nak kahwin juga.
1: Betul.
2: Kan? Yang keduanya, nak kahwin mesti kena ada bakal isteri. Dan yang ketiganya, wali. Wali ni satu perbahasan yang agak panjang. Dan perlu ditekankan supaya pernikahan itu dapat dilangsungkan. Kalau tak ada wali, macam mana kaedah dia? Kalau wali enggan, macam mana kaedah dia?
1: Ya, betul.
2: Ni kita sekarang kan, ambil jalan mudah. Wali tak nak bagi kerjasama, wali enggan, wali tak setuju dengan pilihan kita, kahwin lagi. Penat kahwin lagi sekarang ni kan. Nak-nak sekarang telah diluluskan kompaun. Nanti pun saya akan sentuh sikit lah berkaitan dengan kompaun tu. Dan untuk rukun yang keempatnya, mestilah ada dua orang saksi lelaki yang adil. Kalau kita perasan waktu akad nikah tu, bila Tok Kadi tu kata aku nikahkan kau dengan si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai, pengantin lelaki tu kata aku terima nikah si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Jadi saksi-saksi itulah yang akan kata sah ataupun tidak sah. Jadi saksi itu sangat penting dan dia mestilah seorang lelaki yang adil. Dan yang kelimanya adalah ijab dan qabul. Akad nikah itulah lafaz akad dan lafaz terima nikah. Jadi kita tak boleh orang kata ikut dan je nak sebut. Dan ada kaedah dia, ada cara dia, ada lafaz dia. Dan kalau ada setengah kes tu, saya pernah menyaksikan kes tersebut. Cuma tak nak sebutlah di daerah mana. Kes tu dia mula majlis akad tu lebih kurang lepas isyak, dalam pukul 9 macam tu. Mula dengan Tok Kadi tu bacalah khutbah apa semua kan. Lepas tu bila dah selesai khutbah nikah tersebut, mulalah sesi ijab dan qabul. Rukun kita yang kelima tersebut. Nak akad nikah ataupun nak sebut lafaz terima ni bukan satu benda yang senang sebenarnya. Yang itulah kata saat yang paling susah bagi orang lelaki. Dia punya debar dia tu, dia punya gabra macam-macam lah datang. Rasa kering tekaknya, duduk tak senang, aircon dah kuat tapi berpeluh. Macam kes yang saya tengok tu, mulanya pukul 9 habis khutbah nikah, pukul 12 tu tak sah lagi. Tu kata sebabnya kalau mungkin orang tu tak hafal, kan, ataupun kata dia dah hafal tapi terlupa, kan, ataupun dia dah hafal tapi salah, kan. Kami ada kaedah supaya untuk menulis lafaz tersebut di atas kertas. Tapi nak dijadikan ceritanya individu tersebut tidak pandai membaca. Tu yang sampai pukul 12 tu tak settle lagi. Lepas tu ada kaedah yang memudahkan lagi, kan? Sebab aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya, mudah dah tu. Kan? Kalau jenis lelaki yang gabra, kan, memang kata dah cuba banyak kali tak lepas juga.
1: Pendek lagi lah.
2: Ya, pendek lagi. Tapi yang si perempuan ni, pengantin perempuan ni, dia nak juga nama dia disebut. Kalau setakat 3 patah perkataan, nama dia binti, nama ayah, okeylah. Ni sampai 5-6 patah perkataan, mana tak sampai pukul 12 tak siap-siap lagi. Jadi itulah 5 rukun nikah. Yang pertama bakal suami, yang kedua bakal isteri, dan yang ketiganya wali, dan yang keempat dua orang saksi lelaki, dan yang kelimanya ijab dan qabul. Jadi itulah 5 rukun nikah yang perlu dipenuhi supaya satu-satu pernikahan tu dilakukan dengan sah lah apabila kesemua 5 rukun tersebut dipenuhi. Dan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kan, tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jadi sah ke tak sah kalau dia kahwin lari tu? Tu menjadi tanda tanya, kan. Kalau dia bawa wali, mungkin lah sah. Tapi memang kena kompaun lah. Sebab dia kahwin tak mohon kebenaran dulu. Nak kahwin ni kena mohon kebenaran. Tak susah pun. Senang je, insyaAllah. Itu untuk persoalan yang pertama kita pada petang ni.
1: Itu orang kata jawapan kita yang pertama lah. Rukun nikah sebenarnya ramai yang merumitkan sebenarnya. Benda betul. Tu 5 tu je ustaz je, kan. Yang ustaz cakap tadi, bakal suami, bakal isteri, wali, lepas tu saksi dua lelaki, lelaki, pasti ada lelaki, dan juga ijab dan kabul. Itu saja. Jangan orang kata memberatkan, merumitkan sebenarnya. Okey, yang seterusnya ustaz, tentang wali tadi ustaz cakap, kan. Wali ni penting sebenarnya. Dalam pernikahan jangan main-main, jadi untuk pasangan muda lah, khususnya pasangan orang kata pasangan tua pun mungkin ada juga, kan. Macam mana ustaz nak terangkan tentang pemahaman wali ni? Mana dulu, mana sesunan wali? Saya cakap begitu jelas, senang, kan. Silakan ustaz.
2: Okey. Berkaitan dengan wali ni kan, pertamanya wali ni dia terbahagi kepada dua bahagian.
1: Okey. Eh? Dua.
2: Mm-mm. Iaitu wali mujbir dan wali bukan mujbir.
1: Kan? Okey.
2: Untuk wali mujbir ni siapa?
1: Kan?
2: Kalau kaedah mudahnya lah, kalau kita nak sebut di sini kan, adalah yang pertamanya ayah, yang keduanya datuk.
1: Okay.
2: Itu wali mujbir. Kalau bahasa mudah lah. Tapi kalau untuk wali bukan mujbir ni, kalau nak ingat mudahnya adalah selain daripada ayah dengan datuk. Dan kena ingat datuk ni sebelah ayah, bukan datuk sebelah mak.
1: Itu yang tanya
2: dan
1: tu.
2: Ke atas. Walaupun sebelah mak tu ada datuk, ada moyang, ada atas pada moyang lagi, tetap tak dikira sebab hanya dikira sebelah lelaki
1: saja. Okay.
2: Dan untuk wali mujbir ni ataupun dalam kata bahasa yang panjangnya, wali nasab yang boleh menikahkan anak atau cucu perempuan yang masih gadis tanpa meminta izin perempuan itu terlebih dahulu, dan itu adalah wali mujbir. Bapa dengan datuk sahaja. Maksudnya dia boleh menikahkan mana-mana perempuan yang masih dara, yang belum pernah berkahwin, tanpa keizinan perempuan tersebut dia boleh nikahkan.
1: Okey.
2: Tapi maknanya berlainan pula kalau dia tu berstatus janda. Ataupun dia tu pernah berkahwin. Jadi dia kena minta keizinan. Walaupun dia ni adalah ayah ataupun datuk. Tu beza antara wali mujbir dengan wali bukan mujbir juga.
1: Okey.
2: Wali mujbir dia ada kuasa mutlak. Tapi wali bukan mujbir ni dia tak ada kuasa mutlak. Dan kebiasaannya biasa tok-tok kadi dalam Pahang ni, biasanya untuk meraikan ataupun untuk menghormati pengantin perempuan itu, kebiasaannya dia akan tanya, contoh si fulanah binti si fulan setuju tak dengan pernikahan hari ni, betul ke dengan pilihan tu, biasa dia akan tanya juga,
1: akan tanya juga
2: sebagai tanda untuk menghormati. Dan untuk wali bukan mujbir ni kan, kalau kita nak tengok susunan dia, sangat banyak. Sebab apa saya kata sangat banyak? Sebab semua sekali lebih kurang ada 27. 27 wali. Kalau saya nak sebut satu persatu dekat sini, tak ada rasanya. Okay. Cuma orang Malaysia kita ni, biasanya dia setakat mana? Setakat sepupu je. Maksudnya apa? Yang pertamanya ayah.
1: Okay.
2: Yang keduanya datuk sebelah bapa dan ke atas. Dan yang ketiganya adik-beradik seibu sebapa. Dan yang keempatnya adik-beradik sebapa. Adik-beradik seibu walaupun semua lelaki sekalipun tak boleh. Hanya adik-beradik sebapa sahaja. Dan seterusnya adalah anak saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki sebapa, anak lelaki kepada anak lelaki seibu sebapa dan ke bawah, dan anak lelaki kepada anak saudara lelaki sebapa ke bawah, bapa saudara seibu sebapa dan bapa saudara sebapa. Kalau kita tanya lebih daripada tu, ustaz saya pun tak kenal lah siapa dia tu. Kadang-kadang kalau tanya kenal tak pak saudara, tak kenal lah ustaz, pak saudara tak pernah pun jumpa kata. Itu kelemahan dalam masyarakat kita. Bila tanya pak saudara pun kadang-kadang tak ingat. Yelah mungkin kata mak ayah kita dulu adik-beradiknya ramai. Sampai orang kata tak tahu tak siapa kenal dia. Tapi kita ambil lah titik perubahan supaya kita mengenalilah saudara mara kita. Sebab bukan hanya setakat mengenali itu saja, tapi manfaat dia sangat besar. Jadi sebab itulah kita kena mengenali saudara mara kita, supaya bila anak kita nak kahwin nanti ataupun saudara mara kita nak kahwin nanti, mungkin kita sedikit sebanyak boleh tolong menceritakan orang kata salah silah keturunan tu. Dan seperti yang saya katakan tadi, semua sekali ada 27. Itu ikut susunan tu lah. Kalau nak tahu lebih lanjut susunan tu, boleh datang kepada kursus kahwin yang dianjurkan oleh Jabat Agama Islam daerah. Dekat situ akan diterangkan secara terperinci lagi berkaitan dengan wali. Dan yang ke-27 itu adalah wali hakim ataupun wali sultan. Wali hakim ataupun wali sultan ni macam mana? Apa dia punya kuasa dia? dia ni mestilah dapat tauliah daripada tuanku sendiri. Kalau tak ada tauliah, jangan kita percaya yang dia tu adalah wali hakim ataupun juru nikah. Sebab sekarang ni ramai yang mencari jalan singkat, menawarkan kata kahwin sendikit. Sedangkan dia tak ada tauliah pun. Tapi memandai-mandai mengadakan tauliah sendiri. Yang tu pun kena berhati-hati. Dan macam mana dan siapa je yang boleh gunakan wali hakim ni? Antara yang boleh, antara alasan dan sebab yang membolehkan seseorang itu menggunakan wali hakim, yang pertamanya tiada wali nasab. Maksudnya kata ayah tu anak tunggal, dia pula pun anak tunggal, datuk dia pun anak tunggal, kata lepas tu pula meninggal kecil, kata meninggal kecil tipu sangatlah kan. Maksudnya meninggal tu orang kata tak ada, orang kata zuriat yang lain lah, orang kata tak ada orang kata generasi yang lain, kata tiada wali nasab, yang tu dia boleh menggunakan wali hakim dengan membuat permohonan di mahkamah lah. Dan seterusnya, wali tidak memenuhi syarat wali dan wali yang berikutnya tiada. Mungkin wali tu na'uzubillah murtad, mungkin wali tu hilang kewarasan akal, mungkin wali tu kata tak layaklah untuk dia jadi wali. Jadi dia boleh menggunakan wali hakim. Di situ nanti saya terangkan lagi syarat-syarat wali ni. Dan seterusnya wali enggan. Sebab tu saya katakan tadi, jangan pilih untuk kahwin lari. Sebenarnya ada prosedur yang akan diadakan sekiranya wali tersebut tidak bersetuju dengan pilihan anak tu. Kalau perkara itu berlaku, kebiasaannya kami di peringkat pejabat agama ni akan mengambil inisiatif untuk berbincang terlebih dahulu bersama dengan keluarga lah. Kenapa tak bersetuju, ada alasan yang tertentu ke? Kalau perkara ni tak dapat diselesaikan, barulah kami akan ajukan kepada pihak mahkamah syariah. Maka mereka lah yang memutuskan. Kalau betul bakal menantu tu kata ada kes jenayahnya, kata dia ni mengambil barang terlarangnya, kan? Jadi secara tak langsung mungkinlah permohonan untuk dia bernikah tu ditolak. Biasanya mahkamah akan tolak sekiranya alasan-alasan tu boleh diterima pakai. Kalau contohlah kan, bakal menantu dia ni tok imam ke ataupun orang yang alim, kata ada kerjaya yang bagus, ada sumber pendapatan yang bagus dan halal. Jadi mahkamah akan membenarkan perkahwinan tersebut tanpa menggunakan wali ayahnya, tetapi menggunakan wali hakim tersebut. Itu saya katakan tadi, jangan kahwin lari, ada je kaedah untuk kita selesaikan. Dan seterusnya adalah wali ghaib. Macam contoh, mungkin ayah dia ni dulu naik MH370. Sampai sekarang tak jumpa-jumpa lagi. Dan pihak-pihak yang berautoriti telah buat pengisytiharan yang mengatakan bahawa individu ni hilang. Dan perkara ni kena bawa kepada mahkamah. Mahkamah yang akan memutuskan supaya perkahwinan itu berwalikan dengan wali hakim. Dan seterusnya, wali ditahan dan tidak dapat dihubungi. Mungkin ada sesetengah wali tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditahan oleh pihak berkuasa. Jadi tak perlu bimbang dengan perkara macam tu. Biasanya pejabat agama dengan penolong pendaftar ni akan sama-sama orang kata mendapatkan hubungan dengan pihak penjara sana untuk dapatkan kebenaran untuk dilaksanakan wakalah wali ataupun wakil wali. Jadi tak perlu bimbang. Ada je kaedah dan penyelesaian yang boleh kita gunakan bagi menyelesaikan satu-satu masalah. Yang tu untuk wali ditahan ataupun tidak dapat dihubungi. Dan seterusnya, bagi anak yang tidak sah tara pun akan menggunakan wali hakim. Dan permohonan tersebut pun sama juga kena angkat ke mahkamah dulu. Baru boleh Dia tak boleh sesuka hati je. Dia kena ada perintah daripada mahkamah terlebih dahulu. Dan seterusnya, wali akrab berkahwin dengan pemohon wanita dan tiada wali setara. Maksudnya mungkinlah dia kahwin dengan sepupu sepapat dia sendiri ke. Dan sepupu tu juga yang jadi wali ke, dan tak ada dah orang lain. Yang tu yang menyebabkan dia ni menggunakan wali hakim.
1: Itulah tadi susunan wali.
2: Itu berkaitan dengan inilah wali.
1: Jadi yang seterusnya Ustaz, ini berkaitan wali juga ni. Kesilapan ni. Kesilapan yang sering berlaku lah berkaitan dengan wali ni, sampai mungkin orang tak sedar ianya boleh menjejaskan kesahan akad nikah tu. Macam mana Ustaz?
2: Okey. Kesilapan ni kadang-kadang puncanya daripada perkara yang kata yang kata sepatutnya boleh diselesaikan. Cuma kata mungkin ada salah faham. Terus tak nak jadikan dia ni sebagai wali. Contoh
1: kan.
2: Mak ayah bercerai.
1: Kan.
2: Dan mungkin ayah dia ni berdendam kepada mak dia. Dan kata saja nak buat susahkan anak tu. Bila anak tu nak kahwin, lari blok nombor anak, blok nombor isteri. Yang tu pun isu yang boleh dikatakan berlakulah. Yang kami pernah uruskan di Pejabat Agama Islam daerah-daerah lah. Dan ada yang lain tu dia terlangkah wali. Terlangkah wali tu macam mana?
1: Langkah susunan tu.
2: Ya.
1: Langkah susunan yang Ustaz bagi
2: betul
1: tu macam mana?
2: Dia sepatutnya kena ikut turutan. Ayah dah meninggal, datuk. Datuk dah hilang kelayakan sebagai wali, turun kepada adik-beradik si ibu sebaba. Sebapa. Ni tak, dia terus. Sedangkan datuk dia hidup lagi. Dia terus dia lompat pergi ke adik-beradik si ibu sebapa. Sedangkan datuk dia hidup. Bila berlaku perkara sedemikian, kan, maka akad nikah tersebut tak sah. Dia kena akad nikah semula. Sebab apa? Dia melangkau wali. Andai kata alasan yang diberikan tu kukuh, sebab apa dia langkau tu, mungkinlah sebab hilang kewarasan akad ke, dah nyanyuk sebagainya, kan. Kata boleh dia langkau. Tapi kalau dia tu sehat, walaupun orang kata dia tu terlantar sakit, tapi dia tu masih sedar dan dia masih mengenali cucu dia. Jadi tak sepatutnya dilangkau. Kita ada kaedah wakalah wali tu. Takkan kita nak usung pula dengan katil-katil tu pergi tempat akad nikah. Itu orang kata mungkin dah memberi kesusahan pula kepada dia, kan. Jadi kita buatlah wakalah wali. Biasanya kami di Pejabat Agama ni ataupun juru nikah yang berhampiran dengan wali tersebut akan pergi untuk buat wakalah wali. InsyaAllah kami akan bantu. Dan seterusnya, ada yang kadang-kadang tu, kan, dia kata berselisih faham dengan wali. Dia bergaduh dengan ayah dia ke, ataupun dia bergaduh dengan adik-beradik dia sendiri, kan. Jadi dia pergi langkau ke wali lain, kan. Ataupun pernah juga ada satu kes ni yang mana dia dah foster state IC siap-siap, dia cari muka serupa dengan wali dia tu. Ada juga macam tu.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Gigih.
2: Ada je yang memasukkan kata sijil kematian ayah sendiri. Sebab ayah tak bersetuju dengan pilihan anak tu. Dia pakai kepada wali adik-beradik. Sebab sijil mati datuk dah ada dah. Dia terus langkau ke adik-beradik dia. Itu pun tak sah juga. Jadi macam yang saya katakan tadi, sekiranya ada keengganan daripada wali tersebut untuk mengakad nikahkan perkahwinan itu, ada kaedah menggunakan wali enggan. Kalau wali itu gaib, macam mana kaedah dia? Ada kaedah dia. Kena mohon ke mahkamah terlebih dahulu. Kena buat iklan untuk menyebarkan maklumat-maklumat tentang wali tersebut selama tempoh yang ditetapkan oleh pihak mahkamah sendirilah. Dan bila dah mahkamah berpuas hati, dah ada usaha untuk mencari wali yang gaib tu tadi, boleh ditukarkan kepada wali hakim. Ada je kaedah. Tak perlu untuk kita kahwin lari sebenarnya. Kalau kita kahwin lari ni, kos nak pergi scan hair dah. Duduk dekat sana dah scan hair dah. Makan minum pun sama juga. Balik Malaysia pula nak daftarkan, kena compound pula. Compound pula. Kalau satu kesalahan je tak apa. Kalau ni dua tiga kesalahan bersubahat sekalipun, Berapa dah tu kena. Nanti di penghujung tu saya akan sebut sikit lah berkaitan dengan compound ni.
1: Ya.
2: Dan untuk syarat-syarat wali tadi, yang pertama dia ni mestilah Islam. Yang keduanya mestilah lelaki sebelah bapa. Dan yang ketiga mestilah baligh. Kalau ada adik, contohlah ayah dah meninggal, datuk pun dah meninggal, dia pula anak sulung, adik-beradik semua bawah umur lagi, takkan kita nak tunggu. Kalau setakat nak tunggu setahun dua boleh lagi kan. Jadi ada kaedah dia, boleh gunakan wali hakim lah. Sempurna akal, merdeka, adil, tidak fasik, tidak dipaksa untuk menjadi wali, bukan dalam ihram, dan seterusnya tidak safih. Maksudnya kata dia, pada segi kesempurnaan akal dia tu cantik lah, waras lah. Macam tu, itu syarat-syarat bagi wali. Dan sekiranya wali tak memenuhi syarat tersebut ataupun meninggal dunia, bolehlah dia berpindah kepada wali yang seterusnya.
1: Ya, jadi sebenarnya ada je prosedur yang memudahkan. Jadi jangan bimbang, jangan risau lah. Kalau ada macam yang ustaz cakap tadi, enggan ke, gaib ke, kan. Apa-apa pun usul je pada Jabatan Islam, insyaAllah ada jalannya kan. Jadi kita lihat sekejap je ustaz. Nanti kita ada lagi persoalan dan juga ada juga soalan daripada pendengar kita. Okey, terus mendengar Radio Malaysia FM, satu pilihan.
3: Mutiara Kata. Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Okey, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan masih lagi dalam Halaqa Usrati bersama dengan Ustaz Wan dan Muhammad Nasrullah. Kita bercakap mengenai fokus ataupun rukun nikah lah tadi kan.
2: Betul.
1: Tadi Ustaz dah terang tentang wali. Kan. Jadi yang seterusnya ni, satu lagi Ustaz ya, saya nak tanya soalan sebelum kita tanya, kita ambil soalan pendengar ini. Mengenai lafaz ijab kabul pula.
2: Okey.
1: Okay. Yang perlu kita pendengar sana faham atau pasangan faham sebelum nak langsungkan pernikahan ni, sejauh mana dia orang kena faham lafaz ijab dan kabul itu?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan lafaz ijab dan kabul ni sangat penting. Sebab apa? Salah sebut ataupun senggang masa yang terlalu lama ataupun diselangi dengan perkataan lain pun, benda tu mengganggu sah ataupun tak sah lafaz ijab dan kabul tu. Dan untuk lafaz ijab ni, lafaz ijab dengan lafaz nikah atau terjemahan. Jadi kalau dia tu boleh kata bertutur, bercakap dengan elok, maka sebutlah lafaz tu dengan sempurna. Andai kata dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekurangan, maksudnya bisu lah. Ada kaedah dia, ada cara dia. Cuma saya setakat ni belum pernah lagi lah ada pengalaman menguruskan majlis akad nikah bagi inilah pasangan ini yang diuji oleh Allah tu dengan kekurangan bisu tu lah. Tapi ada je kaedah dia, insyaAllah. Dan seterusnya, lafaz akad tidak mengandungi taklid. Tu kena faham apa yang dimaksudkan dengan talik. Contoh, dia kata aku terima nikah si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai selama setahun. Diikat pula dengan benda lain. Ataupun selama dia melahirkan seorang anak, dah. Maksudnya kalau dia lahirkan anak kedua, mungkin dia akan bercerai. Diikat dia ikat lafaz nikah tersebut dengan sesuatu perkara. Jadi yang tu pun kita kena berhati-hatilah. Memang betul lafaz taklid tu ada dibuat dalam majlis akad nikah. Cuma lafaz taklid yang dibuat tu setelah sahnya akad nikah. Yang mana para suami tu dia akan sebut, sekiranya saya tinggalkan isteri saya selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan paksa atau sengaja tanpa memberikan sebarang nafkah zahir mahupun batin. Tu lafaz taklid dibuat setelah sahnya akad nikah. Bukannya dalam tempoh akad tu, waktu salam tu. Dan seterusnya, lafaz tidak mengandungi batas waktu. Contohnya macam mana? Tok Kadi tu kata, ataupun wali tu kata, aku nikahkan akan nikah dengan si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Pengantin lelaki tu senyap je. Dah lebih 10 saat, barulah tersedar, aku terima nikah. Tu yang dimasukkan dengan senggang waktu. Ataupun aku terima nikah, tiba-tiba pengantin lelaki tu jadi blank. Tak tahu nak cakap benda. Biasanya kami akan suruh semula lah. Kalau boleh, biarlah benda tu berturutan. Tiada diselangi dengan perkataan ataupun senggang waktu yang terlalu lama. Bila wali tu dah cakap tunai, Tok Kadi tu dah cakap tunai, terus sebut aku terima nikah.
1: Terus sambut dia.
2: Ya, betul. Dan seterusnya, lafaz qabul hendaklah mengandungi lafaz terima nikah. Macam yang saya katakan tadi, itulah mesti ada lafaz terima. Ataupun bahasa yang difahamilah. Macam sebelum ni saya pernah melihat ataupun menguruskan pasangan tu yang perempuannya orang Malaysia, kahwin dengan orang Amsterdam. Tergeliat juga lidah nak sebut tu dalam bahasa Inggeris kan. Jadi benda tu, pilihlah bahasa yang mudah difahami di antara kedua-dua pihak. Tok Kadi, juru nikah, wali tersebut dengan pengantin lelaki. Biasanya Tok Kadi ni dia akan ajar dulu. Macam mana nak sebut lafaz terima tu. Dan seterusnya, lafaz qabul hendaklah disebut nama perempuan atau ganti nama. Hmm. Ha, macam yang saya katakan tadi itulah. Kalau dia boleh sebut, sebutlah nama penuhnya. Okay. Sekali dengan binti. Mm-mm. Kalau dia rasa susah tu, sebutlah aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya.
1: Hmm. Ha,
2: okay. Dan untuk di Pahang ini, lafaz terima nikah tu, aku terima nikah. Ha, lepas tu sebut nama pengantin perempuan, mm-hmm, dengan mas kahwinnya. Dan kadang-kadang orang kita ni sering tertukar. Dekat nikah tu dia pergi sebutnya. Dekat mas kahwin tu dia tertinggalnya. Biasanya kalau yang macam tu, kami suruh sebut semula. Sebab apa? Mas kahwin tu perlu dikembalikan kepada penama tersebut. Mm. Dengan kata ganti namanya tu lah.
1: Kan?
2: Dengan mas kahwinnya. Memang kadang-kadang, ustaz, benda kecil tu pun nak berkira. Kan? Benda tu lah nak kena berkira sebab lagi maksud sebenarnya. Kan? Kalau dia sebut dengan mas kahwin RM100 tunai. Siapa punya mas kahwin tu? Takkanlah nak sebut dua kali nama. Kan terbelit lidah lagi. Okay. Dan seterusnya, lafaz ijab dan qabul hendaklah berturut-turut, tidak diselangi dengan perkataan yang lain atau diam yang lama antara ijab dan qabul. Macam yang saya terangkan tadi itulah. Dan pernah ada satu kes tu, saya tak tahu silap siapa, silap saya ke ataupun silap pengantin lelaki tu. Kan? Dia dah akad lebih kurang 3 kali. Tapi tak lepas juga. Kali keempat tu, aku terima nikahnya. Tersalah sebut. Tertinggal. Aku terima nikah. Sebut nama pun. Dia tertinggal mas kahwinnya. Saya kata salah. Tiba-tiba. Cus. Kejut saya kata. Ingat nak lari dah. Jadi tak bolehlah benda tu diselangi dengan perkataan yang lain. Tak boleh. Orang kata benda tu terganggu lah. Kalau boleh biarlah berturutan. Dan dinasihatkan juga kepada para tetamu hadirin yang hadir semasa majlis akad nikah tu, telefon ni mintalah tolong silent. Sebab kadang-kadang benda tu boleh mengganggu fokus pengantin. Okay. Dan seterusnya, hendaklah berkekalan kelayakan orang yang melafazkan ijab dan qabul serta saksi itu sehingga selesai akad nikah. Maksudnya macam mana? Janganlah orang kata tiba-tiba Tok Kadi tu pula meninggal. Waktu aku terima nikah tiba-tiba meninggal. Jadi kena cari Tok Kadi yang lain pula. Ataupun hilanglah tiba-tiba orang kata dia tu pensan. Pensan tak sedarkan diri. Kena akad nikah semula. Jangan akad nikah paksa juga. Kawan tu dah sesak nafas ke, orang kata dah pening dia semua, berhentilah dulu, ambil masa. Tak perlu pun untuk kita berkira berapa kali dia akad tadi, benda tu pun orang kata tak banyak pahala pun kalau katalah berapa kali awak akad, satu kali besar pahala tu, tak ada lagi saya dengar macam tu kan. Berapa kali awak angkat? 10 kali. Kuranglah pahala. Tak ada. Tak pernah lagi lah saya dengar. Dan seterusnya, lafaz ijab dan qabul didengar dan difahami oleh 2 orang saksi. Yang ni pun sangat penting. Jangan pilih saksi yang kurang daripada segi pendengaran dia. Biarlah saksi tu kalau boleh ambillah orang yang muda, kan, orang yang alim, kan, orang yang berpengetahuan dalam bidang agama ataupun dia ni sempurna ibadahnya. Ambillah orang yang sedemikian supaya tak adalah ataupun janganlah kita pilih orang kata kawan kita ke apa, takut kerang. Yalah kadang-kadang kawan ni saja je dia nak bergurau dengan kita, kan. Benda dah betul dah, tapi semula. Pilihlah yang betul-betul berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat bagi seseorang saksi tersebut. Dan tips yang boleh saya kongsikan di sini kepada pengantin lelaki, bakal-bakal pengantin lelaki, kan. Ya, kadang-kadang mungkin kita tengok muka wali garang, muka Tok Kadi ni garang, kadang-kadang diorang ni suka menyakat juga. Apa kaedah dia, apa tip dia? Tulislah. Tulislah pada kertas ke, pada telefon ke, Dan waktu nak akad tu, kalau rasa tengok muka bakal pak mentua tu garang sangat, tak payahlah tengok.
1: Mm-mm.
2: Tengok kertas, tengok apa yang
1: tengok tempat tulis tu.
2: Ya, betul. Tiba-tiba ada yang jenis salam kuat, kata ni bukan nak bertumbuk ni, kata ni nak akad nikah, biarlah elok caranya kan. Jadi untuk menghilangkan debar, untuk mengelakkan tersasul, tulislah. Dan tolong berhati-hati apabila sebut nama. Sebab apa, pernah ada satu kes tu, dia sebut nama orang lain.
1: Allah,
2: tak tahulah tersalah sebut ke teringat ke,
1: okay,
2: ataupun macam mana ke, tak tahulah. Tak jadi nikah hari tu, jadi bergaduh hari tu. Jangan tersalah sebut. Sebab orang perempuan ni disensitif. Kalau tersalah sebut nak-nak, perempuan mana tu? Jadi jangan tersalah sebut. Biarlah tulis supaya benda tu dapat memandu kita dalam menyebut lafaz terima nikah dengan sebetulnya.
1: Ya, betul.
2: InsyaAllah.
1: Ya, perlu orang kata persediaan yang betul lah ya.
2: Betul.
1: Ijad dan kabul, sebab ijad dan kabul ni masuk dalam rukun nikah juga ni. Jadi
2: betul,
1: kena buat yang terbaik lah ya. Sebelum nak yang terakhir Ustaz ya, ini kita tanya pendengar kita daripada WhatsApp ni katanya. Assalamualaikum Ustaz. Selamat petang. Saya Zabar, sekuriti Kuala Krau, katanya. Nak tanyalah, kalau laki tu dah bernikah, ada isteri dah kan? Dah 5 tahun ada isteri, dalam masa tu isteri minta dengan suami nak cerai. Macam mana, dosa ke? Walaupun topik lain, tapi itulah, kita cuba jawab lah Ustaz lah. Berdosa ke kalau isteri minta cerai? Macam mana tu?
2: Okey. Terima kasih kepada Encik Zabar kan, atas persoalan yang diberikan. Berkaitan dengan cerai ni, satu perkara yang sangat berat lah. Kan? Dan kita kena berhati-hati dengan perkara tu. Kalau kita bergurau pun jatuh, kan, ter pun jatuh, ni kan pula memang sebut, memang jatuh lah. Jadi apakah hukum bagi seseorang wanita tersebut memohon, ataupun seorang isteri tersebut memohon cerai dengan isteri, dengan suami dia? Nah, pertamanya nak tahulah juga sebab apa si isteri tu mohon cerai. Biasanya kalau pasangan tu inginkan khidmat nasihat daripada kami, biasanya kami akan tanya terlebih dahulu sebab apa dia nak mohon cerai tersebut. Kalau alasan yang diberikan logik, relevan, maka kami akan mencadangkan supaya buatlah permohonan di mahkamah syariah. Tapi kalau alasan dia tak masuk akal, sebab kadang-kadang ada pernah satu kes ni, daripada, bukan nak memihakkan kepada mana-mana pihak, cuma dia melibatkan isu mental, yang mana suami ni bagi je nafkah elok, bagi tiap-tiap minggu, bagi cantik, makan minum semua dia belikan, dan urusan rumah pun dia tolong uruskan, tak keluar lepak malam dengan kawan apa semua. Tiba-tiba isteri mohon cerai sebab apa, dia kata tak memenuhi kehendak dia. Tak memenuhi perasaan dia. Bila ditanya, rupa-rupanya si isteri ni ada masalah mental. Dia macam kata sedangkan suami dia tu ada je di rumah. Cuma mungkin isteri tu tak menceritakan apa yang dia nak. Sebab orang lelaki ni, dia punya pemerhatian dia. Yang ni logik lah ni. Ini saya dapat daripada sahabat saya sendiri. Dia bercerita. Dan saya pun anggap benda tu, betul juga. Dia berbeza pandangan orang lelaki dengan pandangan orang perempuan apabila melihat pasangan dia sakit. Contoh, kalau isteri tengok suami dia sakit, macam-macam dia akan tolong letak kain atas kepala, jelung air, ataupun sediakan makanan, tolong suap apa semua, tolong picit. Tapi suami ni pula, isteri aku demam, tapi daripada dapur ruang tamu, dapur ke ruang tamu, dia ni demam ke tidak? Jadi bila tengok isteri dia tu daripada dapur ke ruang tamu, ruang tamu ke dapur, sihatlah kot. Tu orang lelaki. Dia punya pemandangan dia tu berbeza, pandangan seorang isteri dengan pandangan seorang suami. Tapi tak semuanya lah, tapi kebiasaannya macam tu lah. Jadi kata kita kena ubah pemandangan tersebut dengan persoalan, tanya apakan dia nak. Dan sebelah pihak ni pula janganlah terlalu mengharapkan, tanpa menceritakan, hanya memberi bahasa tubuh sahaja.
1: Faham.
2: Duduk dalam kereta pandang tingkap, tak nak pandang suami, kata
1: Rajuk
2: ceritalah sepatutnya. Kadang-kadang kita tak tahu isi hati orang macam mana kan. Ha, jadinya berceritalah, bagi tahu sebab apa dia nak mohon cerai tersebut. Jadi kalau macam contoh dia mohon cerai disebabkan suami berpoligami, yang itu pun tak boleh juga. Macam mana nak elakkan dosa tu tadi? Ikatlah dengan perjanjian. Kalau suami tak gagal memberi nafkah sebanyak ini, contohlah dia kata kalau suami bagi, gagal, suami mesti kena bagi nafkah 1,000 sebulan. Kena bayarkan sewa tempat tinggal. Kena bayarkan utility, kena sediakan makan minum kan. Giliran bermalam dia dapat 4 malam. Yang seorang lagi dapat 3 malam. Kalau suami tak memenuhi syarat-syarat tersebut yang diikat oleh si isteri tu, maka si isteri tu boleh mohon cerai. Dan perkara tu tak menjadi satu dosa. Jadi janganlah mohon disebabkan satu alasan yang tak relevan, tak logik. Biarlah alasan tu kukuh lah. Kadang-kadang ada setengah tu nak mohon cerai ke apa, dia kata tak sefahaman, tak sefahaman. Sedangkan dia dah ada pasangan yang lain. Dia tak nak berterus terang. Yang tu pun ada juga yang jenis macam tu. Sepatutnya berterus terang je lah. Kata dah tak suka, dah tak ada perasaan. Sebab tak sefahaman ni umum, dia bukan khusus. Dan mesti ada satu punca yang menyebabkan berlakunya tak sefahaman tu.
1: Ya, betul.
2: Jadi kita kena cari punca tersebut. Bukan kita cari salah siapa. Kita cari punca tersebut dan kita cari macam mana kaedah penyelesaiannya. Barulah benda tu dapat diselesaikan.
1: Ya, betul.
2: Jadi untuk soalan Cik Zabar tu tadi, kalau boleh tanyakan kenapa seseorang isteri itu memohon cerai kepada suaminya. Pastikan alasan tu bukan alasan yang klise lah. Biar alasan tu biarlah alasan yang kukuh.
1: Harapnya persoalan Encik Zabar tu terjawab lah ya, Encik Zabar. Ustaz dah 48 dah sekarang ni. Terakhirlah ni, mungkin Ustaz boleh bagi nasihat pada pasangan muda ke pasangan tak mumpu muda ke yang cita-cita nak kahwin. Dah sebab trend kahwin sekarang ni memang apa-apa semua nak follow. Kempak kan,
2: Wendy of the year.
1: Gitu kan, macam artis-artis sikit. Macam mana Ustaz mungkin boleh bagi perkongsian nasihat?
2: Pertamanya, apa yang nak saya kongsikan di sini, pertamanya berkaitan dengan pakaian. Pakaian tu tolonglah, kita ada agama, kita ada orang kata peraturan yang telah ditetapkan.

0: nak pakai inai pada jari. Ada yang pendapat mengatakan tak boleh. Ha, jadi itu terpulanglah. Nak kata berpegang dengan mana-mana. Okay. Itu berkaitan dengan pemakaian. Dan seterusnya, memang betul, kata perkahwinan ni mungkin sekali seumur hidup. Cuma jangan kita berhutang disebabkan perkahwinan. Ha, sebab nak melalui kehidupan lepas perkahwinan tu bukan satu benda yang mudah. Sangat mencabar.
1: Mm-mm.
0: Dan Allah pula kurniakan rezeki anak kepada kita. Jangan kita rasa terbeban dengan anak tersebut. Memang betul susu sekarang mahal. Satu tin tu. Nak pula anak ni jenis orang kata ada alahannya. Kalau yang susu mahal tu 450 gram tu kadang sampai RM50-60. Jadi kita anggaplah benda tu sebagai ujian daripada Allah untuk kita. Dan elakkanlah berhutang untuk dapatkan wedding of the year. Sebab benda tu orang kata lah masuk dalam gambar, habis dah. Dan seterusnya, untuk yang perempuan, betul nak nampak gah, nak nampak orang kata lain daripada yang lain, ustaz boleh tak saya nak mas kahwin tu disebut gelang meh, cincin meh, dina, dirham, semua nak sebut? Tak boleh. Dalam akad nikah ni, bukan nak kata tak boleh, tak, tapi di negeri Pahang ini, andai kata dia nakkan gelang tangan itu sebagai mas kahwinnya, dia kena tukarkan harga emas gelang tangan tersebut dengan nilai pada hari akad nikah tersebut. Maksudnya ikut harga semasa lah. Contohlah kalau benda tu mudah nak sebut, tak apa. Contoh dia beli 10 gram. Waktu tu pula jatuh RM600. Jadi 10 darab apa ni? 10 gram darab dengan 600. Jadi 6,000 kan. Tapi kalau benda tu pula gram dia tu 15.55 gram. Lepas tu nak kena pula sebut sen-sen tu. Ada saya tengok seorang pengantin lelaki tu, dia sampai termenung. Saya tanya, kenapa termenung ustaz? Panjangnya nombor saya nak sebut ni, nama pengantin perempuan, tiga patah kataan je, tapi mas kahwin dia ni, ya Allah. Sebab nak sebut harga mah tu, bukannya sebut seutas gelang tangan. Yang tu berapa perkataan je. Jadi hari tu dia sebut RM13,588.58. Saya pun kata kat dia, tabahlah. Nak buat macam mana lagi? Dah bakal nak macam tu. Jadi tolong yang pengantin perempuan, jangan bebankan bakal suami dalam nak menyebut mas kahwin tu. Ambil lah yang mudah-mudah. Contoh 1,000, 5,000, 4,000, 100. Mudah je. Jangan ada sin-sin. Kadang-kadang ada yang tu, oi, nak ong ustaz. Awak ni agama apa?
1: Tiba-tiba
0: nak RM888.88. Mana awak nak cari 8 sen tu? Sebab sekarang dah dibundarkan dah. Jadi janganlah susahkan. Dan dalam kita, orang kata nak melakukan pernikahan ini, tolong jagalah adab dan pergaulan. And kadang-kadang yang perempuan ni sibuk, bila Tok Kadi kata baca khutbah nikah, sibuk pula dengan live. Dah buat live ke belum? Cepatlah buat live. Kata sibuk panggil kameraman, ambil gambar. Kata duduk je atas pelamin tu ataupun duduk je dengar apa yang disampaikan dalam khutbah nikah tu. Dan kadang-kadang yang paling saya gerang tu, waktu baca lafaz taklik tu, sibuk duduk panggil, mari, rakam. Suami tengah baca lafaz taklik tu. Bila saya tanya, apa yang suami janji pada kamu dalam lafaz taklik tu? Entahlah ustaz. Memang saya gerang lah. Jadi, benda tu kita biarkan. Ataupun bincang terlebih dahulu, apa yang kita nak dalam majlis akad nikah tu. Dan kata biarlah lantik orang yang menguruskan benda tu, supaya kita waktu majlis akad nikah nanti tak terganggu dengan perkara-perkara sekeliling kita. Dan yang terakhir daripada saya, untuk yang bakal nak melangsungkan pernikahan ini, terutamanya yang perempuan, jagalah hubungan dengan wali. Kenalilah wali, ketahuilah siapa wali sebelum pernikahan itu. Dan diingatkan juga, tolong sekiranya

0: ada permasalahan berkaitan dengan wali, tolonglah datang awal ke pejabat agama. Kadang-kadang tu 2-3 minggu sebelum akad nikah baru datang, sebab benda ni melibatkan agensi lain, mahkamah syariah. Benda ni pun kata
1: prosedur dia panjang,
0: prosedurnya panjang juga, takkan kita nak potong queue kalau kata apa pula kan. Jadi sebab tu di Pahang ini minim kata nak daftar kebenaran berkahwin tu 3 bulan sebelum. Sebab bila ada bicara mahkamah tu insya-Allah lah sempat tarikh yang diinginkan. Tapi bila seminggu sebelum, 2 minggu sebelum, lepas tu mulalah datang pejabat agama nak saman, kata kenapa saya tak boleh nikah dah, nak buat macam mana, kata benda ni daripada mahkamah. Bukan kita nak salahkan mahkamah, tak. Cuma yalah, bila melibatkan agensi yang lain ni, kami tak boleh nak mendesak, nak memaksa. Sekarang kami pula yang kena. Jadi sekiranya ada permasalahan tentang wali tersebut, datanglah ke pejabat agama dan bincanglah sama-sama. InsyaAllah akan ada jalan penyelesaiannya. InsyaAllah. Bolehkah saya ambil masa sikit?
1: Okey, boleh.
0: Saya nak sebutkan berkaitan dengan compound. Sebab sekarang ni telah dikuatkuasakan compound syariah. Apa jenis kesalahan dia tu? Kesalahan tu bagi seksyen 52-5, 57-4, 124, 134, 125. Apa dia? Yang pertama, tidak melaporkan hal persekedudukan semula setelah berlakunya rujuk dalam tempoh 7 hari. Dia rujuk sendiri. Tapi dia tak mahu kepada pejabat agama. Denda dia RM200.50. Dan seterusnya, tidak melaporkan perceraian di luar mahkamah. Maksudnya suami tu lafaz tanpa keizinan hakim. Memang betul suami ada kuasa untuk melafazkan, tetapi dengan keizinan hakim. Kalau dia buat sedemikian, kompaun yang dikenakan sebanyak
1: RM1,500.
0: Ya, betul. Poligami tanpa kebenaran. Tak susah pun nak mohon kebenaran ni. Datang je pejabat agama, kata saya nak berpoligami. Nanti kami akan buat satu surat permohonan untuk di inilah angkat ke mahkamah tinggi untuk dibicarakan. Dan setelah dapat kebenaran tu, boleh je kahwin. Tak susah pun. Pagi tadi ada seorang poligami. Tak susah pun benda tu. Tapi bagi yang berani lah. Tapi bagi yang tak berani buat poligami tanpa kebenaran, akan didenda RM1,500. Dan percubaan atau bersubahat melakukan kesalahan poligami. Maksudnya ada pakatan untuk melakukan poligami tanpa kebenaran pun RM1,500. Dan yang terakhir, penceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Itu pun akan didenda RM1,500. Yang tadi dia lambat. Yang ni dia bercerai luar mahkamah. RM1,500. Jadi itulah kompaun-kompaun yang dikenakan. Sekira gagal melunaskan kompaun tersebut, ada tindakan yang lebih berat. InsyaAllah itulah berkaitan dengan kompaun syariah.
1: Ya, itu sebenarnya dia kompaun ini supaya tak ambil lewa perkara itu. Maknanya kalau apa-apa, maklumlah. Kan sebenarnya penting sebenarnya maklum kalau kita dah rujuk apa semua sebab untuk orang kata catatan. Betul kan Ustaz?
0: Sebab ada satu kes tu juga. Dia dah rujuk lama dan mengandung. Dan anak tu dilahirkan, tiba-tiba nak buat pendaftaran, CJ nikah dah tak ada, baru teringat ada CJ cerai sahaja. Jadi
1: rujuk tak dimaklum.
0: Rujuk tak dimaklum.
1: Itu dah jadi masalah.
0: Terpaksa anak tu lambat didaftarkan.
1: Jadi akan ada masalah sebenarnya. Okey Ustaz, terima kasih perbincangan kita untuk hari ini. Ustaz Wan Muhammad Nasrullah bin Wan Muhammad Zawawi, Timbalan Qadi Daerah Maran. InsyaAllah anda boleh dengar ulangan minggu ini pada minggu depan, hari yang sama, hari Senin, pukul 6 petang lah ya, macam biasa. Dan terima kasih juga Ustaz. InsyaAllah ada rezeki lain nanti, mungkin topik yang lain ke, kita pun tak tahu kan, perancangan. Okey, dan sebagai panduan bersama untuk anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya, azan maghrib ya, 7:19 malam nanti. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata sembahyang lima waktu je, tak payah sembahyang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat.

0: Võ Hằng FM. Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini manusia dia terlalu sibuk menjaga penampilan luar, sibuk menjaga apa manusia fikir tentang dirinya. Tetapi manusia lupa untuk menjaga hati. Sedangkan hati itulah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras, Allah tidak melihat harta kamu, tetapi Allah melihat hati dan amalan kamu. Maka sidang pendengar, boleh jadi seseorang nampak biasa pada pandangan manusia, tetapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi seseorang dipuji-puji manusia, tetapi hatinya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, jangan terlalu sibuk mencari pujian manusia. Kita perbaiki hati kita, buang sifat riak, buang sifat sombong, buang sifat suka menunjuk-nunjuk, kerana amal yang ikhlas walaupun kecil lebih dicintai Allah daripada amal yang besar tetapi penuh dengan riak. Moga Allah kurniakan hati yang bersih dan ikhlas dalam setiap amalan.
1: Cantiknya iman, faham.

0: kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari. Beliau akan membacakan surah Al-Tur ayat 1 hingga 49.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattur

والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم

حميم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada pagi ini. Insya-Allah tazkirah kita pada kali ini kita nak menceritakan tentang nikmat. Maknanya nikmat yang mencukupi terhadap kita, renungan kita daripada kita bangun pagi tadi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutun yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha." Nabi kata, sesiapa yang pagi-pagi dia merasa aman rumah tangga dia, maknanya kita celik mata, rumah tangga kita tak ada masalah, tengok sebelah ada suami, anak kita ada siap bangun nak pergi sekolah dan sebagainya, wa mu'afan fi jasadihi, dan mempunyai sihat tubuh badan, keadaan kita bangun tidur boleh lagi, tak jadi masalah kita nak mandi dan sebagainya. Ada orang bangun celik mata sebelah badan dah tak boleh buka, setengah orang bangun celik bangun tidur dia fikir nak pergi mahkamah hari, nak menuntut penceraian yang berlaku. Tapi kita dua-dua tu tak ada, kita alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Dan mempunyai indahu qutu yaumihi, mempunyai makanan seharian yang cukup. Faka'annama haizat lahu dunya bihadhafiriha, maka sebenarnya telah terkumpul segala nikmat dalam kehidupan dia. Itu kita kena sedar, kita ada benda ni. Maknanya bangun dalam keadaan rumah tangga kita baik, yang dalam rumah tangga, bangun dalam keadaan tubuh kita okey, dan dalam keadaan kita mempunyai makan yang cukup, ada RM10, RM15 dalam poket ni, cukup daripada pagi sampai ke malam. Maknanya itu tanda dia nikmat dah ada. Kenapa? Kalau kita tengok dalam kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ni kalau dalam hadis dia kata, tak pernah dalam hidup Rasulullah SAW ni, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ma syab'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Nabi daripada dia hidup sampai dia wafat, dia tak pernah akan kenyang dengan makan roti dua hari berturut-turut. Contohnya hari ini dia kenyang, besok mesti dia akan lapar, sama ada dia berpuasa sebagainya, wallahualam, tetapi dia akan rasa berlapar. Kita hari ini sentiasa kekenyangan, itu tanda nikmat yang Allah beri kepada kita, kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa merasakan nikmat ataupun rezeki dia sentiasa cukup ni, orang ini orang yang dikatakan sebagai golongan yang untung. Nabi sebut apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Telah berjaya orang seorang yang Islam itu bila mana dia direzekikan dengan rezeki yang mencukupi dan dia rasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Bukan yang dia buat tak cukup, kalau tamak tidak, dia rasa cukup dan syukur dengan apa yang dia telah usaha, yang itu yang dia dapat kerana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih contoh terlebih makan ni bahaya, sebab apa dia jadi gemuk. Akhir zaman ni memang banyak orang gemuk. Sebab ini diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kurun kurun aku sampai satu kurun Nabi bagi tahu apa, wayazharu fihim simanu, akan ramai golongan-golongan yang gemuk. Sebab apa? Terlajak makan, terlajak makan. Jadi dengan nikmat yang kita ada, kita kena syukur kepada Allah SWT. Rezeki yang kita ada tu, kita kena rasa cukup untuk diri kita dan untuk keluarga kita, dan untuk kita beri juga kepada orang yang lain. Semoga tazkirah ini memberi manfaat buat diri saya sendiri, dan insyaAllah sama-sama kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, dari Mesa Point FM 1 pilihan 743 minit malam, salam 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, perhatian orang Pahang ya. Karya Anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan juga karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang. Nanti tepat jam 8, kita ada khabar ringkas. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Ara Johari dengan Terlalu Bodoh.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, Muhammad Fawaz dalam ni dengan Oti yang bala kawan. 8.5 sampai 8.6 minit malam. Okey, dan sebentar nanti kita nak ke Marathon Hits Music tambah nanti, dan juga Azan Isyak pula 8.34 nanti. Tapi sebelum itu, ini sedikit perkongsian daripada infografik JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, mengenai lintasan pejalan kaki ataupun zebra crossing. Sebenarnya kalau anda perasan, ada yang warna putih, ada yang warna kuning, betul tak? Okey, ini untuk pengetahuan anda sebenarnya. Ada beza sebenarnya untuk kuning dan putih ni. Bukan saya sahaja je nak tukar warna kuning, warna putih kan. Okey, warna putih, jika anda sebagai pemandu, anda wajib untuk berhenti bagi memberikan peluang kepada pejalan kaki melintas. Ingat eh, warna putih, anda wajib berhenti. Tapi kalau warna kuning, jika pejalan kaki sampai dulu, anda sebagai pemandu wajib berhenti. Tapi jika kenderaan kita pemandu sampai dulu, pejalan kaki wajib tunggu. Itu beza sebenarnya, warna putih, warna kuning lintasan pejalan kaki. Ya, bukan saja-saja dia nak tak warna kuning, saja-saja dia nak cat warna putih itu. Jadi ingat, pandu cermat sampai selamat. Kita masuk ke Marathon Hits Music tanpa henti.
1: Marathon Hits Music tanpa henti.

0: Artis dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam.
2: Sesungguhnya walau ku kuti,
1: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، تهنيك له من شريعت كان سروان أذل dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini manusia dia terlalu sibuk menjaga penampilan luar, sibuk menjaga apa manusia fikir tentang dirinya. Tetapi manusia lupa untuk menjaga hati. Sedangkan hati itulah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras, Allah tidak melihat harta kamu, tetapi Allah melihat hati dan amalan kamu. Maka sidang pendengar, boleh jadi seseorang nampak biasa pada pandangan manusia, tetapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi seseorang dipuji-puji manusia, tetapi hatinya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, jangan terlalu sibuk mencari pujian manusia. Kita perbaiki hati kita, buang sifat riak, buang sifat sombong, buang sifat suka menunjuk-nunjuk. Kerana amal yang ikhlas walaupun kecil lebih dicintai Allah daripada amal yang besar tetapi penuh dengan riya. Moga Allah kurniakan hati yang bersih dan ikhlas dalam setiap amalan.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Okey, Demi Sabah FM, satu pilihan. Ingat ya, kita punya lima prinsip rukun negara tu. Ha, jangan lupa, kita sebagai rakyat Malaysia memang kena ingat. Okey, 8.45 minit malam. Nanti tempat jam 9, kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan selepas ini, ditemani dekat rakan seterusnya band bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih juga lah ya, buat rakan MCR, Puan Nozi dan juga Cik Rosniza. Saya teman anda esok pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Saya tinggalkan anda ya dengan lagu daripada Misha Omar satu ini, Masihkah Ada Rasa Itu. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasin.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Artis dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar Setia Abang FM yang masih setia bersama kami dari awal pagi tadi hinggalah ke waktu ini. Terima kasih. Dan sekarang anda bersama saya Ben dan saya akan temani anda dalam Zon Inspirasi sekejap 12 malam nanti. Dan terima kasih kepada rakan sugah DJ Wawa yang telah temani anda dalam Zon Nurani dari jam 6 hingga 9 malam tadi. Dan kepada anda yang baru saja bersama kami, selamat datang. Jadi saya apa jua aktiviti anda malam ini, sama ada mungkin sedang berehat di rumah atau masih bekerja, memandu atau baru nak mulakan rutin malam, terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman anda. Dan untuk anda yang sedang memandu, pandu dengan cermat, fokus di jalan raya dan utamakan keselamatan. Dan yang orang kata yang masih bekerja tu, semoga segala urusan anda dipermudahkan dan berjalan lancar. Dan tak lupa juga kepada abang-abang dan kakak-kakak rider kita kat luar sana, terima kasih kerana terus gigih mencari rezeki malam ini. Jadi apapun, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Dan sepanjang 3 jam bersama ini, saya akan temani anda dengan lagu menarik, perkongsian santai dan juga info-info bermanfaat. Dan jangan lupa pada jam 9.30 malam nanti, kita akan bawakan info sukan dengan perkembangan terkini sukan tempatan dan juga antarabangsa. Dan kalau anda ada ucapan, dedikasi atau nak request lagu kegemaran, jadi bolehlah WhatsApp ke Pang FM di talian 010-320-7448. Jadi terus bersama saya Ben dalam Zon Inspirasi hingga jam 12 malam hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
1: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan, sekarang pun 9.30 minit malam. Baik, info sukan bagi edisi 15 Jun 2026. Baik, kita mulakan dengan perkembangan sepak takraw negara. Skuad Kebangsaan bakal mengharungi saingan Piala Raja Thai tanpa khidmat tekong utama Muhammad Shahid Muhammad Rosdi yang masih menjalani proses pemulihan kecederaan. Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jais Baharun berkata pemain kaliran Pulau Pinang itu kini sedang menjalani rawatan fisioterapi dan memerlukan tempoh antara 6 hingga 8 minggu sebelum dibenarkan kembali menjalani latihan penuh bersama pasukan. Dan menurut beliau, walaupun kehilangan Syahir merupakan satu tamparan kepada pasukan, keputusan untuk tidak bawanya ke Thailand dibuat demi memastikan proses pemulihan berjalan lancar tanpa sebarang risiko kecederaan berulang. Dan pada masa sama, Ahmad Jais melihat kejohanan itu sebagai peluang terbaik untuk menguji kemampuan pemain-pemain muda yang sedang meningkat naik dalam skuad kebangsaan. Baik, kita beralih ke saingan Piala Dunia 2026. Sweden menghantar mesej jelas kepada pencabar lain apabila membelasah Tunisia 5-1 dalam aksi kumpulan F. Pasukan kendalian Graham Potter itu bermula garang apabila membuka jaringan seawal minit ke-7 menerusi rembatan jarak jauh Yasir Ayari yang gagal diselamatkan penjaga gol Tunisia. Sweden terus menguasai permainan dan menggandakan kelebihan menerusi Alexander Isaac pada minit ke-30 sebelum Tunisia merapatkan jurang menerusi tandukan Omar Rekik menjelang waktu rehat. Namun kebangkitan Tunisia tidak bertahan lama apabila Sweden kembali menguasai babak kedua dengan Victor Gyokeres menambah gol ketiga sebelum Mathias Wennberg menjadikan kedudukan 4-1. Ayari kemudian melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada masa kejedaan sekaligus memastikan kemenangan besar buat pasukan Skandinavia itu. Kemenangan tersebut meletakkan Sweden di kedudukan terbaik untuk mara kepusingan seterusnya manakala Tunisia perlu bangkit dalam baki perlawanan kumpulan jika mahu terus bersaing. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Jepun berjaya mengikat Belanda 2-2 hasil jaringan penyamaan pada minit-minit akhir perlawanan. Baik, sementara itu jurulatih Ivory Coast Mercy Faye percaya kemenangan ke atas Ecuador membuktikan pasukannya mampu mencipta kejutan pada Piala Dunia kali ini. Jaringan lewat Amad Diallo pada minit ke-90 menghadiahkan kemenangan 1-0 dalam aksi pembukaan kumpulan E sekaligus meneruskan rentak cemerlang pasukan Afrika itu sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Faye berkata kemenangan tersebut bukanlah sesuatu yang berlaku secara kebetulan kerana pasukannya sebelum ini turut mencatat keputusan positif dalam beberapa aksi persahabatan termasuk menewaskan Perancis. Dan menurut beliau, para pemain kini semakin yakin dengan corak permainan yang diterapkan dan percaya mereka mampu bersaing dengan pasukan-pasukan terbaik dunia. Namun cabaran lebih besar menanti apabila Ivory Coast dijadual berdepan Jerman yang membuka kempen dengan kemenangan besar 7-1 ke atas Krakow. Walaupun mengakui kekuatan lawan, Faye menegaskan pasukannya akan turun dengan mentaliti untuk menang dan tidak akan gentar berdepan juara dunia 4 kali itu. Baik, dalam perkembangan lain, Iran bakal menjadi antara pasukan yang menjadi tumpuan pada Piala Dunia 2026 selepas melalui persiapan yang mencabar menjelang kejohanan. Skuad kendalian Amir Galenoi tiba di Amerika Syarikat selepas berdepan pelbagai cabaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat dan isu berkaitan visa melibatkan beberapa anggota delegasi. Dan situasi itu turut menyebabkan Iran menukar lokasi pangkalan latihan mereka daripada Arizona ke Tijuana, Mexico pada saat-saat akhir. Jadi bagaimanapun, Galeano menegaskan semua pemain memberi fokus sepenuhnya kepada bola sepak dan tidak mahu terganggu dengan isu di luar padang. Dan beliau harap kempen Iran di Piala Dunia mampu menjadi simbol perpaduan kepada seluruh rakyat negara itu sama ada yang berada di tanah air mahupun di luar negara. Dan Iran dijadual membuka kempen kumpulan G dengan menentang New Zealand. Baik, kita ke berita seterusnya. Tumpuan juga terarah kepada juara Eropah Spanyol yang akan memulakan kempen Piala Dunia menentang Cape Verde dalam aksi kumpulan H. Spanyol hadir sebagai antara pasukan pilihan selepas kejayaan menjuarai kejohanan Eropah dan memiliki barisan pemain muda berbakat yang semakin matang di pentas antarabangsa. Jurulatih Luis de la Fuente berkata beliau yakin dengan kemampuan skuadnya dan percaya pasukan itu memiliki kualiti untuk pergi jauh dalam kejohanan. Sementara itu, Cape Verde yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia berazam mencipta kejutan dalam penampilan bersejarah mereka. Dalam aksi lain, Belgium akan berdepan Mesir yang diketuai bintang Liverpool Mohamed Salah, manakala Arab Saudi dijadual menentang Uruguay. Baik, seterusnya, di luar padang, bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp mencuri perhatian apabila membuat permohonan maaf secara terbuka kepada jurulatih Jerman Julian Nagelsmann. Kontroversi tercetus selepas klub menggunakan perkataan masih ketika mengulas mengenai pemilihan pasukan Jerman sebelum aksi menentang Krakow. Kenyataan itu mencetuskan spekulasi bahawa beliau mungkin dikaitkan dengan jawatan jurulatih kebangsaan Jerman pada masa depan. Bagaimanapun, Klopp segera menjelaskan bahawa kenyataan tersebut tidak mempunyai sebarang maksud tersirat dan sekadar terlepas ketika perbualan berlangsung. Dan beliau turut menegaskan bahawa dirinya memberikan sokongan penuh kepada Nagelsmann dan berharap isu tersebut tidak lagi diperbesarkan. Dan akhir sekali, di tengah-tengah krisis ekonomi yang semakin mencabar, Piala Dunia 2026 memberi rakyat Cuba peluang untuk melupakan seketika kesukaran hidup harian yang mereka hadapi. Di beberapa kawasan di Havana, penduduk dilaporkan berkumpul di kafe dan lokasi awam bagi menyaksikan aksi kejohanan terbesar dunia itu. Walaupun negara tersebut berdepan masalah bekalan elektrik, kekurangan bahan api dan peningkatan kos sara hidup, minat terhadap bola sepak terus berkembang, khususnya dalam kalangan generasi muda. Dan ramai penduduk menganggap Piala Dunia bukan sekadar acara sukan, malah menjadi ruang untuk mereka berkongsi kegembiraan bersama keluarga dan juga komuniti. Dan bagi rakyat Cuba, setiap perlawanan yang disaksikan memberikan sedikit kelegaan daripada tekanan kehidupan harian dan menghidupkan suasana yang lebih ceria sepanjang berlangsungnya kejohanan itu. Baik, itu sahaja info sukan untuk hari ini. Jadi teruskan bersama RTM untuk pelbagai perkembangan terkini arena sukan tempatan dan juga antarabangsa. Dan jangan lupa saksikan siaran langsung serta liputan khas Piala Dunia 2026 hanya di RTM, penyiar rasmi yang bawakan kemeriahan kejohanan terbesar dunia terus ke skrin anda. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.
0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 9.42 minit malam. Dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada anda yang ingin hantarkan dedikasi ucapan atau peminta lagu, boleh hantarkan ke WhatsApp Pang FM di 010-320-7448. Baik, saya nak tunaikan permintaan kepada sahabat kita daripada Najib Triang. Nak minta lagu dari Utopia, Di Sini Pasti. Dengan ucapan katanya, semoga semua pendengar terhibur. Terima kasih Najib Triang. Seterusnya diterima dari Marina Abdullah. Saya Marina Abdullah dari Sungai Karang Pantai. Nak minta lagu Hakim Rusli, Sangka Cinta. Nak tunjukkan lagu buat pendengar Setia Pang FM. Dan tak lupa juga buat bonda tercinta, Samsiah Muhammad. Dan untuk DJ Selamat Berkonti, terima kasih. Dan seterusnya diterima dari NASA. NASA Mentak katanya, Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Makam ni ayah NASA Mentakap nak minta lagu malam ni. Malam ni ayah NASA Mentakap nak minta lagu DJ Dave, Kawan Setia, untuk hiburan sendiri sebelum tidur juga. Saya di grup SMK Lancang 1975 hingga 1975. Okey, jangan tidur lagi katanya, malam masih muda. Thank you. Apa ni, semula ayah NASA dalam grup. Semoga anda semua terhibur. Baik, terima kasih NASA Mentakap. Baik, ada lagi yang WhatsAppkan kita ni, pilihan-pilihan lagu dan juga ucapan. Sementara nanti saya akan tunaikan. Saya nak tunaikan dulu permintaan daripada Najib Triang, Marina Abdullah dan juga NASA Mentakap. Terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? You ke?

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call Bina. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: menghangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 10 malam. Baik, sebelum kita teruskan dengan lagu pilihan anda, jangan lupa untuk sentiasa bersama kami, bukan sahaja di udara, malah di platform media sosial Pahang FM. Dan kalau anda nak tahu perkembangan terkini, aktiviti menarik, liputan eksklusif, heban semasa, program komuniti dan pelbagai informasi bermanfaat, mudah saja ikuti kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok Pahang FM. Dan di sana anda boleh tengok apa behind the scene kan, video menarik daripada penyampai kegemaran anda, ada liputan acara sekitar negeri Pahang serta pelbagai kandungan yang pasti menghiburkan dan memberi manfaat kepada anda dan seisi keluarga. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada komuniti digital Pahang FM. Cari saja Pahang FM di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan terima kasih kerana terus setia bersama Pahang FM. Teruskan mendengar kerana banyak lagi informasi dan hiburan menarik menanti selepas ini. Baik, dan sekarang kita layan dulu pilihan lagu seterusnya. Diterima dari Syed Zainal Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Ben. Terima kasih. Syed Zainal dari Shah Alam nak lagu Jamal Abdillah dari sudut kamar hati untuk odong-odong Pahang FM. Satu pilihan terbaik. Terima kasih Syed Zainal. Seterusnya diterima daripada Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Cikiah Rompin nak minta lagu dari Iklim, Salim, Hakikat Sebuah Cinta. Dan semoga lagu ini akan terhibur untuk sahabat-sahabat di Rompin, juga Cendawasih Kuantan, juga semua pendengar setia Pahang FM dengan ucapan selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Kak Rokiah Rompin. Seterusnya terima daripada Romli Tementi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya Romli dari Bera. Saya minta lagu Lumrah Dunia penyanyi E. Ramli. Terima kasih pada DJ yang bertugas. Sama-sama. Baik, ada lagi daripada sahabat-sahabat kita yang hantarkan dedikasi ucapan dan juga permintaan lagu. Baik, saya nak tunaikan dulu permintaan daripada Rokiah Rompin, Romli Tementi dan juga Syed Zana Shah Alam. Terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 10.17 minit malam. Baik, saya nak tunaikan lagi permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Ramai malam ni hantar lagu-lagu. Baik, terima daripada Mokju. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam. Selamat malam katanya. Kau nak minta lagu Kalau Ada Jodoh, nyanyian Muhaini Suratman. Lagu ni kau tujukan untuk sahabat kau, grup Family Day, sahabat Pang FM yang tengah rancak berwasak katanya. Semoga terhibur semua. Selamat malam, tidur weh. Jangan fikir kau homestay, tidur lagi baik tu je kau yang ingatkan. Selamat malam dari kau. Okey Mokju, terima kasih Mokju. Selamat bercuti Mokju ya. Nak corner Mokju. Mana apa ni, bukit-bukit homestay ni. Hai, berjalan demo ya. Baik, diterima seterusnya daripada Kak Siti Hawachi ni. Akan nak minta lagu Merayu oleh Thomas. Boleh ke band katanya. Nak buat ucapan untuk sahabat-sahabat yang setia di Pang FM. Jom kita layan Pang FM, temankan band seorang-seorang katanya. Jangan tidur lagi weh, masih awal. Untuk band selamat malam, ceria-ceria selalu. Terima kasih Kak Siti Hawachi ni. Seterusnya diterima daripada Mak Tok Maran. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Mak Tok nak dengar lagu Sepi Seorang Perindu, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Buat hiburan semua pendengar Pang FM. Semoga terhibur. Untuk DJ selamat dari Mak Tok Maran. Baik, terima kasih Mak Tok. Baik, ada lagi pada sahabat kita yang hantarkan ucapan. Baik, saya nak tunaikan dulu permintaan daripada Mokju, Kak Siti Hawachi dan juga Mak Tok Maran. Terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: 92.0 MHz. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 10.34 minit malam. Baik, saudara, pada jam 11 malam nanti kita akan terus ke Wisma Berita Tiam Angkasa Puri bagi ikuti utama 11 malam. Dan saya nak tunaikan lagi permintaan pada sahabat kita daripada Ida Jerantut. Assalamualaikum, Ben. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Rasa Ekspedisi buat hiburan semua yang sedang mendengarkan Pang FM malam ini. Semoga terhibur. Terima kasih, Ida Jerantut. Seterusnya diterima dari Kak Mah Lembah Kelau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bertugas DJ Ben. Terima kasih. Moga sentiasa berada dalam rahmat dengan Allah selalu hendaknya. Amin. Kak Mah nak minta lagu Anak dari nyanyian kumpulan Carefree. Untuk Rahimah yang menyambut hari lahir hari ini, moga sentiasa berada dalam rahmat dan dengan Allah selalu. Dan untuk semua pendengar setia Pang FM, terima kasih DJ Ben, katanya. Dari Kak Mah Lembah Kelau, Raub. Terima kasih Kak Mah. Dan seterusnya diterima daripada MD No Lipis. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bertugas. Terima kasih. MD No Sungai Koyan nak minta lagu nyanyian Rafiah Buang, disebut Jangan Diingat Pun Jangan. Lagu untuk hiburan semua pendengar-pendengar Radio Pang FM. Dan yang mengenali diri ini, ucapan selamat malam. Terima kasih MD. Dan yang terakhir diterima daripada Eza, Eza Ibam. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga Ben sihat sentiasa. Buat yang mengenali diri saya, nak minta lagu Mengapa Dikenang, Mengapa Difikir daripada Hermantino. Tajuk lagu masing-masing dekat-dekat is pun kan. Okey, tak apa, kita nak tunaikan dulu permintaan daripada Kak Mah Kuala Kelau, Kuala Kelau, Ida Jerantut, MD Nolipis dan juga Iza Abbas Ibam. Terus kekal bersama kami hanya di Pang FM Satu Pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat, kau ambil kan. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duduk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti, memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif, namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Sedia maklumlah, Malaysia ni agak kreatif. So, bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kahab berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan secara rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12 tengah malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat, Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategik tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antar bank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda yang masih setia bersama kami di Pam FM. Sekarang dah pun 11.20 minit malam. Jadi apa khabar semuanya pada malam ini? Harap anda berada dalam keadaan yang baik dan tenang sambil menikmati malam bersama kami di Pam FM. Baik saudara, kita dah pun masuk ke jam terakhir Zon Inspirasi. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia bersama saya pada malam ini. Sama ada yang sedang mungkin berehat di rumah, ada yang masih bekerja kan, memandu ataupun baru nak melabuhkan tirai hari, terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman anda. Dan sebenarnya saudara, kadang-kadang dalam kesibukan harian kita sebenarnya terlupa untuk berhenti seketika dan menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Sedangkan kebahagiaan itu selalunya datang daripada perkara yang cukup sederhana. Dapat bangun pagi dengan sihat, orang kata dapat berbual dengan keluarga, dapat menikmati secawan kopi kegemaran atau sekadar punya masa untuk berehat selepas seharian bekerja. Jadi malam ini, apa kata kita ambil sedikit masa untuk mengucapkan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mungkin hidup kita rasa tidak sempurna, tetapi pasti ada sesuatu yang boleh kita syukuri sebelum menutup hari ini. Baik, kepada semua pendengar, sampai sini saya akan kongsikan pula jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bagi aksi yang berlangsung pada esok 15 Jun bermula 12.30 malam ini. Jadi kepada peminat bola sepak, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam nanti. Baik, saya nak tunaikan permintaan lagu terakhir di tema daripada Suzana Bukit Ibam daripada Muazzam Shah dengan ucapan selamat malam DJ Ben, bersua lagi malam ni. Semoga sihat-sihat ya, amin. Memilih lagu Hanya Sekali pada Ida Sister. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pam FM, satu pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
3: Siapa cuai?
2: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
3: Saya tak terima apa-apa.
2: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
3: Saya patut berhenti tadi.
2: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
3: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
4: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Hari Rasuaimi Sayang Orang Sama baru saja berlalu menghiburkan anda, membawakan kita ke pukul 11.46 minit malam. Baik saudara, kita dah pun sampai ke penghujung zon inspirasi untuk malam ini bagi edisi 15 Jun 2026. Terima kasih saya ucapkan pada semua pendengar yang setia menemani kami sepanjang siaran, sama ada mungkin di rumah, di tempat kerja, di jalan raya maupun di mana saja anda berada. Terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman malam anda. Dan mudah-mudahan perkongsian lagu-lagu pilihan dan kiriman ucapan yang dibawakan malam ini sedikit sebanyak dapat menghiburkan serta memberi inspirasi kepada anda. Dan sebelum saya mengundur diri, ingatlah bahawa tidak mengapa jika hari ini tidak berjalan seperti yang dirancang. Tidak mengapa jika masih ada impian yang belum tercapai. Kerana setiap hari adalah peluang baru untuk kita terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah ke hadapan. Yang penting, jangan berhenti berharap dan jangan berhenti berusaha. Dan saya juga ingin mendoakan agar anda sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa berada dalam lindungannya. Dan terima kasih juga kepada rakan juruteknik MCA bertugas malam ini, Cik Rosniza Sulaiman dan Puan Nozi Nawang, atas kerjasama dan komitmen dalam memastikan kelancaran siaran Pang FM malam ini. Jadi baiklah, saya mohon undur diri, terus setia bersama Pang FM, jaga diri, jaga kesihatan dan pandulah dengan cermat walau ke mana jua destinasi anda. Saya akhiri Zon Inspirasi dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
4: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Sizzle!
2: Cepat! Kau ambil kan! Kakak ni nak sana pula!
0: Nasib kat sini ada wifi.

0: Hijri, madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Radio Malaysia
1: Pahang FM. Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Tangisan itu dari sebatang taman.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you Allah for every single beat of my heart. Even though
3: life is so hard, you're about... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami

0: dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: Saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadan yang tercinta, seorang pejabat.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Gali Bahan dengan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okay, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okay? Dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Tak ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi, kan? Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, Grup G, juga ada Grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okay, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

bersama Chris dengan Memegian Hati, membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini, kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan, saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petih, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, Lipis dan juga Jerantut, Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Songka, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan, Ajib Sarin dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti Hijanatul Rahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masna Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam, Syah Putra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Pokok, Geng Saka Pondok, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temulo Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsal Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Juaz Mizi, Abdullah Hadir dari Puchong. Segmen nombor 1 tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nudin dari Miri, Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Kumlense jeringan purnama 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke-48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong. Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita dah simpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena cas RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada cas dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat ha? Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank eh. Tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit. Ambil je lah duit tu. Dah tak kena cas lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah. Sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh, macam kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah, tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori pam-pam-pam. Oh, mantap ha? Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nek Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi budak lawanya? Mistik Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi Johor. Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul, tak percaya masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya
boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan game berhantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Kasih Hentak Kepala. Merusin lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bone. Membuat kita ke 1.9 bini pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Dah senang yang buruh hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan. Lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan ya, ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP ya, yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahim Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan ya. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai ni dah tak payah dah siapa yang terima ubat kan dari hospital. Tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap. Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya. Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masam Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Mario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi? Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Selmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir merusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom Abang Luri ya. Pilot Darah The Gang Rimba. Abang Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri berada-berada bas cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu Entak-Entak Kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Buruh Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Chunaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolik sana, tergolik sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan, ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masih lagi 0-0 minit ke-72, Spanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Spanyol menang mudah, mana menang mudah. Spanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 60% ball possession, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk, ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk, dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya. Kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Albini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawa Razi, Tengku Din, Isah, Jajah 83, Amat 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Sepawi, Nolizawati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turun hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashami, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Alin 79, driver MJ Carrier. Pam-pam-pam. Abang-abang yang pilot darat, kalau menyapu saya memang kena bagi horn dekat saya, ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah, ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bucah kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

kumpulan members lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi walaupun apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman Perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde 0-0. Macam mana penyokong Selangor, penyokong Selangor pula, penyokong Spain, penyokong Sepanyol, semua okey, puas hati tak puas hati kan? Ada yang kata mana boleh Spain kena menang 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan, tapi masih lagi tak boleh nak menang kan? Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini, banyak tau. Akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 Azhar Pendang, kita ada Mastura, YMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, lunjur terus, headbanging pun Abang Luri, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azriza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran, terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni, dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan. Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam, balai polis, kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

rela dengan ramalan gubernur belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan National FM pada waktu ini. Terima kasih hadir, terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, National FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, National FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya tu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur, ada terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Kibadi yang berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau, berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan balas air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Lina melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Hasmadini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalina, Sirinova, Irin, Kitchen, Mak Suna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IIPHY, Dayang Nurafida, Ati Azriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim, pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
jutaan pendengar geng-geng buruh hantu. Semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif saya Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu cinta, lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

lagu dan jadi ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi. Membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Ya, kalau musim-musim bola sepak ni, itu zamannya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan nasional yang berhantar dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melaga kan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, ada Omala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaburkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Ida Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya hadir dekat Kelang. H hadir. Biji Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angari Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt mendahului Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Dan kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu, tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik versi nasional game berhantu. Baik, sementara itu ramalan gaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan Jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya. Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya. Patutlah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, di The Art, The Art, ID 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnad, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak. Mantap. Zam 67 memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di Nasional FM. Pendengar-pendengar Nasional FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an ni. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986, lagu dalam filem Ali Setan. Fauzia Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Kadil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

Impian kita, impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah ya. 4.3 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk National Game Buruhantu. Oh ya, yeah. Separuh masa pertama dah tamat dah, antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir. 1-0 Egypt mendahului. Peranan agak seimbang sebenarnya, namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan, tapi 0 percubaan tepat berbanding dengan Egypt 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni, demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah, demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata kan. Jangan begitu, tengok bola juga, kerja kena kerja, cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi, Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ah, dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi kan, hujan pula kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak singgit 50 sen. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Ejen White Gluta Horse, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Aziz, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi ya. Semua okey ya, geng-geng berhantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik, mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga terima kasih tepi-tepi like ya. Yang menjadikan National Game Buruhantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat sporting, yang sentiasa sokong National Game Buruhantu. Miss Aziz katanya okey-okey je, kasut buruk okey je bang, menunggu isi barang, tengah bekerja lagi ya. Yelah, nak buat macam mana kan, kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak, jangan persoalkan sikit ataupun banyak, itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Alustah Kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil sampai-sampai kita nak melayan separuh masa kedua pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini, Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu menangis sepi bujuk katil, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan National Gang Buruhantu.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, betul. Masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan, kan? Esok pula, apa dia? Esok adalah impian.

Zembang Gemerlap UKIS dengan kau satu-satunya, membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh, bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya jangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dijanjikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fook ya. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan, operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam yang kawasan sekitarnya naik LRT kita mengurangkan kesesakan yang berlaku. Dan Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakar Wali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang berbangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng berhantu, jadi geng burung merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Berhantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ihram Irfan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara National FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, National Geng Berhantu di National FM sentiasa di hati.

semua, kembali Lela dengan Bidadari. Membawa kita ke 5 minit pagi. Menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng berhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi, saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Dapat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM. Ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.45, Bandaraya Melaka 5.50, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51, Johor Bahru Penang 5.52, Arusta Kedah 5.50 minit pagi, manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam ha? Kadang-kadang ucapan kita itu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita itu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua yang dah sampai destinasi memandu tu. Alhamdulillah, yang belum sampai luncur terus, mengantuk berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah?
belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

kalimat al-kufr wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa zalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ay masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khassun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa dosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ay, iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa dhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khassun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar, dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut, dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun, tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul bukhari wa muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Tirmizi, dia sebut sejarah 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarah lebih jauh daripada timur ke barat. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktikad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat. Macam contoh ada hadis kursi, Allah taala firman, sesungguhnya manusia
manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghina aku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, na'am, nahnu abna illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf alaihissalam berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk. Tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ni. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sun, la ya'sun Allah ma amarum ya'falun ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kenapa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintah kepadanya. Kalau dia kata Nabi jadi saksi pun aku tak percaya, ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat begitu juga.
Nabi SAW kata, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana dia kata tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perenggan ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur, ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad, tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad, tak. Bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi. Dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad lah matinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahus sadri. Dan tidak juga insyirahus sadar. Dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar. Biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Dah, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur, adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dhalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik ya. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh, orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu, maksudnya, hey, orang Islam dia tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya jatuh keluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang ambil kata, hey, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam, aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, keluar daripada Islam. Itu diisyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar dari Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muahad nak masuk Islam. Bukan bila
bila dia Islam, dia buat benda murtad. Orang kata kat dia, ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

Intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan dengan Senangkian Berhantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah, macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, nasional pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM. Setiap pagi mesti akan bersembang-sembang. Sembang-sembang bola namanya. Jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan nasional geng berhantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah. Semoga kata-kata ini dapat bermanfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Malaysia. Faham FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini, atau yang

diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, Ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, Ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, Ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, Ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, Ya Allah, cahaya arasy-Mu, Ya Allah, dan segala nama-Mu, Ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, Ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, Ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

سهيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

0: وليا. صدق الله العظيم.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: pujangga. Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Radio Glacier. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, pendengar Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi kali ini dalam slot tazkirah. Insya-Allah pagi ini kita nak kongsikan satu perkara, satu perangai yang tidak baik, iaitu bahayanya sifat kedekut kepada kita. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Setiap pagi, setiap subuh-subuh, setiap orang akan dikunjungi oleh dua malaikat. Satu malaikat, dia akan kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dia akan kata, ya Allah, beri ganti kepada orang yang suka manfaatkan harta dia, bagi ke orang harta dan bagi duit dan sebagainya lah. Wa yaqulul akharu, dan yang malaikat satu lagi dia akan mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, kata, berikan kemusnahan kepada orang yang kedekut. Ini nak cerita bahaya orang yang kedekut di dunia ini dalam keadaan dia memiliki segala, orang kata, segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia, nikmat keluarga yang baik, nikmat harta, nikmat pekerjaan, tapi dia kedekut. Lebih utama lagi kalau dia kedekut untuk keluarga dia sendiri, sangatlah tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Allah cerita perihal orang yang bakhil ini dalam Al-Quran, kan Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Orang bakhil ni merasa tak berhajat kepada bantuan dan pertolongan orang lain, dia suka mendustakan kebaikan. Kami mudahkan dia jalan kesukaran dan harta dia, wa ma yughni anhu malahu idza tarada, takkan berguna bila mana dia telah dibinasakan. Jadi ini ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ataupun perihal orang bakhil Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, kena kita jauhkan, kena banyak menginfakkan kepada orang lain. Dalam satu hadis kursi, Rasulullah sebut, Allah SWT sebut dalam sebuah hadis kursi, anfiq ya ibnul adam yunfaq alaika, maknanya kita beri nafkah, Allah akan menafkahkan perkara tersebut kepada kita. Bagi orang bakhil ini juga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bagi ancaman, bagi ancaman dalam sebuah hadis. Rasulullah kata, iyakum wa zulma fa innahu zulumatun yaumal qiyamah. Jaga diri kamu daripada menzalimi, kerana menzalimi orang akan menyebabkan kamu berada dalam kegelapan di akhirat. Wa iyyakum wasuhha, dan takutlah kamu ataupun hati-hati kamu terhadap sifat kedekut. Sebab fa innahu ahlaka man kana qablakum, kerana sifat kedekut itu telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Maknanya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbinasanya umat-umat dulu antara puncanya adalah kedekut. Jadi kita jangan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan sifat kedekut kita. Dan disebutkan juga sebagai makna selain daripada dibinasakan kaum terdahulu, hamalahum ala ansafaku dima'ahum, juga menyebabkan berlakunya pertumpahan darah yang dulu, dan juga was tahallu maharimahum. Umat terdahulu dia disebabkan sifat kedekut tu wujud, dia menghalalkan benda yang haram. Jadi na'uzubillah min zalik, sama-sama kita menjauhi sifat kedekut yang tidak kena kepada tempat dia. Segala perkongsian yang dapat disampaikan dalam tazkirah ini, insyaAllah sama-sama kita manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 6.45 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan. Pada pagi ni, Allah tak cukup tidur lah semalam. Kenapa? Tengok bola katanya.
1: Awak ialah sekarang
2: makan
1: ni kita
2: musim.
1: Makan
2: bola, mandi bola, tidur bola kan?
1: Ya, musim bola sekarang ni kan. Tapi kita harap tak adalah pagi ni MC ya. Tiba-tiba pula ya.
2: Betul.
1: Jadi apa pun kita mulakan pagi kita hari ni dengan penuh semangat. Walaupun rasa mengantuk sangat kan. Tengok bola pagi tadi kan.
2: Betul.
1: Jadi kerja tetap kerja Azhar Aziz. Dan pagi ni seperti biasa menerusi Zone Aktif 6.10 pagi jam yang pertama. Anda bersama dengan kami berdua Double A.
2: InsyaAllah saya Azhar Aziz.
1: Saya Atira Wahab.
2: Kami akan teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, dan hari ni di sisi selasa macam biasa kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ni. Menerusi berita harian online.
1: Okey, PRN Johor, Perdana Menteri minta ibu bapa ajak anak ahli keluarga di luar pulang mengundi.
2: Okey.
1: Okey, pengerusi Pakatan Harapan Dato' Sri Anwar Ibrahim meminta ibu bapa di negeri ini memastikan anak atau ahli keluarga yang mereka yang menetap di luar termasuk bekerja di Singapura supaya pulang menunaikan tanggungjawab pada pilihan raya negeri PRN Johor bulan depan. Dan ini juga dikongsikan Perdana Menteri, setiap undi amat berharga dalam membawa perubahan dasar yang bermakna bagi memastikan kemakmuran ekonomi dan kebajikan rakyat di peringkat akar umbi dapat diperjuangkan bersama-sama. Dan pentadbirannya juga tidak melakukan inisiatif demi menyantuni rakyat semata-mata kerana bakal berdepan pilihan raya. Sebaliknya, usaha itu dibuat sejurus Pakatan Harapan memenangi pilihan raya.
2: Itu menerusi berita harian online. Dan seterusnya menerusi My Metro, budak 11 tahun maut terjatuh dari tingkat 7 Bangsapuri. Ini berlaku di Kajang. Kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 7 sebuah blok Bangsapuri di Taman Sepakat Indah. Dan Ketua Polis Daerah Kajang Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian jam 7.12 minit pagi semalam. Dan juga hasil siasatan mendapati mangsa terjatuh dari sebuah apartmen dan disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pegawai perubatan yang hadir memberikan bantuan. Dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut, iaitu STR.
1: Kalau kita sejak akhir-akhir ni kan kerap kita dengar maut berkaitan tentang jatuh kan daripada bangunan.
2: 2 minggu lepas pun ada kan.
1: Betul. Apapun kita sebagai ibu bapa pantau anak-anak kita, tak kira usianya umur berapa ya. Baik, kita
2: menerusi bernama
1: Malaysia sambut baik kesepakatan Amerika Syarikat Iran hentikan konflik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan konflik antara kedua-dua negara serta pengumuman bahawa satu memorandum persefahaman akan dimeterai dalam masa terdekat. Ini menerusi hantaran di Facebook turut memuji usaha pengantaraan yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Dan Perdana Menteri kongsikan juga pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera dan menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan.
2: Dan seterusnya menerusi sinar harian online untuk hari ini, remaja 14 tahun maut motosikal bertembung ambulans. Ini berlaku di Kuala Nerus dan hasrat seorang pelajar untuk pulang ke rumahnya tidak kesampaian selepas motosikal yang ditungganginya bertembung dengan sebuah ambulans di Jalan Kampung Terbauk pada petang semalam. Dan dalam kejadian kira-kira jam 6.50 minit petang, mangsa Faris Dasuki Bukhairi 14 tahun yang merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dato' Haji Abbas disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada bahagian kepala. Dan juga Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku ketika mangsa yang menunggang motosikal jenis Moderna Scris sedang bergerak di lorong kiri jalan dua hala dari arah Batu Nam menghala ke rumahnya di Kampung Bukit Tunggal.
1: Abang pun kita ucapkan takziah kepada keluarga ya. Jadi peringatan kita bersama juga mungkin yang sedang memandu, pandu berhati-hati, okey? Dan mulakan perjalanan anda dengan bismillah.
2: Ya, insyaAllah apapun ke mana saja hala cuaca anda, kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat, okey? Dan untuk hari ini juga macam biasa, kalau tadi kita dah kongsikan berita harian My Metro bernama dan juga Sinar Hadiran Online, boleh terus ke laman web keempat-empat kepada tempatan berikut, okey? Dan juga kejap je lagi pukul 7 pagi macam biasa, kita akan ikuti utama 7 pagi.
1: Dan hari ini dalam sejarah dan macam-macam kita nak kongsi Niza. Katanya ada rojak lagu kejap lagi lah ya.
2: Macam biasalah, kita nak kongsikan sekejap lagi. Kita nak berhasil ketika bersama Floor 88 dengan lagunya Cikadun. Terus setia bersama kami di Pang FM,
1: satu pilihan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

FYP? Ya, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Apa Minggu Ni Besi. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama Cik

Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia, supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak, tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, charge RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna.

0: Ini pula reaksi pengguna.
1: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak, macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susah lah untuk diorang ni kan.
2: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar RM800, lepas tu tak cukup, kita kena pergi balik, dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4, dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
3: Sangat-sangat. Alhamdulillah. Syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni. Memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Dato' Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta setahun.
4: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
5: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Walau Jaya menafikan kemenangan, salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj RM1 mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 7.15 minit pagi bersama kami berdua Double A akan teman anda. InsyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti.
1: Baik, hari ini hari Selasa 16 Jun 2026 bersama dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi waktu maghrib nanti insyaAllah kita akan masuklah bulan Islam ataupun tahun Islam yang baru.
0: Jadi apapun untuk anda hari ini, apa saja orang kata perancangan anda, perjalanan anda ke mana saja hala tujuan anda untuk hari ini, sambil-sambil dengan Pang FM tu, terima kasihlah sebab menjadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Sebab kita tahu sekarang ni radio-radio tumbuh macam cendawan. Siaran-siaran radio tumbuh macam cendawan. Jadi mungkin yang memilih kami sebagai stesen pilihan anda, terima kasih banyak-banyak. Dan juga saya percaya, kita percaya sekarang ni demam bola, semuanya bola, makan bola, tidur bola, kan. Jadi kalau kita tahu pagi tadi di mana Cavalry buat Spanyol terkedu. Ini juara Eropah Spanyol dikejutkan apabila gagal meledak sebarang gol selepas terikat 0-0 menentang pasukan bukan pilihan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Jadi kalau ikutkan, Spanyol ni menguasai permainan tetapi gagal menembusi pertahanan kental sepanjang 90 minit perlawanan tadi. Jadi kalau ikutkan, banyak lagi sebenarnya perlawanan-perlawanan yang berlangsung pagi tadi, antaranya juga iaitu Belgium menentang Mesir terikat 1-1.
1: Kita tengok dekat sini kan, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri 1-1 dalam aksi pembukaan kumpulan G Piala Dunia 2026 di Stadium Seattle awal pagi tadi juga. Dan sedikit nak kongsi bersama-sama dengan anda, sekarang ini juga berlangsungnya perlawanan antara antara Arab Saudi sedang mendahului Uruguay 1-0 dan status langsung sekarang ini akan kita kongsikan seketika nanti. Dan setakat inilah kan, kalau kita tengok wakil Asia sudah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan. Apabila Korea Selatan mencatat kemenangan, Jepun mengikat Belanda, Qatar menahan Switzerland, dan kita pastikan Arab Saudi juga bakal mengejutkan Uruguay.
0: Apa saja kan? Dan sebenarnya kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni akan ataupun anda boleh tonton menerusi platform RTM dan juga Unify TV. Biasanya ada yang bunyi RTM klik pun boleh. Semuanya orang kata saluran RTM ni anda boleh ikuti untuk anda ketahui, ataupun mungkin peminat-peminat bola sepak negara kan, ataupun memang orang kata suka sangat lah ya. Bila rasanya Piala Dunia 2026 ni yang untuk tahun ini dihoskan Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico dengan format baru 48 pasukan dalam 12 kumpulan.
1: Apapun anda hanya boleh melihat juga menerusi RTM klik saja, hanya menerusi telefon pintar anda saja. Mungkin di mana-mana saja anda, di tempat kerja kan, dekat rumah kan, tiba-tiba hari ni telefon ataupun TV tak berfungsi dengan baik, boleh tengok hanya melalui saluran RTM klik sahaja. Hanya di telefon pintar anda sahaja.
0: Okey, untuk hari ini kita ada rojak lagu. Yang mana sebelum ini kita tahu kita dah temui pemenangnya. Dan kita ada lagu rojak lagu yang terbaru lah. Katanya ada nak jawab orang kata rojak lagu untuk minggu ni. Tak apa, boleh telefon kita. Tapi bukan sekarang, jam yang terakhir nanti. Dan ini antara lagu yang anda boleh orang kata
1: anda boleh apa?
0: Teka lah. Apa lagu yang telah pun kita rojakkan ini?
1: Baik. Jom sama-sama kita dengarkan kita.
0: Okey, dia dah dapat dah. Mudah sangatlah tu. Mudah je. Tak apa, nanti kau telefon. Tak apa, tapi telefon kita untuk jam yang terakhir nanti. Untuk clue yang pertama, iaitu pisang.
1: Jadi clue yang kedua, kita akan dengarkan pukul 8.15 pagi nanti.
0: Kita akan kongsikan bersama dengan anda. Seketika saja lagi pukul 7.30 minit pagi, kita ada terapi jiwa.
1: Dan insyaAllah pukul 7.45 minit pagi, kita ada Kabar Pahang nak dikongsi bersama dengan anda.
0: Okey. Kita berat seketika Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Coach Mizi dalam Terapi Jiwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan puan yang saya kasih sekalian, cerita inilah cerita tentang seekor burung. Tiap kali sebelum musim sejuk tiba, memang menjadi orang kata tradisi lah. Kebanyakan spesies burung di negara Kanada ini, dia akan terbang berhijrah ke negara lain yang lebih panas daripada negara mereka. Sebab apa? Sebab sejuk kan. Selain disebabkan fitrah seekor burung yang tidak tahan dengan cuaca sejuk, tujuan burung-burung ini berhijrah juga adalah untuk cari sumber makanan mereka sebenarnya. Dan di antara burung-burung itu ada seekor burung yang tidak mahu berhijrah. Kononnya burung ini merasakan ia mampu menghadapi cuaca sejuk kali ini. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia boleh tahan yang sejuk ni. Jadi musim sejuk ni tibalah. Semakin lama cuaca semakin sejuk menjadi cuaca tersebut. Dan si burung ini mulalah rasa sejuk dan menyesal dengan keputusan yang dia buat. Dan burung ini masih juga cuba untuk melawan kesejukan. Akhirnya dia tak sanggup lagi menahan kesejukan, lalu mengambil keputusan juga untuk berhijrah. Tak tala si burung ini terbang, saji turun dengan makin banyak dan menyebabkan tubuh burung tadi mulai kaku dan membeku. Maka dalam keadaan tubuhnya ni hampir membeku, dia pun buat keputusan untuk singgah dan mendarat di sebuah kandang lembu. Sampailah si burung itu di kandang lembu dalam keadaan sejuk ni, menggeletar ni, datanglah seekor lembu dan lembu ni tak perasan pun dia ada kan. Dan burung ni diselaputi dengan salji, jadi lembu ni tak perasan. Tiba-tiba tanpa disedari, si lembu ini telah buang najisnya tepat kena pada burung tersebut. Habis kotoran daripada lembu tadi menyeliputi seluruh badan si burung tadi. Si burung ni apa lagi tak puas hati, membebel. Dia marah, malang sungguh nasib aku. Dahlah aku ni mati, nak mati kesejukan, kena pula najis lembu. Namun hikmahnya sebenarnya, sedikit demi sedikit tubuhnya yang sebelum ni separuh beku, kini sudah jadi kembali normal. Sebab apa? Sebab haba daripada kotoran lembu itu tadi. Dan kini hidupnya sudah kembali. Adik kerana teruja, si burung ini akhirnya terlupa bahawa sebenarnya badannya telah dilumuri oleh kotoran lembu. Lalu ia berkicau riang dan begitu gembira sekali. Dan kicauan ini telah didengari oleh seekor kucing. Lalu kucing ini pun segera menghampiri dan bantu membersihkan badan burung tadi daripada kotoran lembu. Kucing pun dijilat-jilat kan, bersih burung tadi. Dan setelah bersih, si kucing pun itu makan si burung dari Kanada itu tadi. Apa yang kita boleh belajar dari kisah dongeng ini sebenarnya? Kita ini tentang bahawa tidak semua yang memasukkan kita ni dan hidup kita ni, tidak semua perkara yang masukkan kita dalam kotoran itu adalah musuh kita. Setiap kali kita marah ataupun kita cenderung menganggap sesuatu itu atau seorang itu kotor, padahal orang tersebut secara tidak langsung nanya bawa kita ke arah kejayaan. Macam burung tadilah, dia marah-marah pada kotoran lembu tadi kan, tapi sebenarnya kotoran lembu itu hanya menyelamatkannya daripada sejuk. Jadi begitu juga dengan si kucing tadi yang datang menjilat dia, yang membersihkan dia. Tidak semua orang yang buat baik pada kita sebenarnya dengan ada niat yang betul untuk membantu diri kita. Kadang-kadang hakikatnya kucing itu sebenarnya adalah musuh pada burung. Dalam banyak keadaan, orang yang hadir membantu kita sebenarnya adalah mereka yang berpura-pura sahaja. Bertingkah baik, berbuat baik depan kita, tapi rupanya ada kepentingan. Belakang kita difitnah, dia jatuhkan kita. Sebagaimana kucing tadilah, pura-pura bersihkan burung, akhirnya dia nak makan burung itu sebenarnya. Jadi berhati-hatilah dengan orang yang bulu manis, yang lidah bercabang ini, nampak macam lunak je kan di depan kita, tapi di belakang bermacam-macam dia kata kat kita. Jadi moga-moga ada manfaat daripada cerita ini. Subuhkan hati dan minda, dengarkan Terapi Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Alamak, jalur gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.